0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
3: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
1: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LR Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
2: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
7: ada
6: banjir, terus gempa. Kurang dua kali kita ya.
8: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
7: Ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
4: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
2: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
10: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
11: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
12: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat dan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Sumedap pagi ini.
2: Selamat pagi untuk Anda yang terus setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar lewat Sumenep pagi ini. Dan tentu nanti kita juga akan hadirkan Sumenep Menyapa, akan bahas tentang melek literasi di tengah banjir informasi digital. Iya, melek literasi digital ini penting mendengar tentunya untuk menyaring arus informasi yang deras dan mencegah penyebaran berita bohong ya. Ketika banjir informasi di mana arus data dan konten viral itu datang setiap detik tanpa henti. Itulah mengapa kita perlu untuk punya literasi kritis dan sangat penting. Karena dengan adanya marak disinformasi saat hoax menyebar lebih cepat daripada fakta asli di ruang cyber. Bahkan mendengar lebih dari sekedar gawai ya, handphone. Itu juga digunakan secara bijak. Pintar menggunakan gawai tidak otomatis membuat seseorang kemudian memiliki kemampuan berpikir kritis. Sehingga kita semua untuk perlu bisa cerdas digital. Bagaimana cara menjadi cerdas digital, nanti kita juga akan bahasnya lewat Sumenep Menyapa. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, tentunya mendengar banyak cara bagaimana menjadi cerdas digital. Salah satunya dengan saring sebelum sharing. Ya, sebelum berbagi ya, selalu periksa kebenaran data sebelum meneruskan informasi ke orang lain. Termasuk gunakan nalar kritis mendengar. Jadi evaluasi sumber berita dan jangan mudah percaya pada judul yang sensasional. Termasuk kita perlu menjaga keamanan data. Inilah kenapa kita kemudian perlu cerdas secara digital ya. Caranya dengan jaga keamanan data. Jadi lindungi privacy dan batasi penyebaran informasi pribadi di media sosial.

Setiap anak punya potensi. Setiap anak punya potensi yang luar biasa, tetapi juga mempunyai peluang untuk gagal. Yang terpenting untuk orang tua adalah harus berfokus kepada potensi yang dimiliki dan bukan kepada kegagalan. Oleh sebab itu, orang tua juga perlu untuk menyiapkan dirinya guna menerima kegagalan dari sang anak. Terkadang hal semacam ini tidak mudah untuk dilakukan. Namun sebagai orang tua, harus siap. Menjadi orang tua haruslah memandang anak sebagai pribadi yang berpotensi, membutuhkan kemampuan dan usaha yang keras untuk mendampingi dan menggalinya. Mengapa demikian? Karena anak dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki bukanlah terjadi dalam satu malam saja, tetapi memakan waktu yang cukup lama. Perlu adanya sebuah proses. Bila di tengah jalan anak rewel ataupun malas dan ingin berhenti dalam mengembangkan potensinya, setidaknya perlu untuk bersabar dan tetap memotivasi dengan memberikan pengertian-pengertian yang masuk akal.

Dan tentunya mendengar untuk Sumenep Menyapa. Nanti akan hadir pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ke ruang dengar Anda. Mendengar, hadirkan juga beberapa narasumber. Akan hadir Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumenep, Pak Irwan Sujatmiko. Termasuk juga ada Pegiat Literasi Nasional, Pak Ali Harsojo. Yang akan menemani Anda mendengar lewat Sumenep Menyapa. Sekaligus ini kesempatan juga bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung, boleh. Nanti kita juga live YouTube, Anda bisa menyimaknya lewat RRI Sumenepnet ya. Akan dipandu oleh Supriyadi. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Menghargai dan menyayangi adalah dua ekspresi emosi yang selalu patut ditujukan oleh orang tua kepada anak dan oleh guru kepada siswanya. Dua ungkapan ekspresi emosi ini amat tulus diberikan oleh orang tua yang punya bayi dan balita. Perasaan sayang dan dihargai yang diterima oleh anak membuat mereka selalu bersemangat untuk melaksanakan aktivitas yang tidak henti-hentinya dalam menjalani proses pertumbuhan mereka. Masa bayi dan balita yang merupakan masa emas karena pada saat ini syaraf-syaraf berkembang pesat dan pada saat yang sama orang tua memberikan pelayanan unggul dalam mendidik mereka, yaitu mendidik dan membesarkan yang penuh dengan senyum, kehangatan, sentuhan, dan kata-kata positif. Mendidik anak dengan pelayanan prima masih diterima oleh anak mereka yang masih berada di bangku taman kanak-kanak dan berlanjut sampai kelas 1 atau kelas 2 SD. Pada saat ini, orang tua di rumah

0: masih memperlihatkan pribadi yang hangat pada anak di rumah. Di sekolah, di TK dan di SD, kelas 1 dan kelas 2, guru-guru pun masih mendidik anak dengan penuh senyum, penuh sabar, dan ramah tamah. Sebagian orang tua berusaha untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, dan sebagian lain malah bersikap dengan sangat otoriter, menghardik, mencela, dan memberikan hukuman, di mana pada akhirnya akan melahirkan generasi muda yang senang membisu, pasif, dan pemalu. Di saat anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat ini, walau mereka sendiri mengalami perubahan pola perilaku yang aneh-aneh di mata guru dan orang tua yang belum memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak, mereka merespon dengan pola kekerasan atau bergaya otoriter, maka pastilah akan melahirkan anak-anak dengan perasaan tertindas. Mengajar dengan gaya otoriter atau menggunakan kekuasaan atau gaya pseudo demokrasi atau demokrasi semu bagi guru, yaitu marah-marah, mencela, mencerca, mengkritik, dan membuat siswa menutup pintu hati dan pintu pikiran mereka. Anak didik akan kehilangan motivasi, minat, dan gairah untuk berinteraksi dengan guru dan orang tua mereka. Mereka berharap agar pembelajaran dan saat-saat yang membosankan agar segera berakhir.
1: Pro 1.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, 4 jembatan program bakti TNI AD untuk rakyat Madura 2026 di Sumenep terus dipantau Kodim 0827 Sumenep. Dan Dim 0827 Sumenep Letkol Infanti Citra Persada meninjau 4 lokasi pembangunan di Kecamatan Gapura dan Batang-Batang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres dan kualitas pembangunan agar jembatan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Pendengar, Presiden Madura United Hasanul Kosasi memberikan apresiasi tinggi kepada supporter yang hadir langsung memberikan dukungan pada laga perdana Laskar Sape Kerab di kompetisi musim 2026-2027. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan bagi Laskar Sape Kerab, atmosfer Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan sangat meriah. Hasanul berharap antusiasme dan kekompakan supporter tersebut dapat terus dipertahankan pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Korupsi musuh bersama bangsa. Pendengar, tahukah Anda, korupsi bukan sekedar mengambil uang negara. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat luas. Perilaku korup bisa terjadi di mana saja. Di kantor, di sekolah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memberi atau menerima suap, memanipulasi laporan, menyelewengkan anggaran, atau menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Korupsi merusak sendi-sendi keadilan dan menghambat pembangunan. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit justru hilang karena ulah segelintir orang yang tamak. Akibatnya, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Mari kita mulai dari diri sendiri. Biasakan jujur dalam hal kecil. Tolak segala bentuk suap, hadiah atau titipan yang melanggar aturan. Laporkan jika melihat atau mengetahui praktik korupsi. Dan yang terpenting, tanamkan nilai integritas dalam setiap tindakan. Korupsi bukan budaya kita. Bangsa yang bersih adalah bangsa yang berani berkata tidak pada korupsi. Mari bersama membangun Indonesia yang jujur, bersih, dan berintegritas.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama saya Supradi dalam Sumedap Menyapa pada Selasa 8 September 2026. Dan pada hari ini, 8 September merupakan peringatan Hari Aksara Internasional. Dan dalam momentum ini kita akan membahas mengenai melek literasi di tengah banjir informasi digital. Dan pendengar, bahwa masyarakat dunia ini memperingati Hari Aksara Internasional, peringatan ini menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya kemampuan membaca, menulis, serta memahami informasi, maupun mengembangkan keterampilan literasi sebagai bagian dari hak dasar setiap manusia. Nah, mengenai literasi dan juga momentum Hari Aksara Internasional, saat ini memang perkembangan zaman berjalan begitu pesat, termasuk juga kemajuan teknologi dan media sosial. Seperti apa dampak yang mulai terasa khususnya pada kalangan generasi muda? Saat ini kita sudah bersama dengan pegiat literasi nasional, ada Bapak Ali Harsojo yang telah bergabung bersama kami di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Supriyadi.
1: Iya, kabar baik Pak Ali?
2: Alhamdulillah, kabar-kabar baik ini.
1: Di tengah kesibukannya mengajar, karena Pak Ali ini juga seorang guru di SDN Pajagalan.
2: Pajagalan 2, Mas.
1: Pajagalan 2, Pak Ali ya.
2: Ya, siap-siap.
1: Di tengah kesibukannya mengajar, meluangkan waktu untuk RRI. Terima kasih, Pak Ali. Pak Ali, ini ya, mengenai Hari Aksara Internasional. Dan tentu perkembangan tidak hanya bisa baca tulis, namun juga bagaimana menyaring informasi dan pemahaman tentang literasi. Kalau Pak Ali melihatnya, perkembangan seperti apa sejauh ini, Pak Ali, dari masa ke masa ini?
2: Ya, nah, terima kasih Kak Pak Supriyadi. Hari Literasi Internasional itu diperingati setiap 8 September ya, setiap tahunnya. Ini menjadi momentum untuk merefleksikan sejauh mana kita memahami literasi, kemudian bergelut di dunia literasi. Kenapa? Karena dari waktu-waktu Pak Supriyadi ya, kita melihat bahwa literasi ini sebenarnya apakah mengalami kemunduran, kemajuan, atau seperti apa? Yeah. Nah, kita flashback dulu ke belakang ya, Pak Supriyadi. Mungkin dekade 20 tahun yang lalu, kita belum mengenal dunia digital. Kita berliterasi dengan surat, bersosialisasi langsung, kemudian bercakap-cakap langsung. Kemudian setelah itu ada HP dengan tipe tertentu. Kemudian pada akhirnya sekarang di dunia digital sudah serba ada. Informasinya banjir-banjir, Pak Supriyadi. Nah, seperti apa kita memahami bahwa literasi itu menuntut kita untuk memiliki kecakapan literasi itu sendiri. Yeah. Sebab makna literasi sendiri itu apa? Kemampuan memahami, kemampuan menyampaikan kembali informasi secara arif, positif, dan sesuai dengan sumber aslinya. Nah, itulah literasi. Nah, itu menurut saya, Pak Subdiadi, bahwa literasi itu menyangkut universal. Apapun di dunia dan di bidang apapun, wajib kita itu berliterasi. Baik. Itu, Pak Subdiadi.
1: Iya, dan saat ini kan perkembangannya begitu pesat. Dan tadi Pak Lu juga menyatakan informasinya banjir di semua platform. Media sosial, media elektronik. Nah, ini seperti apa yang perlu dijaga saat ini, Pak Ali?
2: Baik, ya. Jadi, kita harus memiliki, saya katakan tadi, bagaimana memahami digital latar belakangnya dulu. Terjadi revolusi ya, revolusi digital saat ini, di mana sebelumnya kita hanya bisa memahami sepenggal demi sepenggal, tetapi sekarang benar-benar banjir informasi di digital. Sayang sekali, tidak semua informasi di digital itu menjadi informasi yang akurat atau benar. Ada saja pihak-pihak tertentu menyampaikan informasi itu tidak benar, atau sering dikatakan hoax, ya kan, seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Pertama-tama kita harus memahami sumber dari berita itu, sumber informasi. Yang kemudian kedua, kita melihat apakah informasi itu rasional atau tidak, ya kan? Kemudian yang berikutnya, apakah kita dengan menyampaikan informasi ini berdampak kepada orang lain? Itu termasuk mengelola informasi. Nah, sekiranya informasi itu tidak dari sumber yang kredibel, informasinya tidak rasional, meragukan, kemudian kita tidak cakap mengelola, ya jangan disampaikan kepada orang lain. Okay. Sehingga stop di diri kita sendiri agar informasi yang tidak akurat tidak tersebar kembali, terutama di media sosial nih, baik di Instagram, Facebook, WA, termasuk TikTok dan lain sebagainya. Nah, okay. Gitu Pak Subradi ya.
1: Ya, sebagai pegiat literasi Pak Ali, dan tentu sudah tidak hanya di tingkat Madura, Jawa Timur, namun sudah di nasional dan tentu banyak bertemu dengan pihak-pihak yang sepemikiran. Tantangan apa yang paling dirasakan dan apakah ini juga menjadi obrolan-obrolan tertentu pada di kalangan pegiat literasi ini, Pak Ali?
2: Benar, benar. Ini menjadi kajian akademis ya di kalangan pegiat literasi. Nah, Pak Subradi perlu diketahui, hari ini, sekarang ini, saya menjadi koordinator penanggung jawab menulis buku Rukun dengan Teman bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Bupati Sumenep serta Kepala Dinas Pendidikan Sumenep. Dan beberapa kepala daerah di Jawa Timur, kemudian di NTT, kemudian di Yogyakarta. Kebetulan penanggung jawabnya itu saya. Nah, apa yang terjadi? Kami bincangkan untuk melihat arus informasi yang begitu bebas di internet, kita ingin ada kesepahaman bagaimana cara menyikapi itu. Nah, di buku dengan Pak Menteri itu, kita akan mengangkat tema rukun dengan teman. Artinya apa? Rukun itu bisa sifatnya langsung, face to face, rukun di media sosial, antar postingan, kemudian rukun di interaksi WA maupun grup. Kadang-kadang kita tahu ya Pak Subdiadi, di grup saja kadang-kadang ada yang jeleneh, menyebarkan informasi, nah itu. Nah, kerukunan itu dibentuk dari kita sendiri, itu ya. Nah, itu menjadi perbincangan setiap waktu bagi kami penggiat literasi, bagaimana sih caranya menyikapi berita-berita hoax yang tidak benar, kemudian membuat situasi kondusif, dimulai dari kita, memposting sesuatu yang positif, yang bermanfaat, kemudian yang memberikan dampak positif kepada orang lain. Apalagi kita pendidik ya, harus memberikan contoh atau uswah kepada anak-anak, bagaimana mereka tidak terjerumus kepada situs-situs yang tidak diinginkan, kepada berita-berita hoax. Jadi sejak dini, kita sudah memberikan penanaman kepada anak bagaimana cerdas digital. Itu Pak.
1: Jadi korelasinya sejalur dengan Hari Aksara Internasional bahwa baca dulu, pahami dulu, baru di-share kalau itu informasi yang real atau benar. Betul. Tapi kalau itu informasi hoax, ditahan, jangan disebar. Nah, tantangan-tantangan ini di kalangan generasi muda, khususnya di kalangan anak-anak, ini juga menjadi tanggung jawab yang berat, Pak Ali ya, untuk bagaimana memberikan pemahaman sejak dini.
2: Benar, benar Pak. Pak Sobri, begini. Jadi saya selalu berkomunikasi dengan orang tua di tataran sekolah dasar. Bagaimana mereka itu cerdas di dalam menggunakan media sosial. Karena tidak dimungkiri bahwa setiap anak secara bebas sudah bisa mengakses apapun. Sehingga kita minta kepada orang tua bagaimana HP atau gawai, gadget mereka itu dibatasi dengan kontrol dari orang tua. Apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh dilihat, apa yang boleh dipelajari. Nah, saya di kelas juga memberikan tugas-tugas digital berupa website, kemudian di situ ada media pembelajaran, video pembelajaran, yang memberikan ruang kepada orang tua dan anak untuk bisa belajar bersama, tanda kutip bisa mengurangi mereka berkegiatan digital di luar ya, materi pembelajaran itu. Jadi di sini tantangannya bagi guru, khususnya mari kita ciptakan bagaimana anak-anak dan orang tua bisa belajar terhadap materi yang kita berikan. Kita ulangi lagi, bisa dari website, bisa dari YouTube pembelajaran, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu sudah kita lakukan. Kemudian tantangan sendiri bagi guru atau pendidik atau siapapun masyarakat ya. Jadi saat ini tantangan yang terberat adalah bagaimana cara memanage ya, mengelola informasi itu tidak menyebar kalau informasi itu tidak benar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyetop agar akun-akun kita itu tidak kehack, tidak terdetek, ataupun tidak diambil oleh pihak-pihak yang lain. Sehingga dimanfaatkan secara negatif oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, tantangannya ini universal, Pak Supriyadi. Tantangan dari wali murid, dari untuk anak, tantangan untuk guru, tantangan untuk masyarakat di dalam bijak, dalam bermedia sosial. Gitu, Pak Supriyadi.
1: Baik, jadi ini tidak hanya berada di pundak tenaga pendidik atau guru, namun juga orang tua harus terlibat aktif. Karena masa anak berada di rumah lebih besar dibandingkan di sekolah, Pak Ali, ya?
2: Betul, betul. Di sekolah saja dari pukul 7 sampai pukul 1, setengah 1. Sisanya kan sudah di rumah atas pengawasan orang tua, kan seperti itu, Pak Subjadi.
1: Baik.
2: Dan kita tahu, waktu yang paling banyak digunakan untuk anak bermedia sosial itu di rumah, bukan di sekolah. Ya. Karena ke sekolah kan tidak membawa gawai atau tidak membawa HP, kan gitu, Pak Subjadi.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi orang tua juga harus ikut melakukan pengawasan dan memberikan edukasi yang positif atau memberikan pendampingan agar anak-anak ini tidak terjerumus atau termakan dengan informasi-informasi yang tidak benar. Pak Ali, ini jika berbicara tentang Hari Aksara namun dalam konteks konvensional, tentu ini dasarnya bahwa untuk mengentaskan buta aksara ataupun untuk meningkatkan daya baca dan menulis anak. Kalau Pak Ali sendiri, terobosan-terobosan apa yang diberikan kepada siswa agar tentu setiap tahun kan cara baca tulisnya berbeda-beda nih, Pak Ali, penerapannya. Kalau yang diterapkan Pak Ali, penemuan-penemuan terbarunya apa ini untuk mempercepat, mempermudah anak bisa memahami baca tulis?
2: Baik. Yang pertama saya sampaikan dulu, Pak Supriyadi, ya, bahwa tema global UNESCO tentang Hari Aksara Internasional hari ini, tanggal 8, itu adalah mempromosikan literasi multibahasa, bagaimana mempromosikan literasi multibahasa ya, sehingga bisa dipahami oleh semua masyarakat internasional untuk saling pengertian dan perdamaian dunia. Artinya apa? Literasi itu tidak hanya milik Indonesia. Betul. Literasi itu tidak hanya milik sebuah negara. Tetapi secara universal, UNESCO menginginkan dalam multibahasa, literasi itu dipahami sebagai wujud atau upaya untuk perdamaian dunia. Itu tema globalnya. Nah, bagaimana saya memberikan program literasi kepada anak yang terbaru? Nah, Pak Subradi, saya memberikan beberapa program ya, tetapi yang paling saya tekankan hari ini ada tiga. Yang pertama, saya menekankan kepada anak saya itu wajib membaca. Sehingga programnya itu adalah Sagu Saku. Setiap satu minggu wajib membaca khatam satu buku. Itu kan? Kemudian yang kedua, itu SMS. Siswa mengajar siswa. Itu modelnya anak-anak saya jadikan presenter. Seperti Pak Supriyadi ini, perannya sebagai presenter. Jadi bagaimana anak-anak cakap berbicara setelah membaca. Yang ketiga, anak menulis buku. Jadi ini program di kelas saya. Anak saya sudah 7 tahun terakhir di kelas saya, Pak Supriyadi. Program menulis buku itu setiap tahun satu kali. Nah, hari ini karena bersamaan dengan program yang saya gagas dengan kementerian, maka anak-anak di kelas 5, kelas 6 di sekolah saya, ini ada 100 anak menulis buku rukun dengan teman bersama menteri, bupati, kemudian kepala dinas pendidikan Kabupaten Sumeneb. Ini juga sekaligus sebagai bentuk komitmen kita berliterasi di Hari Aksara Internasional ini, Pak Supriyadi.
1: Baik.
2: Itu siap.
1: Iya. Pak Ali, di Hari Aksara Internasional ini apa yang perlu dilakukan bersama agar gerakan literasi tetap relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman yang serba digital ini?
2: Baik, baik. Jadi menurut saya apa yang perlu dilakukan di kegiatan literasi dalam rangka Hari Aksara Internasional ada 4 hal ya yang perlu saya paparkan atau rekomendasikan untuk universal sekolah dan lain sebagainya. Yang pertama, anak-anak wajib membaca dan menulis. Ya. Sediakan ruang dan waktu anak-anak membaca. Membaca itu, Pak Supriyadi, bukan hanya buku pelajaran, tetapi buku-buku suplemen, buku pendukung. Buku adalah jendela dunia. Membaca adalah jendela dunia. Berikan bahan-bahan bacaan sesuai dengan taraf kemampuan usia anak. Betul. Kemudian yang kedua, berikan paparan, berikan pengertian, berikan workshop atau kegiatan tentang anti-hoax. Jadi bagaimana cara di Hari Aksara Internasional ini menjadi titik balik kita untuk menyikapi kita anti-hoax. Tidak boleh ada hoax di media sosial, dimulai dari kita, gitu kan? Kemudian yang ketiga, kita memanfaatkan media sosial itu dengan konten yang positif. Mulai konten pendidikan, pembelajaran, media pembelajaran. Mungkin di rumah konten orang tua itu membelajarkan anak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, saya ingin teman-teman semuanya memberikan karya, berkontribusi ya di dalam pemikiran kita di Hari Aksara Internasional ini melalui buku. Sesederhana apapun kita menulis, kalau kita bukukan, itu akan menjadi nama sepanjang masa. Walaupun kita sudah meninggal kelak, maka buku itu adalah kartu nama keabadian. Seperti buku itu, Pak Supriyadi.
1: Baik. Siap. Terima kasih Pak Ali Harsojo sudah bersama kami, dan semoga kedepannya terus memberikan hal-hal positif kepada anak bangsa dengan program-program yang terus dijalankan. Karena kalau saya lihat nih di beberapa artikel, prestasinya sangat banyak Pak Ali ini, dan
2: terima kasih.
1: Ini terus diikuti oleh yang lain dan juga generasi-generasi muda yang lain. Sukses untuk program terbarunya.
2: Amin.
1: Pak Ali, selamat beraktivitas. Terima kasih telah bersama RRI.
2: Assalamualaikum. Terima kasih Pak Supriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Iya, pendengar, demikian perbincangan kami dengan Bapak Ali Harsojo, Pegiat Literasi Nasional yang juga merupakan guru di SDN Pajagalan 2 Kabupaten Sumedap, tentu dengan berbagai prestasinya yang saya sebutkan tadi. Memang hal-hal yang perlu dilakukan ini tidak harus menunggu, namun harus dimulai, harus dikejar. Dan ini juga yang perlu dilakukan di momentum Hari Aksara Internasional, bahwa untuk memberikan edukasi, untuk memberikan hal-hal yang baik, hal positif kepada generasi muda, harus dilakukan secara menyeluruh dan juga intinya tanpa kena lelah. Dan jika tadi dari sisi pendidik atau pegiat literasi, kita juga akan berbincang mengenai Hari Aksara Internasional, yakni Melek Literasi di Tengah Banjir Informasi Digital, dengan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Sumedap. Namun jangan kemana-mana, kami segera kembali.
0: Sumedap Menyapa.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini belum menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Sumenep menyapa.
1: Masih di Sumenep menyapa bersama Yesus Pradi dan tentu dengan tema pada pagi hari ini, yakni Hari Aksara Internasional melek literasi di tengah banjir informasi digital. Jika kita tadi berbincang dengan pegiat literasi nasional, ada Pak Ali Harsojo. Saat ini kita sudah tersambung di jalur Zoom dengan Bapak Irwan Sujatmiko, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Diskominfo Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Miko.
2: Waalaikumsalam Mas Yadi.
1: Ya, kabar baik Pak Miko pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI, Pak Miko. Mengenai Hari Aksara Internasional yang saat ini mengedepankan atau menitikberatkan pada melek literasi di tengah banjir informasi digital. Kalau di Dinas Kominfo sendiri melihat perkembangan penggunaan media sosial saat ini seperti apa nih, Pak Miko?
2: Kalau dari Kominfo melihat perkembangan sekarang memang sangat-sangat pesat ya. Kebetulan saya itu termasuk Gen X akhir, bisa Gen Z awal. Jadi benar-benar ngalami perubahannya. Bagaimana dulu kita ketika mencari informasi itu harus ke perpustakaan, antri. Sekarang kita tidak perlu mencari, tapi informasi tidur pun informasi datang. Nah, itu dari apa, perubahannya juga sangat nyata. Dulu ketika kita mendapatkan informasi, informasi itu sudah melalui verifikasi bertahap. Kebetulan saya juga pernah jadi wartawan. Nah, ketika saya nulis berita, itu harus ke editor dulu.
1: Betul.
2: Nah, diedit, dari editor nanti apa? Verifikasi oleh redaktur. Nah, dengan perkembangan sekarang, media sosial, siapapun bisa menyampaikan informasi. Nah, itu apa kecepatannya sekarang. Dan ketika informasi yang disampaikan, ya bisa melalui verifikasi, kebanyakan juga tidak melalui verifikasi, hanya keinginan pribadi saja. Ketika misalkan ada kecelakaan, kita langsung ambil, kirimkan informasinya. Kalau dulu ketika itu konten yang ada darahnya, kan ada redaktur, jelas itu akan ngeblur.
1: Akan dilakukan sensor, Pak.
2: Ada sensor, sensor dari lembaganya. Kalau sekarang kan semua orang bisa menyampaikan informasi.
1: Ini kan tentu plus minus dengan kemajuan teknologi dan juga masyarakat harus juga paham di literasinya. Kalau Pak Miko melihatnya sendiri, detail apa masyarakat atau pengguna sosial ini melakukan filter dulu atau main cemplung saja di media sosial, Pak Miko?
2: Sebenarnya kan kita juga tidak bisa menghalangi orang untuk menyampaikan informasi. Tinggal apa, konsumen atau penerima informasinya yang harus peka. Bagaimanapun, semua informasi yang kita terima itu belum tentu juga kenyataan. Apalagi sekarang dengan adanya AI. Itu kita bisa buat orang secara virtual. Tapi apa, benar-benar itu dia kelihatan dia nyata. Kayak kemarin ada yang dari video cewek itu. Nah, ternyata apa? Tidak tahu yang menyampaikan terkait dengan narasi-narasi keagamaan, tidak tahu kalau ternyata itu hasil produksi dari AI. Nah, untungnya yang disampaikan itu hal-hal yang positif. Nah, tinggal kita sebagai penerima informasi harus mulai peka. Nah, jangan sampai ada istilah garbage in, garbage out. Apa yang kita konsumsi, apa yang akan kita sampaikan. Jangan sampai kita dapat informasi sampah. Nah, otomatis apa? Itu akan berpengaruh terhadap tindakan kita. Apa yang kita konsumsi kan otomatis kan apa? Akan masuk ke pikiran kita. Yang masuk dalam pikiran kita tentunya apa? Akan menjadi ucapan kita. ketika informasi yang kita terima hal yang jelek-jelek, misalkan saya dapat informasi Mas Yadi itu negatif terus, otomatis kan apa? Lama-lama saya akan membenci Mas Yadi. Padahal apa? Mungkin informasi yang saya terima itu hanya katanya, atau mungkin apa? Hanya sekilas. Mas Yadi mungkin dalam sepanjang 24 jam, ketika saya lihat hanya kecewa, saya kecewa Mas Yadi itu mungkin apa? Dalam satu menit ketika ketemu, oh Mas Yadi tidak nyapa, Mas Yadi sombong. Gitu. Padahal apa? Ada waktu 24 jam, Mas Yadi itu sebenarnya orangnya humble.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu jadi ada ungkapan Lao Tse juga. Jadi, perhatikan apa yang kamu pikirkan, karena itu akan menjadi ucapanmu. Nah, perhatikan apa yang kamu ucapkan, karena itu akan menjadi tindakanmu. Nah, tindakan ini ketika kita dapat informasinya jelek, otomatis kan apa? Saya bisa akan membenci Mas Yadi. Tapi ketika saya dapat informasinya bagus, saya otomatis apa? Akan selalu ramah dengan Mas Yadi. Tapi harapannya kita juga dapat informasinya seimbang. Dan setiap orang mungkin tidak ada, apa istilahnya, ya tidak selamanya orang akan jelek saja. Jadi penerima informasi yang harus peduli dengan dirinya sendiri. Jangan sampai kita dapat informasi jelek, terus kita jadi berbuat jelek.
1: Oke, jadi setiap informasi perlu diklarifikasi atau ditindaklanjuti agar tidak ditelan mentah-mentah apa yang diterima.
2: Oke, Mas jadi Niko, ya? Apa? Klarifikasi mandiri itu. Kalau hanya mengandalkan dari pihak lain, belum tentu juga pihak lain punya informasi yang berimbang.
1: Baik. Kalau dengan hal-hal ini, kemajuan-kemajuan teknologi, tentu dengan tantangannya, kalau dari Diskominfo sendiri, Pak Miko, ada program-program khusus yang juga mengedukasi atau mengajak masyarakat untuk juga lebih bijak bermedia sosial atau lebih paham dalam literasi?
2: Kalau dari Kominfo, kita mungkin sudah, ini tahun kedua, kita mencoba mengajak atau bikin workshop bagaimana kita membuat konten yang kreatif, yang apa positif untuk ya bagaimana kita menunjukkan potensi diri. Jadi kita bagaimana media sosial, media digital itu banyak informasi positif dibandingkan dengan banyak informasi negatif. Kita mencoba ke arah sana. Bagaimanapun kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi. Dan teknologi itu juga netral. Nah, tinggal kita bagaimana menggunakan teknologi tersebut. Teknologi sama seperti pisau. Ketika kita tidak hati-hati menggunakannya, akan melukai kita dan orang lain. Tapi kalau kita bisa menggunakannya, pisau ini bisa kita untuk bikin masakan yang enak, bikin sate yang empuk, dan seterusnya. Tinggal kita menggunakannya saja. Baik. Kalau kita dapat teknologi tapi kita gunakan kejahatan, bisa. Kita bikin teknologi untuk merusak atau mengadu domba, banyak sekarang.
1: Oke. Jadi tinggal bagaimana ini dimanfaatkan, karena juga di media sosial bagaimana menyampaikan hal-hal positif itu cukup banyak dan
2: banyak.
1: Mayoritas malah.
2: Mayoritas, Maliko, dan ya. Kebanyakan kita kan lebih suka berita, kebanyakan kita lebih ini, lebih gampang akses berita-berita yang
1: kontroversial gitu ya.
2: Kontroversi, tapi berita yang positif. Teknologi ini aja gini. Jadi kursus-kursus pengetahuan itu banyak apa? Ada di media sosial. Kita belajar AI, teknologi terbaru AI itu banyak juga ada di media sosial. Bagaimana kita merancang aplikasi itu juga ada tutorialnya.

0: Nah, lebih banyak mereka untuk belajar. Kayak anak saya itu. Kalau saya dulu itu les harus datang ke tempat lesnya.
1: Ya.
0: Nah, kemarin anak saya itu minta les via online untuk TKA. Ternyata itu juga sudah ada gitu. Jadi generasi sekarang saya lihat di anak-anak saya, dia tidak terlalu tertarik dengan kehebohan di media sosial,
1: Sosial.
0: tapi lebih mencari bagaimana dia untuk meningkatkan kemampuan dirinya.
1: Jadi
0: Nah,
1: untuk
0: kebetulan
1: ya
0: seperti itu.
1: mencari kemudahan dengan kemajuan teknologi, Mas
0: Kemajuan
1: Mika ya.
0: teknologi.
1: Oke. Jadi yang biasanya kalau dulu konvensional les harus ke tempat les, sekarang sudah bisa di tablet atau di layar kaca sudah bisa dilakukan,
0: Sudah
1: Mas
0: bisa,
1: Mika ya.
0: dan itu konsentrasi. Beda dengan saya, ketika pelatihan Zoom, kadang itu tangan atau sambil jalan-jalan. Tapi ketika saya lihat anak saya, ketika Zoom dengan lesnya itu, dia standby di situ, di kamarnya.
1: Oke. Jadi memang memang polanya sudah berbeda. Kalau di saya pun ikut Zoom biasanya ngantuk tuh, Pak Miko.
0: Oke, sama. Saya juga ngantuk.
1: Karena belum terbiasa, dan generasi-generasi muda sekarang semoga ini terus menyaring setiap informasi dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif. Dan yang terakhir, Pak Miko, dari Dinas Kominfo, di momentum Hari Aksara Internasional ini, khususnya agar masyarakat tidak hanya melek aksara, tapi juga melek digital, apa yang pesan yang disampaikan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya di Sumeneb, namun di seluruh Indonesia ini, Pak Miko?
0: Kalau dari kami, ya dengan di Hari Aksara ini bisa membuka apa wawasan kita, meningkatkan literasi kita terkait dengan apa informasi. Kenapa? Karena tadi itu informasi yang kita terima akan mempengaruhi tindakan kita. Jadi kita harus hati-hati tidak ada yang bisa menyaring informasi yang melimpah masuk ke gawe kita, ke HP kita. Tapi yang bisa memfilter adalah penerimanya. Jadi masing-masing kita harus mulai meningkatkan kemampuan literasinya secara mandiri. Jika masih bingung, mungkin bisa ngajak ngomong atau diskusi dengan yang bisa di apa namanya bisa dipercayalah untuk menyampaikan

0: masyarakat untuk yang aktif menyaring dan melakukan klarifikasi ataupun mencari kebenaran dari setiap informasi yang kita terima, agar kita sendiri tidak termakan oleh informasi-informasi hoax atau informasi-informasi tidak benar. Jadi di momentum Hari Aksara Internasional kali ini, yakni melek literasi di tengah banjir informasi digital, merupakan hal yang harus kita pahami, dan tidak hanya menjadi simbol peringatan saja, namun bagaimana kita masyarakat bisa menyaring, bisa membentengi diri dari informasi-informasi yang tidak benar. Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumedang Menyapa.
2: Pro 1.

0: Hadirkan update informasi-informasi di Jawa Timur ya. Hasil liputan reporter-reporter RRI se-Jatim hadir menemani Anda lewat program Jatim hari ini. Dan kita akan hadir dari Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital.
0: Radio di genggaman Anda.
2: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
3: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di hari ini? Program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim. Kami akan hadirkan beragam informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh reporter. Anda bisa simak bersama hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mengawali jumpa kita kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim. Kami akan hadirkan komposisi spesial untuk Anda di hari ini. Setelah itu baru kita akan ke reporter untuk menghadirkan satu persatu kabar yang mereka punya untuk Anda.

0: Pendengar program Jatim hari ini masih hadir menemani Anda. Kali ini kita akan hadirkan kabar bersama dengan reporter Emil Akbar bahwa ada layanan Simamah di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan. Jemput bola lakukan perekaman EKTP di rumah warga. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya. Emil Akbar, silahkan laporan Anda.
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan terus berinovasi untuk bisa memudahkan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang ingin melaksanakan perekaman EKTP tapi tidak bisa datang ke kantor ataupun juga mau pelayanan publik atau di kantor di Spenduk Capil, jangan khawatir. Sebab petugas dari di Spenduk Capil yang jemput bola langsung ke rumah warga melalui inovasi Simamah melayani di rumah. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Bapak Sektona Jati. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Pak, sejauh ini untuk Simamah ini sendiri teknisnya bagaimana, Pak?
2: Jadi saya memang buat suatu proposal itu siap melayani di rumah. Ini dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang memang tidak bisa pergi kemana-mana. Ya. Jadi yang mungkin karena sakit, karena apa ya, disabilitas atau fisik, ya, kemudian juga dia kesulitan untuk ke titik layanan yang ada di kecamatan maupun di kabupaten, maka saya membentuk tim Simamah ini, kalau nggak salah sekitar tahun 2022-2023 itu, kita terakhir di sana dan alhamdulillah responnya positif karena memang banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan di rumah-rumah bagi masyarakat yang memang pernah lumpuh, sakit, disabilitas lainnya gitu. Itu yang kita bantu, termasuk juga kita melayani disabilitas yang non fisik yaitu DGJ. Iya, itu kan termasuk disabilitas, nah, itu kita layani juga.
1: Ya, jadi petugas dan alatnya juga.
2: Iya, jadi alat portable yang ada itu kita bawa sama petugas, jadi minimal 2 orang ya. Kita akan datang ke rumah-rumah penduduk apabila ada permintaan atau surat permohonan yang dikirimkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Pasuruan.
1: Jadi memang istilahnya berdasarkan usulan dulu dari warga.
2: Ya, jadi selama ada permohonan, jadi kan kita tahu. Ya. Itu bisa nanti langsung kita respon, kita jadwalkan dan kita turun ke lokasi langsung.
1: Ya, ini banyak apa istilahnya permohonan warga untuk mereka bisa dilayani.
2: Lumayan antusias karena memang butuh perekaman yang harus dilaksanakan di rumah ya. Jadi satu minggu itu hampir 2-3 kali gitu. Jadi dan kebetulan untuk hari ini ya pada bulan September ini dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 kita jadwal rutin satu minggu 2 kali yaitu Selasa sama Kamis.
1: Dan sekarang tepatnya di
2: Desa Kejapanan Kecamatan Gembol.
1: Ya, ingin sampaikan pada masyarakat.
2: Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, apabila punya saudara, tetangga, atau juga mungkin teman, ya, dan sebagainya, yang mungkin belum perekaman, terutama yang usia 16-17, ataupun yang usia sudah lewat 17 tapi belum punya KTP, maka silakan menghubungi kami dengan mengirim surat ke Dinas Dukcapil Kabupaten Pasuruan atau ke hotline service kami, ya, itu ada nanti bisa disampaikan di sana. Sehingga dari situ nanti akan kita jadwalkan untuk turun ke lokasi untuk memberikan pelayanan terkait administrasi kependudukan.
1: Langsung dari beliau terkait dengan layanan inovasi Simamah jemput bola lakukan perekaman EKTP di rumah-rumah warga. Emil Agar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan oleh reporter Emil Akbar, kita akan bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Witra Adila bahwa Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutla. Kabar selengkapnya Witra, silakan laporan Anda. Oke, baik. Sambungan kami terputus dengan Witra Adila. Kita akan coba kembali untuk menghadirkan kabar lainnya. Kita akan coba untuk menghubungi reporter Witra Adila di kesempatan kali ini untuk bisa berbagi informasi berkaitan dengan Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutla. Saya tidak sendiri pendengar, masih bersama dengan rekan-rekan yang sudah baik. Kami akan hadirkan sesaat lagi ya bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Fahri dan juga Atit Sasono yang menemani untuk bisa menghadirkan informasi berkaitan dengan Damkar Kabupaten Tuban yang mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutlah. Anda masih bersama kami pendengar, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwilnus 10 Jatim. Tidak hanya informasi dari reporter Emil Akbar, kemudian reporter Witra Adila, tapi juga nanti ada reporter Rizky Darmawan yang juga sudah siap untuk berbagi kabar soal APBD 2027 Kota Batu yang perkuat sektor pertanian dan juga lingkungan. Tapi nanti kita akan hadirkan sesaat lagi, kita bergeser terlebih dahulu ke reporter Witra Adila. Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutlah. Kabar selengkapnya Witra, silahkan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan potensi atau hal-hal yang memicu terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Tuban, terkait dengan informasi yang saya dapatkan langsung dari Kabid Damkar, bahwasanya di per bulan Juli kemarin itu merupakan angka yang cukup tinggi begitu. Namun memang di bulan Agustus mengalami sedikit penurunan, hingga bulan ini juga sudah ada beberapa kasus karhutla yang terjadi di Kabupaten Tuban. Sementara memang karhutla ini terjadi dikarenakan faktor cuaca yang cukup kering, di mana masih memasuki musim kemarau, sehingga ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya karhutla. Selain itu juga cukup sering disebabkan karena sebagian masyarakat ini membakar lahan, membakar sampah yang itu tidak dipastikan apinya padam dan harus ditinggal. Ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya karhutla. Dan selain karhutla, tadi juga dari pihak Damkar juga cukup memberikan poin bahwasannya penggunaan apar bagi pelaku usaha ini juga cukup penting, karena di Tuban ini memang kebakaran tidak hanya lahan dan hutan saja, tetapi juga bangunan-bangunan juga menjadi salah satu fokus dari Damkar Kabupaten Tuban. Dan pendengar, saya saat ini juga sudah bersama dengan Kabid Damkar Kabupaten Tuban, ada Bapak Sutaji, yang mungkin bisa menyampaikan secara langsung begitu ya, terkait dengan himbauan maupun hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang ada di Kabupaten Tuban. Selamat pagi Bapak, bisa disampaikan terkait dengan himbauan atau hal-hal yang mengenai terjadinya kebakaran lahan di Kabupaten Tuban.
4: Selamat pagi para pendengar RRI Jawa Timur. Yang pertama, salam sehat, salam Yuda Brahmajaya. Kita pantang pulang sebelum padam. Lewat kesempatan yang baik ini, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, tentunya terutama untuk masyarakat Kabupaten Tuban. Karena di musim kemarau, musim panas yang panjang ini, angka kebakaran meningkat. Hingga di kesempatan yang baik ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan. Termasuk tadi disebutkan Mbak Witra, jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar. Karena itu sangat berbahaya. Sekarang musim kemarau berpotensi angin kencang. Makin kalau kita membakar, perambatan untuk api itu cepat meluas. Hingga sekali lagi kami mengimbau jangan bakar sampah sembarangan, jangan membuka lahan dengan cara membakar, seperti itu.
3: Oh, terkait data yang dihimpun oleh Damkar sejauh ini, bagaimana Pak Taji?
4: Ya, ini di 3 bulan terakhir, Juli, Agustus, September ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, di 5 tahun terakhir. Itu setelah kita analisa dugaan penyebabnya, kemarin didominasi oleh pembakaran sampah sembarangan. Itu saya bersama Forkopimka, dengan pengampu wilayah, termasuk pemilik lahan yang notabene kategori luas, seperti teman-teman perhutani, kami bareng-bareng sosialisasikan agar kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha. Karena tidak hanya lahan kosong, tidak hanya di kawasan hutan yang terbakar, pelaku usaha, bangunan gedung juga beberapa bulan terakhir ini kebakaran meningkat. Kami sarankan untuk segera mengurus perizinan SLF yang di dalamnya ada persyaratan damkar untuk sistem proteksi kebakarannya. Itu salah satu cara untuk memanage agar angka kebakaran bisa menurun, seperti itu.
3: Baik, terima kasih Pak Sutaji. Demikian mendengar informasi seputar kebakaran lahan dan hutan maupun bangunan Kabupaten Tuban. Memang dari Damkar ini selalu memberikan imbauan positif gitu ya kepada masyarakat agar kejadian-kejadian serupa ini tidak berangsur-angsur dilakukan seperti itu dan bisa melakukan pencegahan apabila terjadinya kebakaran. Dan tentu dihimbau juga masyarakat agar segera memanggil Damkar apabila melihat ada kobaran api yang tidak dapat dikendalikan. Demikian informasi dari Tuban, pendengar, bersama saya Witra Adila melaporkan.

0: masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Kami hadirkan kabar lain untuk Anda bersama dengan reporter Rizky Darmawan. APBD 2027 Kota Batu perkuat sektor pertanian dan lingkungan. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati nota kesepakatan KUA dan BPAS tahun anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, modernisasi pertanian dan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan, arah kebijakan makroekonomi tahun 2027 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Dalam struktur belanja daerah, Pemkot Batu memproyeksikan anggaran mencapai sekitar 1,07 triliun rupiah. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Smart Integrated Farming yang dipusatkan di Desa Giripurno Kota Batu. Program ini mengintegrasikan teknologi modern dengan sistem pertanian lokal untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta nilai tambah hasil pertanian. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan di Kota Batu. Terlebih pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian masyarakat di daerah ini. Selain pertanian, sektor lingkungan juga menjadi perhatian melalui pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. Penanganan sampah diarahkan dilakukan secara sistematis dari hulu hingga hilir sebagai tindak lanjut Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP. Dari sisi pendapatan, APBD 2027 Kota Batu memproyeksikan pendapatan daerah sebesar 990,2 miliar rupiah. Angka tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 365 miliar rupiah, pendapatan transfer 614,2 miliar rupiah, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar 11 miliar rupiah. Sementara itu terdapat defisit anggaran sekitar 80,08 miliar rupiah yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah berupa sisa dari perhitungan anggaran atau SILPA. Rohman memastikan peningkatan target PAD dilakukan secara terukur dan memiliki kepastian hukum sehingga tidak membebani masyarakat. Di sisi lain, anggaran 2027 juga tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, rehabilitasi Stadion Gelora Berantas, serta belanja tidak terduga. Dengan proyeksi belanja daerah sebesar 1,07 triliun rupiah dan pendapatan 990,2 miliar rupiah, rancangan APBD 2027 Kota Batu memadukan penguatan sektor unggulan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pertanian melalui Smart Integrated Farming dan pengelolaan lingkungan melalui sistem persampahan terpadu menjadi dua program yang menonjol dalam arah kebijakan anggaran Kota Batu tahun 2027. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Rizky Darmawan, kita akan bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Karyantoni. Adanya titik api baru di lereng Semeru Lumajang. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Karyantoni, silakan laporan Anda.
2: Dengar, petugas kembali menemukan indikasi titik api baru di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS pada Senin malam 7 September 2026. Dan titik api terpantau muncul di area lereng Gunung Semeru setelah sebelumnya sempat dinyatakan padam oleh para petugas gabungan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia juga mengatakan titik api terdeteksi melalui pemantauan CCTV oleh petugas di lapangan. Menurut Isnugroho, munculnya titik api ini terjadi beberapa hari setelah tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah yang sama. Saat ini BPBD Lumajang juga bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan intensif untuk memastikan perkembangan situasi dan mencegah meluasnya api di kawasan konservasi tersebut. Ya, BPBD Kabupaten Lumajang juga menghimbau kepada semua lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar kawasan TNBTS, terutama pada musim kemarau dengan kondisi angin kencang seperti saat ini. Hingga berita ini diturunkan pendengar, para petugas belum merinci luas area yang terdampak maupun penyebab pasti munculnya titik api baru tersebut. Tim masih berada di lokasi untuk melakukan asesmen lebih lanjut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: pendengar program Jatim, hari ini berjaringan Skor Wellness 10 Jatim masih menemani Anda di kesempatan siang hari ini, dan kami akan hadirkan kabar untuk Anda bersama reporter Angela Reska bahwa Bulog Cabang Ponorogo saat ini tengah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 92.256 keluarga penerima manfaat atau KPM di Pacitan. Kabar selengkapnya, Angela Reska, silahkan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar, saat ini Bulog Cabang Ponorogo tengah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 92.256 keluarga penerima manfaat KPM di Pacitan. Setiap KPM menerima 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan, yakni terhitung dari bulan Juli, Agustus hingga September. Penyaluran bantuan telah dimulai sejak awal September kemarin dan ditargetkan rampung pada 18 September 2026 mendatang. Pimpinan Cabang Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, mengatakan dibandingkan tahun lalu penerima bantuan pangan di Kabupaten Pacitan tahun ini meningkat sekitar 70%. Data penerima manfaat didasarkan pada Bapanas yang disesuaikan dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang berhak menerima bantuan berasal dari desil 1 hingga desil 4. Budiwan berharap bantuan pangan dari pemerintah ini dapat mengurangi beban masyarakat, membantu masyarakat yang kurang mampu sekaligus menstabilkan harga pangan. Budiwan mengatakan, pekan kemarin penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Pacitan telah terrealisasi sekitar 50%. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Kita akan bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Ima Fadilah, pendengar, bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Kabar selengkapnya, Ima Fadilah, silakan laporan Anda. Halo, rekan Ima Fadilah? Iya. Rekan Ima Fadilah bersama kami di kesempatan kali ini. Kita akan coba hubungi kembali rekan Ima Fadilah untuk bisa menghadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Baik, apakah kita sudah tersambung dengan reporter Ima Fadilah untuk bisa menghadirkan kabar tersebut selengkapnya untuk Anda? Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Ima Fadilah yang akan menghadirkan kabar untuk Anda bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Kabar selengkapnya, Ima Fadilah, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih Nita. Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia menggelar program tracing dan screening penyakit tuberkulosis TBC yang terintegrasi dan didanai melalui APBN. Di Kabupaten Sampang, program ini menyasar 66 lokasi atau 66 lokus pemeriksaan yang tersebar di 22 wilayah kerja puskesmas. Program ini sejatinya telah berlangsung sejak tanggal 1 Agustus dan dijadwalkan hingga akhir November. Setiap puskesmas memfasilitasi 3 lokus pemeriksaan dengan target kuota 100 orang per titik per hari. Saat ini, Puskesmas Torjun Kabupaten Sampang menggelar tracing TB yang terintegrasi dengan CKG menyasar sebanyak sekitar 300 warga yang berisiko tertular TB. Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Puskesmas Torjun, Dr. Budi Setio Wahyudi, yang juga sedang bertugas di lokasi. Mohon izin dokter, seperti apa pemeriksaan TB terintegrasi ini, dokter, dan siapa saja yang menjadi target pemeriksaan?
3: Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Budi dari Jun. Kegiatan ini hari ketiga atau hari terakhir. Hari Kamis, kemudian hari Sabtu, dan terakhir hari ini tanggal 8 hari Selasa. Untuk sasaran perharinya itu 100 Ya, tapi karena undangan ada berbagai kegiatan dan kendala masyarakat, tapi sudah terlaksana. Jadi hari pertama sekitar 76 yang hadir, kemudian hari keduanya ada 99. Hari ini masih running berjalan, pasien hadir, kita layani. Untuk Torjun sendiri, mohon izin sebagai pun kita dari pemeriksaan sekitaran 520-an sekian, capaian kita di 231, dan dari situ terdapat 12 yang positif atau 12 kasus TB. Yang lanjut dan yang diobati dari 12 itu kita temukan 12-12-nya alhamdulillah mau mengikuti pengobatan. Jadi semua pasien yang terjaring atau TB positif kita obati. Untuk ya, untuk yang tadi SSTB ini memang kita integrasi dengan CKG karena memang program prioritas nasional untuk apa namanya penurunan kasus TB. Jadi kolaborasi dengan CKG dan juga kita lakukan pemeriksaan dan ronsen. Jadi kita ada pemeriksaan ronsen dari rumah sakit Ketapang ya, dan juga dari tenaga ahli yang membaca, dokter ahlinya yang kita konsultasikan itu dokter spesialis paru, dokter Naji. Jadi pasien diperiksa CKG, lab, tensi dan lain sebagainya, kita anamnesa beberapa apakah ada kontak, termasuk kontak serumah atau kontak erat dengan pasien TBC, kemudian apakah ada faktor risiko lain seperti merokok, kemudian TM, kencing manis atau HIV, ibu hamil, lansia dan sebagainya. Nah, di situ kita juga tanya keluhan yang spesifik, apakah dia ada batuk berapa lama, kemudian gejala tambahannya bisa demam, sering demam, demam sumber dan demam sebagainya, seperti itu, kemudian berat badan turun atau keringat di malam hari.
2: Baik, izin dokter, dari kegiatan ini hari ketiga, sudah berapa, adakah temuan kasus TB?
3: Ya, jadi dari pemeriksaan memang nanti ronsen kan juga beragam. Dari ronsennya bisa normal atau ada kelainan, kelainan juga dibagi dua, bisa mengarah ke terduga TBC maupun yang abnormalitas yang tidak mengarah TBC. Nah, itu kolaborasi dengan keluhan, kalau memang dia masuk kategori terduga, bisa kita lanjutkan ke TCM. Sejauh ini kita kemarin ada dua yang hasil TCM-nya positif. Ya.
2: Baik, berdasarkan temuan dari tracing TB integrasi program cek kesehatan gratis, ditemukan ada dua pasien positif TB yang untuk kemudian segera dirujuk untuk mendapatkan pengobatan secara menyeluruh sehingga dapat sembuh tuntas, dan diharapkan dengan kegiatan tracing TB secara menyeluruh di Kabupaten Sampang nantinya dapat membantu pemerintah untuk mempercepat kegiatan atau program eliminasi TB dari Kabupaten Sampang. Bapak Dila melaporkan.

0: Program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wellness 10 Jawa Timur masih hadir menemani Anda. Dan kita sudah bersama dengan reporter Khoirul Umam yang akan mengabarkan berkaitan dengan musim kemarau membuat puluhan desa di Kabupaten Sampang masih mengalami kesulitan air bersih. BPBD pun mulai melakukan dropping air secara bertahap ke wilayah terdampak. Kabar selengkapnya, Khoirul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, musim kemarau masih menjadi persoalan bagi sejumlah masyarakat di Kabupaten Sampang. Dan kekeringan menyebabkan warga di sejumlah desa kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sampang, sebanyak 78 desa terdampak kekeringan yang tersebar di 12 kecamatan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap pasokan air bersih semakin meningkat, terutama di wilayah yang masuk kategori kering kritis. Untuk membantu masyarakat, BPBD Sampang mulai melakukan dropping air bersih secara bertahap ke sejumlah wilayah terdampak. Dan penyaluran diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan. Serta keterbatasan armada menjadi salah satu tantangan dalam distribusi. Yaitu BPBD memiliki dua armada tangki, sementara satu armada berasal dari PDAM. Sehingga penyaluran harus dilakukan secara bergilir ke desa-desa yang membutuhkan. Sedangkan saat ini penyaluran dilakukan kepada 78 desa dan secara bertahap setiap desa mendapatkan dua tangki air dengan berakhir di akhir September ini. Setiap desa ini dirasa kurang diprioritaskan karena sepianya setiap desa itu mendapatkan 6 tangki air. Hal ini karena keterbatasan anggaran dari pemerintah Kabupaten Sampang sehingga setiap desa mendapatkan 2 tangki. Dan dari lapangan, kebutuhan air bersih masih menjadi perhatian masyarakat dan warga berharap distribusi air dapat dilakukan secara rutin dan menjangkau seluruh wilayah yang mengalami kesulitan air, terutama desa yang masuk kategori kering kritis. Demikian dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
0: Kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Ninda Livia, bahwa Pemkot Blitar tunggu Musor Kotlub Koni terkait pencairan dana hibah. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya. Ninda Alivia, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar masih menunggu Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni menggelar musyawarah olahraga kota luar biasa atau Musor Kotlub sebelum proses pencairan dana hibah dapat dilanjutkan dan penggunaan aset daerah dapat dilakukan. Pemerintah Blitar menilai kepastian kepengurusan KONI menjadi salah satu hal penting dalam proses administrasi pemberian hibah, terlebih saat ini organisasi tersebut masih dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT. PJ Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono mengatakan pemerintah kota pada prinsipnya tidak keberatan memberikan dukungan anggaran kepada KONI untuk menunjang pembinaan dan kegiatan olahraga. Namun proses tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku baik dari sisi organisasi, administrasi, pengelolaan keuangan ataupun pemanfaatan aset daerah. Menurutnya, kondisi kepengurusan KONI saat ini perlu segera mendapatkan kepastian melalui mekanisme organisasi, salah satunya dengan menyelenggarakan Musor Kotlub untuk memilih ketua definitif. Tri Iman menjelaskan berdasarkan mandat dari KONI Jawa Timur, keberadaan PLT pada dasarnya memiliki tugas utama menjalankan roda organisasi dan mempersiapkan Musor Kotlub. Karena itu ia berharap agenda tersebut dapat segera dilaksanakan sehingga kepengurusan KONI menjadi atau memiliki dasar legalitas yang jelas. Tri Iman menegaskan pemerintah Kota Blitar tidak bermaksud menghambat dukungan terhadap KONI ataupun pembinaan atlet di daerah. Menurutnya kelengkapan administrasi dan legalitas organisasi justru diperlukan agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia mengingatkan pengelolaan keuangan negara memiliki konsekuensi hukum yang panjang, karena itu pemerintah kota harus memastikan setiap proses pencairan ataupun penggunaan anggaran memiliki dasar yang sesuai aturan. Selain dana hibah, Kepastian kepengurusan juga berkaitan dengan pemanfaatan aset milik daerah yang digunakan untuk menunjang kegiatan organisasi. Pemerintah Kota Blitar berharap persoalan kepengurusan KODI dapat segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi dengan terbentuknya kepengurusan definitif, proses administrasi terkait dukungan pemerintah termasuk dana hibah dan fasilitas sekretariat diharapkan dapat berjalan lebih lancar. Dan pemerintah kota juga memastikan dukungan terhadap pembinaan olahraga tetap menjadi perhatian, namun dukungan tersebut harus diberikan dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.
0: Pendengar, kita langsung bergeser ke kabar lainnya bersama reporter Ayu Citra yang akan berbagi informasi untuk Anda bahwa sejumlah pedagang di Pasar Pahing, Kota Kediri merasa kecewa dengan aturan baru yang diterapkan Perumda Jayabaya. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, saat ini kekecewaan pedagang terhadap aturan tata kelola tarif di Pasar Pahing, Kota Kediri dituangkan melalui pemasangan setidaknya 6 poster dan spanduk protes di sejumlah pasar. Dan hal itu pendengar diungkapkan

0: khususnya biaya administrasi.
1: Ya, pendengar, sementara itu Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri, Jauharirudin, menegaskan pula bahwa pihaknya tetap terbuka untuk dialog dan juga sebelumnya ini telah meminta para pedagang untuk menyampaikan aspirasinya secara tertulis sebagai dasar kajian dan juga laporan kepada Wali Kota Kediri. Dan depan pendengar, para pedagang juga berharap agar evaluasi ini dapat dilakukan secara menyeluruh, termasuk hanya memperbaiki sosialisasi aturan agar tidak ada perbedaan pemahaman di lapangan dan juga kebijakan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha bagi pedagang kecil. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, masih ada satu informasi kembali yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan reporter William Nathan, bahwa waspada karhutlah kepolisian dan petugas kehutanan sebar imbauan larangan kegiatan bakar-bakar di hutan Bantur, Malang Selatan. William Nathan, silakan laporan Anda.
3: Baik, memasuki musim kering yang rawan memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, Kepolisian Resor Malang makin gencar mengantisipasi potensi bencana tersebut. Langkah pencegahan dilakukan dengan mengandalkan sinergi bersama petugas kehutanan serta warga melalui pemasangan spanduk imbauan di kawasan bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Sengguru, Kecamatan Bantur, Malang Selatan. Kepala Seksi Humas Polres Malang, AKPM Budiono, menegaskan langkah preventif berupa pemasangan media imbauan di jalur-jalur rawan itu bertujuan menggugah kesadaran masyarakat yang kerap melintas atau mungkin beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Menurutnya, kondisi tumbuhan dan lahan yang mengering sangat rentan memicu kobaran api meluas dengan cepat. Oleh karena itu, kepolisian meminta warga tidak sekali-kali mencoba menyalakan api atau membakar vegetasi dengan alasan untuk pembersihan lahan. Dia menambahkan perlindungan ekosistem hutan membutuhkan partisipasi aktif warga setempat sebagai pihak terdekat dari lokasi rawan kebakaran tersebut. Masyarakat diimbau segera melapor ke pihak berwajib apabila menemukan kepulan asap atau mungkin tindakan pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hebat. Demi memastikan pesan tersampaikan dengan optimal, aparat kepolisian bersama pemangku kepentingan terkait tidak hanya memajang spanduk larangan, tetapi juga menggelar edukasi tatap muka secara langsung kepada warga sekitar hutan. Langkah ini diambil untuk mencegah dampak fatal karhutlah seperti gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga ancaman terhadap kawasan pemukiman warga. William Nathan melaporkan.
2: Dengan informasi yang disampaikan oleh reporter William Nathan tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi hari Kamis ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikian Jatim hari ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari

0: terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sekolah merupakan salah satu lembaga formal pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak. Sekolah merupakan tempat kita memperoleh berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk bertahan hidup di kemudian hari. Pemahaman dan pengenalan mendetail mengenai lingkungan dapat diperoleh anak melalui pendidikan di sekolah. Cara-cara yang perlu dilakukan untuk memelihara lingkungan sekolah antara lain, menyusun dan memasyarakatkan program sekolah hijau, mendaftar atau menginvestasikan dan melaksanakan program sekolah hijau, yakni membangun kegiatan apotik hidup di sekolah, mengurangi atau menghemat penggunaan lampu pendingin ruang kelas, konsumsi air dan energi lainnya, membangun mekanisme pembuangan sampah di sekolah, membiasakan untuk kegiatan hemat atau bahkan mendaur ulang semua kertas, plastik, dan sejenisnya, serta menyediakan tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya, mengkondisikan kegiatan ekstrakurikuler berbasis lingkungan seperti kelompok hijau, pecinta alam, dan sejenisnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya siang hari ini jumpa kembali bersama saya Halili, akan menemani siang Anda yang pastinya nanti di titik 15 sore nanti ya. Dan kali ini tepat pukul 10 ya, yang bertepatan edisi Selasa 8 September 2026, yang pastinya di moderasi beragama. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang tema berbeda keyakinan tetap saling menghormati. Pendengar setia di mana pun Anda berada, yang pastinya siang hari ini saya ucapkan selamat siang untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital ya, bisa didengar di manapun Anda berada. Oke, di moderasi beragama pada kesempatan siang hari ini, berbeda keyakinan tetap saling menghormati. Pendengar yang berbahagia, Indonesia adalah rumah bagi masyarakat dengan beragam latar belakang. Kita berbeda suku, budaya, bahasa, tradisi, dan juga keyakinan. Perbedaan keyakinan merupakan bagian dari keberagaman yang sudah hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjauh, apalagi menimbulkan permusuhan. Nah, justru keberagaman mengajarkan kita untuk mengenal satu sama lain, memahami perbedaan, dan membangun kehidupan yang penuh rasa hormat. Pendengar, menghormati orang yang berbeda keyakinan, berbeda keyakinan bukan berarti harus mengikuti atau mencampur adukan ajaran agama. Menghormati berarti memberikan ruang kepada setiap orang untuk menjalankan keyakinannya dengan aman dan tenang. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap saling menghormati dapat dimulai dari hal sederhana. Misalnya, tidak mengganggu seseorang yang sedang beribadah, menjaga ucapan, tidak merendahkan keyakinan orang lain, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat memicu kebencian. Kita juga perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Perbedaan keyakinan terkadang menjadi bahan perdebatan di ruang digital. Ketika tidak disikapi dengan bijak, komentar yang awalnya sederhana dapat berkembang menjadi pertengkaran dan konflik. Karena itu, sebelum menulis atau membagikan sesuatu, mari bertanya kepada diri sendiri, apakah informasi ini bermanfaat, apakah ucapan ini menghormati orang lain, dan apakah yang kita bagikan dapat menjaga kerukunan. Nah, pendengar, hidup berdampingan dalam perbedaan membutuhkan kedewasaan. Kita tidak harus memiliki keyakinan yang sama untuk bisa bekerja sama, bertetangga, saling membantu, dan membangun lingkungan yang aman. Ketika ada tetangga yang sedang mengalami musibah, misalnya kepedulian kita tidak perlu melihat apa keyakinannya. Ketika ada kegiatan sosial yang bertujuan membantu masyarakat, semangat gotong royong dapat menyatukan kita tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing. Dan ada juga perbedaan seharusnya tidak membuat kita sibuk mencari kesalahan orang lain ya. Ini refleksi. Sebaiknya perbedaan yang dapat menjadi kesempatan untuk belajar bahwa kehidupan memiliki banyak perspektif. Kita boleh berbeda dalam keyakinan tetapi memiliki nilai kemanusiaan yang sama. Kita sama-sama ingin hidup aman, dihargai, mendapatkan ketenangan, dan memiliki lingkungan yang penuh kedamaian. Mari menjaga kerukunan mulai dari lingkungan terdekat. Hormati cara orang lain beribadah, juga jaga perkataan, hindari provokasi, dan jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang sengaja mempertentangkan kelompok masyarakat.

0: ngomongin judul katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenap siang ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di moderasi beragama, di berbeda keyakinan tetap saling menghormati. Pendengar, dalam kehidupan bermasyarakat ya, perbedaan keyakinan terkadang menghadirkan situasi yang membutuhkan kebijaksanaan. Kita mungkin memiliki tetangga, teman, kerja, sahabat, bahkan anggota keluarga besar yang memiliki keyakinan berbeda. Perbedaan tersebut tidak harus menjadi tembok yang memisahkan hubungan antar manusia. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi jembatan untuk belajar memahami, menghargai, dan menjaga perasaan satu sama lain. Salah satu bentuk penghormatan yang paling sederhana adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang. Tidak mengganggu kegiatan keagamaan, tidak membuat kegaduhan di sekitar tempat ibadah, serta tidak menjadikan keyakinan seseorang sebagai bahan ejekan. Begitu pula ketika kita berada di lingkungan yang memiliki tradisi atau perayaan keagamaan yang berbeda, kita perlu memahami batas antara menghormati dengan mengikuti. Menghormati berarti menjaga hubungan baik dan menghargai hak orang lain. Sementara urusan keyakinan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Pendengar, kerukunan juga tidak berarti kita harus menghindari yaitu semua perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Yang penting adalah bagaimana menyampaikannya tanpa merendahkan, menghina, atau memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita bisa berdiskusi tanpa saling menyerang. Kita bisa berbeda pandangan tanpa harus bermusuhan. Kita juga bisa mempertahankan keyakinan masing-masing tanpa merasa perlu merendahkan keyakinan orang lain. Di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, sikap tersebut semakin penting. Satu unggahan yang mengandung penghinaan terhadap agama atau kelompok tertentu dapat menyebar dengan cepat dan berpotensi memicu konflik. Karena itu, pendengar, mari menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab. Jangan mudah membagikan konten provokatif, jangan ikut menyebarkan ujaran kebencian, dan jangan langsung mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika menemukan perdebatan mengenai agama di media sosial, tidak semua perdebatan harus kita ikuti. Terkadang memilih diam dan tidak memperpanjang konflik merupakan bentuk kebijakan. Pendengar yang pastinya, kerukunan bukan hanya tugas tokoh atau pemerintah, tokoh agama atau pemerintah. Kerukunan adalah tanggung jawab kita bersama, dimulai dari keluarga. Kita dapat mengajarkan anak untuk menghargai teman yang berbeda keyakinan, yang pastinya di sekolah, anak-anak dapat belajar berteman tanpa membedakan latar belakang. Di lingkungan kerja, setiap orang dapat bekerja sama secara profesional tanpa mempermasalahkan perbedaan agama. Begitu pula di lingkungan masyarakat, ketika warga mampu saling membantu dalam urusan sosial, menjaga keamanan lingkungan dan bergotong royong, perbedaan tidak lagi menjadi sumber perpecahan. Ada satu hal penting yang perlu kita ingat, menghormati orang lain tidak mengurangi keyakinan kita. Justru kemampuan menghargai perbedaan menunjukkan kedewasaan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Mari kita bayangkan sebuah lingkungan tempat setiap orang dapat beribadah dengan tenang. Anak-anak dapat bermain bersama tanpa mempersoalkan keyakinan. Dan masyarakat dapat saling membantu ketika ada yang membutuhkan. Dan Indonesia memiliki kekuatan besar karena masyarakatnya hidup dalam keberagaman. Perbedaan agama dan keyakinan bukan sesuatu yang harus dihapuskan. Yang perlu kita bangun adalah sikap saling menghormati, agar keberagaman tersebut menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Mari kita mulai dari diri sendiri dan jaga ucapan kita, jaga tindakan kita, jaga unggahan kita, dan yang tidak kalah penting, jaga hati agar tidak mudah dipenuhi prasangka kepada orang yang berbeda dengan kita. Sebab kerukunan tidak lahir dari kesamaan, tetapi dari kesediaan untuk saling menghargai di tengah perbedaan.

Gerard Vermeij adalah pakar sejarah kehidupan bumi yang terkenal di dunia. Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan pemahaman lebih mendalam bagaimana makhluk bisa berinteraksi dengan predator mereka di masa lalu. Menariknya, seluruh pemahaman yang disampaikan Vermeij hanya melalui sentuhan. Ya, ia adalah penyandang disabilitas netra. Vermeij lahir dengan glaukoma dan telah buta sejak usia 3 tahun. Meski penglihatannya terbatas, ia menapaki jalan yang unik di bidang paleokologi dan kemampuannya sangat luar biasa. Ia mampu memeriksa fosil dan cangkang dengan teliti, peka terhadap variasi morfologi, mampu mendeteksi adaptasi evolusi dalam

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pregar, setiap dimanapun Anda berada. Sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatenzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rundi, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Itu Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Game Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Beachtron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Surah Satu Kadal Informasi dan Inspirasi selanjutnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: manusia itu tidak disenangi oleh Allah, manusia itu tidak disukai oleh Allah sebagai pencipta kita yang mengatur kita, kalau dia punya otak yang bebel, otak yang kemudian tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain untuk sebuah kebaikan. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fakwa bika isman Allah Ta'ala mukhasima." Cukuplah seseorang itu disebut orang yang sedang berada dalam proses dosa terus, manakala kemudian di hatinya ada permusuhan. Ya, kita tahu memang ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Persoalan bahwa hati kita kemudian akan terus bermusuhan atau berselisih itu memang tidak mudah, karena memang manusia itu punya karakter di dalam dirinya itu suka untuk memikirkan apa yang menjadi pikiran dirinya sendiri, dan dia tidak mau mengalah bahasanya. Orang itu disebutkan tadi bahwa orang yang paling tidak disuka dibenci Allah itu adalah orang yang bebal atau orang yang punya keras kepala. Karena orang yang kemudian suka bermusuhan ini atau kemudian tidak berhenti permusuhan hatinya itu akan menyebabkan dia suka mencela, dia suka melaknat, dia suka berbicara hal-hal yang tidak baik. Sehingga kemudian itu tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Karena orang mukmin itu laisal mukmin buta'an walal la'an walal fahis walal bagi. Jadi orang mukmin itu bukan suka mencela, suka melaknat, kemudian suka melakukan perilaku-perilaku yang keji atau tidak baik, dan suka berkata-kata kotor. Karena memang kalau orang yang sudah di hatinya selalu ada permusuhan, selalu tidak ada kedamaian dalam hatinya pada seseorang atau siapapun, maka amat sangat mudah dia biasanya memunculkan kata-kata kotor, kata-kata keji, atau perilaku yang tidak baik. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak sweet, tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu betul kalau di dalam ajaran agama itu disebutkan Allah sudah menetapkan as-sulhu khair. Damai itu elok, indah, jauh lebih menenangkan, jauh lebih kemudian menjauhkan dari hal yang tidak baik.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambundan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: main judol katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Madura hari ini, hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali rasanya siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Madura hari ini edisi Selasa 8 September 2026. Yang pastinya kali ini bersama saya Norholili dan juga di SP Sampang bersama rekan Ningrum dan juga ada gatekeeper kami di Sumedep ada Wesol Karni. Seperti biasa di program Madura hari ini kita berjaring dengan SP RRI Sampang yang akan menghadirkan yaitu informasi-informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Pendengar langsung sapa saya rekan saya Ningrum di Sampang. Selamat siang Ningrum.
4: Iya, selamat siang Halili.
3: Ya.
4: Halili.
3: Iya,
4: halo. Ya. Dengar suara saya?
3: Dengar.
4: Oke.
3: Di satu telinga aja yang dengar ini. Yang satunya enggak kedengeran ini.
4: Oke.
3: Ya, gimana? Ini
4: tapi aman Halili.
3: Ya, alhamdulillah aman. Okay. Aman sentosa lah pokoknya. Oke, baik Ningrum, berbicara tentang informasi yang akan disampaikan dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, ada informasi apa saja?
4: Iya, ada informasi-informasi dari Bangkalan dan Sampang.
3: Baik.
4: Di antaranya ini terkait FSS janjikan 200 tangki air untuk warga Sampang dan adalah informasi lainnya, warga Sampang himbau lapor desa kecamatan jika belum terima bantuan. Ada fokus sektor dasar, Bupati Sampang instruksikan peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan. Ada lagi informasi dari Sampang, gelar tracing dan screening tuberkulosis, Puskesmas Turjun temukan kasus baru. Dan satu informasi lagi, ini dari Sampang, perkuat tata kelola Pemkab Bangkalan, genjot PAD dan tingkatkan akurat DTSEN. Nah, itu dia informasi-informasi yang akan saya hadirkan di Madura hari ini, baik dari Bangkalan dan juga Sampang. Untuk hari ini ada 5 informasi di siang hari ini, Halili.
3: Baik, terima kasih Ningrum. Dan untuk mengetahui informasi yang akan dihadirkan di Kabupaten Sumedep dan Kabupaten Pamekasan di Madura hari ini, yang pastinya informasi dari Kabupaten Sumedep ini ada literasi digital penting di era banjir informasi. Beralih ke informasi Pamekasan, ada harga cabai rawit merah di Pamekasan tembus sebesar Rp80.000 per kilogram. Kembali lagi ke Kabupaten Sumedep, ini ada 3 pasar tradisional di Kabupaten Sumedep akan direhabilitasi melalui PBD. Dan kembali lagi ke Kabupaten Pamekasan, ini ada proyek revitalisasi 4 sentra PKL di Pamekasan berpotensi lambat tahun. Dan yang terakhir ini nanti dari Kabupaten Sumedep ada Polsek Kangian ungkap kasus narkotika. Baik pendengar, langsung saja kita awali informasi pertama yaitu dari Kabupaten Sumedep.

0: Informasi pertama di Madura hari ini, pendengar, peringatan Hari Aksara Internasional menjadi momentum untuk memperluas makna literasi yang kini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kecakapan memahami serta menyaring informasi di ruang digital. Seorang alumni perguruan tinggi di Sumenep, Ayu menilai literasi digital sangat penting karena perkembangan internet telah membuka akses pengetahuan yang semakin luas bagi masyarakat. Namun kemudahan memperoleh informasi juga diikuti tantangan berupa banyaknya informasi yang belum tentu benar dan dapat dipercaya. Karena itu masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menilai sumber informasi, memahami konteks, serta membedakan fakta dengan informasi yang belum terverifikasi. Momentum Hari Aksara Internasional diharapkan dapat mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, tidak hanya menjadi pengguna informasi, tetapi juga membaca yang kritis dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Karena informasi dan inspirasi, Pro 1. Selanjutnya bergeser ke Kabupaten Pamekasan, pendengar, harga cabai rawit merah di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan signifikan. Salah satu pedagang bahan pangan di Pasar Kolpajung, Imam, mengatakan saat ini harga cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram. Menurutnya kenaikan harga ini dipengaruhi berkurangnya pasokan karena hasil panen menurun akibat musim kemarau. Lanjut, Imam menyampaikan, lonjakan harga tersebut berdampak pada penurunan pembelian konsumen. Para pembeli terpaksa mengurangi takaran belanja cabai guna menyiasati tingginya harga pasaran saat ini. Sementara harga bahan pangan lainnya seperti tomat dan bawang cenderung stabil. Tomat dijual seharga Rp9.000 per kilogram, sedangkan bawang merah Rp30.000 per kilogram dan bawang putih Rp32.000 per kilogram. Dua informasi sudah kita awali di Madura hari ini. Informasi dari Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Dan untuk mengetahui informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, selanjutnya saya akan bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya Ningrum. Ningrum, silahkan.
1: Oke, baik. Terima kasih Halili dan pendengar untuk informasi dari RRI Sampang. Saya awali dengan informasi terkait tuberkulosis ya. Jadi gelar tracing dan screening tuberkulosis integrasi CKG Puskesmas Torjun temukan kasus baru. Nah, pendengar, Puskesmas Torjun Sampang temukan 2 kasus baru tuberkulosis TB di wilayah kerja Kecamatan Torjun pada Minggu hingga Selasa 6 hingga 8 September 2026. Kasus baru ditemukan dalam kegiatan tracing dan screening TBC terintegrasi sebagai bagian dari program pelacakan atau tracing dan pemeriksaan screening penyakit tuberkulosis atau TBC yang terintegrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI yang digelar di Kabupaten Sampang. Pelaksanaan program secara keseluruhan ini menyasar ke 66 lokasi pemeriksaan atau lokus yang tersebar di 22 wilayah kerja Puskesmas. Berlangsung sejak 1 Agustus hingga akhir November, setiap puskesmas memfasilitasi 3 lokus pemeriksaan dengan target kuota 100 orang per titik setiap harinya. Pada Puskesmas Torjun, kegiatan menyasar sekitar 300 warga yang berisiko tertular TB. Kepala Puskesmas Torjun, Dr. Budi Setio Bahyudi menjelaskan bahwa pemeriksaan di wilayahnya telah memasuki hari ketiga. Pada hari pertama, kegiatan diikuti oleh 76 peserta dari kedua mencapai 99 peserta dan hari ketiga masih terus berjalan melayani masyarakat. Hingga hari ketiga pelaksanaan di Puskesmas Torjun, petugas telah menemukan 2 kasus positif TBC melalui tes cepat molekuler atau TCM. Kedua pasien tersebut langsung dirujuk untuk mendapatkan pengobatan secara menyeluruh. Secara keseluruhan dari target penemuan kasus di wilayah kerja Puskesmas Torjun yang mencapai sekitar 520-an orang telah terrealisasi sebanyak 231 pemeriksaan dengan total 12 kasus TBC terkonfirmasi. Jadi seluruh pasien terkonfirmasi tersebut kini telah menjalani perawatan dan pengobatan. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Kita bergeser ke Bangkalan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan ini terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan melalui optimal pendapatan asli daerah atau PAD dan peningkatan akurasi data sosial ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat evaluasi PAD dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN non-desil di Aula Diponegoro Bangkalan Senin 7 September 2026. Kegiatan evaluasi yang berlangsung hangat dan interaktif tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Ismet Effendi. Hadir pula jajaran kepala perangkat daerah serta pejabat terkait yang memenuhi ruang aula di Diponegoro untuk memaparkan capaian target penerimaan daerah sekaligus membedah ketepatan data kesejahteraan masyarakat di lapangan. Pembahasan dan evaluasi difokuskan pada pemetaan perkembangan penerimaan daerah, penggalian potensi sumber pendapatan baru yang belum tergarap, serta pencarian solusi atas berbagai tantangan teknis pencapaian target. Sementara pada agenda evaluasi validasi DTSEN non-desil, Pemkab Bangkalan menekankan pentingnya pencocokan data dengan kondisi faktual warga agar program intervensi sosial dan bantuan pemerintah tetap tepat sasaran. Dua informasi awal untuk Madura hari ini untuk RRI Sampang. Masih ada informasi lainnya dari Sampang yang akan saya hadirkan. Kita kembali dulu ke Halili di Sumenep untuk informasi dari Pamekasan dan juga Sumenep.

0: Masih di Madura hari ini, pendengar, kali ini informasi dari Kabupaten Sumedap. Tiga pasar tradisional di Kabupaten Sumedap akan direhabilitasi melalui perubahan APBD atau PAPBD 2026. Ketiga pasar tersebut yakni Pasar Lentang, Pasar Dasuk, dan Pasar Peragaan. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Sumedap, Idham Halil mengatakan, rehabilitasi tiga pasar tersebut telah masuk dalam rencana kegiatan pada PAPBD 2026. Idham menambahkan, sebelumnya melalui APBD Murni 2026, DKUPP Sumedap telah merehabilitasi 6 pasar. Kegiatannya meliputi paving di Pasar Anom, rehabilitasi kantor dan MCK Pasar Rubaru, serta rehabilitasi bangunan Pasar Manding dan Pasar Pabrik. Selain itu, terdapat rehabilitasi di Pasar Gapura dan Pasar Kayu. Anggota Komisi 2 DPRD Sumedap, Juhari, meminta rehabilitasi pasar dilakukan secara merata dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Menurutnya, kondisi infrastruktur pasar berkaitan langsung dengan kenyamanan pedagang dan masyarakat. Juhari berharap Pemkab tidak hanya mengandalkan APBD untuk membenahi seluruh pasar, sebab jumlah pasar di Sumedap cukup banyak sehingga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Informasi dari Kabupaten Sumedap beralih ke Kabupaten Pamekasan, pendengar. Rencana revitalisasi 4 sentra pedagang kaki lima atau PKL di Kabupaten Pamekasan hingga kini belum dikerjakan. Proyek yang berada di bawah Dinas Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan Pamekasan itu berpotensi dikerjakan tahun depan. PLT Kepala Diskop UKM Naker Pamekasan, Muhammad Alwi, mengatakan, saat ini pihaknya masih berkomunikasi dengan perwakilan PKL di masing-masing sentra. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pedagang sebelum revitalisasi dimulai. Namun kebutuhan PKL akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Alwi mengakui proyek berpotensi 4 tahun jika proses perencanaan dan pengadaan tidak selesai pada tahun 2026. Meski begitu, pihaknya masih berharap revitalisasi dapat direalisasikan tahun ini. Alwi memastikan anggaran revitalisasi belum terdampak perubahan anggaran dan masih dipertahankan karena menjadi program prioritas. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 4 miliar rupiah untuk 4 lokasi, yakni sentra PKL Sae Salera, Sae Rasa, Food Colony, dan kawasan XPJKA. Kembali dua informasi kami hadirkan dari Kabupaten Sumedap dan Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya saya akan beralih ke SP Sampang bersama rekan saya Ningrum. Ningrum, silahkan.
1: Baik, terima kasih Halili dan pendengar. Kita lanjut informasi selanjutnya dari Sampang. Forum Sampang Sehat atau FSS menjanjikan penyaluran 200 tangki atau sekitar 1 juta liter air bersih gratis bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang. Bantuan diprioritaskan untuk 5 kecamatan yang menghadapi kesulitan air bersih selama musim kemarau. 5 kecamatan sasaran meliputi Robatal, Kedungdung, Srese, Tampelengan, dan Karangpenang. Dengan kapasitas sekitar 5.000 liter setiap tangki, sebanyak 200 tangki ditargetkan mampu memasok sekitar 1 juta liter air bersih secara bertahap ke desa-desa terdampak kekeringan. Ketua Pegiat FSS, Siti Farida, mengatakan program tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sampang, BUMD, perusahaan swasta, rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan Basnas. Penyaluran perdana dilakukan di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, dengan volume sekitar 20.000 liter air. Warga disebut Warga tersebut telah mengalami kesulitan di air bersih selama 4 bulan. Target 1 juta liter atau 2.200 tangki kini menjadi tantangan FSS untuk memastikan bantuan tidak berhenti pada seremoni penyaluran perdana dengan realisasi awal baru sekitar 20 ribu liter. Distribusi berikutnya dituntut lebih cepat dan merata agar air benar-benar menjangkau warga di 5 kecamatan yang membutuhkan. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Warga Sampang diimbau lapor desa dan kecamatan jika belum terima bantuan. Nah, ini jadi buat Anda pendengar masyarakat di wilayah terdampak kekeringan. Ini diimbau untuk berperan aktif dengan segera melaporkan kepada pihak desa atau kecamatan setempat apabila mengetahui adanya wilayah atau kelompok warga yang mengalami krisis air bersih namun belum tersentuh bantuan. Menurut Kasih Kedaruratan dan Logistik BBBD Sampang Muhammad Ozin, karena laporan cepat dari warga ini sangat krusial bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang untuk memetakan kantong-kantong kekeringan baru yang luput dari jangkauan. Hingga saat ini proses distribusi air bersih secara intensif telah mencakup 12 kecamatan di Kabupaten Sampang sebagai bagian dari langkah penanganan masa tanggap darurat kekeringan. Dengan adanya jalur komunikasi yang aktif antar warga, perangkat desa, kecamatan, dan pihak BPBD, armada pengiriman air bersih itu diharapkan dapat dikoordinasikan secara lebih tepat sasaran dan juga merata. Selain itu, warga juga diingatkan untuk tetap bijak, hemat dalam menggunakan air bersih sehari-hari, serta memaksimalkan wadah penampungan air demi mengantisipasi berkelanjutan krisis air di tengah musim kemarau. Baik, pendengar, dua informasi masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari Sampang. Kita kembali ke Halili di Sumenep untuk informasi selanjutnya.

0: Masih di Madura hari ini yang berjaring dengan SPRRI Sampang yang menghadirkan informasi-informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Pendengar, informasi dari Kabupaten Sumenep, informasi terakhir Unit Reskrim Polsek Kangean, Polresta Sumenep mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial RFS, 44 tahun, warga Kecamatan Arjasa. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putra Huardana mengatakan, pengungkapan berawal saat petugas Polsek Kangean bersama personel Koramil Kangean melaksanakan patroli di Dusun Tambak, Desa Lao Jangjang. Petugas kemudian mendapati dua orang yang gerak-geriknya mencurigakan. Saat didatangi, salah seorang diduga menjatuhkan plastik klip berisi sabu dan langsung melarikan diri. Petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan RFS. Dari hasil penggeledahan dan pengembangan ke rumah terduga pelaku, polisi menemukan dua plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,3 gram. Polisi juga mengamankan alat hisap dan uang tunai sebesar Rp1.145.000. RFS bersama barang bukti diamankan di Makopolsek Kangean untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat ini penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi dan terduga pelaku, serta mengirim barang bukti ke laboratorium forensik Polda Jawa Timur. Baik, itu tadi informasi terakhir dari Kabupaten Sumenep mengenai tentang Polsek Kangean ungkap kasus narkotika. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, saya kembali ke rekan saya Ningrum. Ningrum, silahkan.
1: Oke, terima kasih Halili. Dan dua informasi terakhir dari Sampang, pendengar. Bupati Sampang Slamet Junaedi menekankan pentingnya kekompakan dan semangat berinovasi bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Hal tersebut disampaikan guna mempercepat akselerasi pembangunan serta mewujudkan kemajuan daerah secara menyeluruh. Menurut Bupati, tantangan birokrasi ke depan semakin dinamis sehingga para pegawai pemerintah dituntut untuk tidak bekerja secara konvensional. Kolaborasi lintas sektor serta terobosan pelayanan publik yang adaptif menjadi kunci utama dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat Sampang. Selain menekankan reformasi birokrasi dan inovasi internal, Bupati juga secara khusus menyoroti pentingnya akselerasi dari dua sektor esensial, yakni kesehatan dan pendidikan. Peningkatan mutu layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan daerah serta pemerataan kualitas pendidikan dinilai sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Pihaknya meminta dinas terkait untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat. Satu informasi terakhir, pendengar. Gaya hidup minim gerak menjadi tantangan bagi generasi muda di Kabupaten Sampang. Aktivitas yang banyak dihabiskan di depan gawe perlu diimbangi dengan olahraga rutin. Karena itu, pembinaan olahraga sejak usia sekolah itu penting untuk menjaga kebugaran sekaligus membuka peluang lahir atlet berprestasi. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispora Butbar Kabupaten Sampang, Isma Ulfah, mengatakan pembinaan olahraga prestasi di Sampang saat ini lebih banyak menjadi peran KONI. Dispora Butbar tetap memberikan dukungan, salah satunya melalui fasilitasi keikutsertaan pelajar dalam popda dan cabang olahraga yang memiliki potensi atlet muda. Menurut Isma, dukungan pembinaan juga dilakukan dengan membuka akses terhadap sarana olahraga milik pemerintah daerah. Atlet yang mengalami pembinaan dapat menggunakan gedung badminton dan lapangan tenis secara gratis dengan berlebih dahulu berkoordinasi dengan mengenai jadwal. Sementara perawatan fasilitas tersebut menjadi tanggung jawab di Dispora Butbar. Di sisi lain, kata Isma, penjaringan bibit atlet dari tingkat sekolah masih perlu diperkuat. Isma menyebut POR SD ini belum kembali digelar setelah pandemi COVID-19. Padahal kegiatan tersebut menjadi salah satu wadah mencari bibit olahraga dari sekolah-sekolah. Dari Dispora Butbar berencana mengusulkan kembali POR SD untuk depan di tahun depan agar pembinaan generasi muda dapat dimulai lebih dini. Baik, keseluruhan informasi telah saya hadirkan baik dari Bangkalan dan Sampang. Selanjutnya kita kembali ke Halili untuk informasi terakhirnya. Baik.
0: Baik, terima kasih Ningrum dan pendengar. Itu tadi informasi terakhir ya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang dan juga dari Kabupaten Sumenep. Itu tadi ada informasi dari Kabupaten Sumenep mengenai tentang Polsek Kangean ungkap kasus narkotika. Sekaligus menutup perjumpaan kita di Madura hari ini, yang pastinya di hari Selasa 8 September 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi yang sama, di jam yang sama, dan juga di program yang sama. Dan akhirnya saya Narholili, ada juga rekan saya Ningrum, ada juga gatekeeper kami W.S. Hulukarni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
4: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
5: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
3: Cleo, murni airnya segar rasanya.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumedap. Inilah berita olahraga Selasa 8 September 2026 bersama saya Nur Halim. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, Madura United mengawali kompetisi musim ini dengan kemenangan. Laskar Sapi Kerab menundukkan Persijap Jepara 2-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Madura United sekaligus mengakhiri catatan kurang baik saat bermain di kandang pada musim lalu. Perubahan permainan Madura United terlihat pada babak kedua. Pelatih Jose Manuel Gomez dan Silva melakukan penyesuaian taktik sehingga tekanan terhadap Persijap semakin kuat. Gomez mengakui Persijap memberikan perlawanan ketat pada babak pertama. Pertahanan rapat Laskar Kalinyamat membuat Madura United harus mengubah pendekatan selepas turun minum. Meski meraih kemenangan perdana, Gomez mengingatkan pemain agar tidak terlena. Dia memilih meninggalkan catatan buruk musim lalu dan fokus membangun tim dengan komposisi baru. Aktivitas skuad Persepam mulai dilonggarkan setelah tampil di Piala Seratin U17 Jawa Timur. Pemain mendapat waktu istirahat sebelum kembali menjalani latihan. Kepuasan ini dilakukan setelah Persepam tersingkir di babak 32 besar. Laskar Ronggo Sukowati kalah melalui adu penalti dari Gen B Mojokerto di SGMRP Pamekasan minggu lalu. Pelatih Persepam Dedi Kurniawan mengatakan, waktu istirahat dibutuhkan pemain untuk memulihkan kondisi setelah menjalani kompetisi yang cukup padat. Menurutnya, para pemain masih berpeluang tampil di kejuaraan lainnya. Pengalaman di Piala Soratin diharapkan menjadi bekal untuk meningkatkan kemampuan dan performa pemain. Sementara itu, manajer Persepam ABD Razak menyebut masa jeda akan dimanfaatkan manajemen untuk mengevaluasi perjalanan tim sekaligus memastikan pembinaan pemain muda tetap berjalan. Persesa Sampang mulai menyiapkan diri menghadapi Liga 4 musim ini, salah satunya dengan menyiapkan skema rekrutmen pemain untuk memperkuat Laskar Trunojoyo. Sekretaris Persesa Sampang Edi Purnawan mengatakan, jadwal Liga 4 musim depan belum diterapkan ASPROV PSSI Jawa Timur. Namun kompetisi diperkirakan berlangsung Oktober atau November mendatang. Meski jadwal belum pasti, Persesa memilih melakukan persiapan lebih awal karena sejumlah tim lain seperti Persiba Bangkalan sudah mulai berlatih. Secara regulasi, pemain Liga 4 merupakan kelahiran Januari 2004 hingga Desember 2009. Karena itu, Persesa akan menggelar seleksi terbuka di dua lokasi untuk menjaring pemain potensial. Persesa Sampang sebelumnya absen pada Liga 4 musim lalu. Tahun ini, Laskar Trunojoyo dipastikan kembali ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah terpilih memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Familia.
1: Pebulu tangkis muda asal Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah resmi terpilih masuk ke dalam skuad tim nasional Timnas Indonesia yang akan berlaga pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI menetapkan namanya sebagai salah satu dari 10 atlet putra yang mengisi nomor beregu. Pemanggilan ini menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Kabupaten Sampang mengingat atlet asal Kota Bahari tersebut kembali dipercaya membawa nama bangsa di pentas internasional. Sebelumnya, Ubed sapaan akrabnya juga sukses membawa pulang medali emas nomor beregu putra pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Ubed mengaku bersyukur dan sangat antusias atas kepercayaan yang diberikan federasi untuk memperkuat tim beregu Indonesia dalam multi-event olahraga tertinggi di Asia tersebut. Apalagi ini menjadi pengalaman perdana baginya untuk tampil di Asian Games.
2: Mungkin suasananya itu enak banget di Jepang, makanannya juga enak-enak. Kumamoto aja udah enak, lagi ntar di Tokyo baru pertama kali sih ntar. Kalau yang saya tahu, semua pemain kan ada ada cocok enggaknya. Ya pas, apalagi di Jepang ini reserve 1 kan kemarin, ya berharap bisa masuk sih. Dan alhamdulillah kemarin.
1: Persaingan pada cabang olahraga bulu tangkis di Asian Games 2026 diprediksi oleh UBET akan berlangsung ketat karena diikuti oleh negara-negara raksasa bulu tangkis dunia. Meski demikian, berbekal persiapan intensif selama 2 bulan di pelatnas, serta rentetan turnamen internasional yang telah dilaluinya, dirinya optimis dapat memberikan penampilan terbaik. Pengalaman berharga saat meraih medali emas di SEA Games tahun lalu juga disiapkannya sebagai modal penting untuk menghadapi tekanan di arena pertandingan nanti.
0: Bupati Sumedap Ahmad Fauzi Wongso Judo menargetkan perolehan medali pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 lebih banyak dibandingkan gelaran sebelumnya. Target itu dinilai menjadi tolok ukur perkembangan prestasi atlet Sumedap. Untuk mencapainya, pembinaan atlet harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Atlet perlu dipantau dan dilatih sejak dini, bukan hanya ketika kompetisi sudah dekat. Bupati Sumedap Ahmad Fauzi Wongso Judo menegaskan pembinaan tidak boleh dilakukan secara instan. Selain itu, Fauzi meminta agar atlet asli Sumedap menjadi prioritas. Menurutnya, mendatangkan atlet dari luar daerah hanya demi mengejar medali tidak baik bagi regenerasi atlet Sumedap ke depan. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumedap. Saya Nur Halili beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Pro Dangdut
1: adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
2: Masih di Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat siang, senang sekali rasanya siang hari ini jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang pastinya edisi Selasa 8 September di tahun 2026 ya. Hingga nanti di titik jam 15 sore nanti ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sudah beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya melalui di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital. Bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Yang pastinya pada kesempatan siang hari ini saya ucapkan selamat siang, sehat-sehat selalu bersama keluarga. Cuaca di Sumedap panas sekali ya, luar biasa. Dan saya akan tunggu informasinya dari kawasan Anda semuanya di tiga jalur line telepon di 0811334501, 665396 atau di 662317. Langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Ini yang dari Lenteng.
3: Yang ada di Lenteng.
2: Sejuragan cabe.
3: Iya, ada, Wak.
2: Cabe.
3: Ada masa lili, Pon.
2: Oh, ya tapi ada. Tapi enggak ada stoknya, tapi harganya cabe sekarang ini meroket.
3: Iya.
2: Barusan di Pamekasan harga cabai rawit, cabai merah, ada 80.000 per kilogramnya.
3: Iya.
2: Mantap.
3: Mantap.
2: Ngeri
3: orang
2: pokoknya
3: yang punya cabai, yang punya air, gimana untuk menyiram cabainya itu.
2: Apa? Yang punya lahan, yang punya air, pasti itu banyak melimpah.
3: Enak
2: itu.
3: Kalau itu.
2: Enak.
3: Ya walaupun air beli ya nggak apa-apa.
2: Yang nggak punya air ada cabenya kereng.
3: Kereng, punya
2: kereng.
3: Kereng bendereng oreng.
2: Mbah, kereng bendereng oreng. Jangan.
3: Ya enggak lah.
2: Iya, lebih baik cabe aja yang kering daripada orangnya.
3: Iya dong. Kalau orangnya masih bisa minta.
2: Iya.
3: Lagunya ada apa?
2: Lagunya ada Rindu Aku. Rindu Kamu.
3: Terus apa lagi?
2: Ada juga Firasat dan juga Cinta Merah Jambu.
3: Rindu Aku, Rindu Kamu aja.
2: Iya, dari Dele Sumbang dan juga Nini Karlina.
3: Iya, enggak apa-apa. Salamnya ya.
2: Ya.
3: Buat Mas Halili.
2: Ya.
3: Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Panjang umur, sama-sama.
3: Kesehatan. Orang rezeki yang halal juga.
2: Amin.
3: Terus juga ada Mbak Yuni,
2: ya.
3: Ada Bu Pathon, ada Mama Intan, ada Riki Anggara, terus juga ada Dewa Suraye, ada Abas Suni, ada juga Irma, ada Iin, terus juga ada Cempaka Ayu. Ditunggu gabungannya.
2: Oke.
3: Okay. Ada Abah Halim. Ada juga Mbak Siti Aisyah bersama Pak Kasmono.
2: Oke.
3: Okay. Ada Wawan lagi ya.
2: Oh, ada Wawan.
3: Ya, ditunggu gabungannya untuk Wawannya.
2: Siap.
3: Barangkali sekarang sudah nyampai atau di mana?
2: Oh, nyampai ke mana itu?
3: Enggak, soalnya kan orangnya.
2: Oh, nyantai.
3: Ya banget, ini nyantai.
2: Oh, nyantai. Tak kira nyampai.
3: Ya.
2: Oh, iya, nyampai, pasti lagi santai lah.
3: Nyantai sama sampai itu beda.
2: Ya enggak, kedengarannya ke saya barusan nyampai.
3: Oh, nyantai.
2: Biasalah.
3: Pokoknya buat kesusahannya aja.
2: Siap.
3: Asal virtuali.
2: Oke.
3: Ya, spesialnya buat yang ada di batang-batang yang masih kerja ya, kalau siangnya. Makasih atas waktunya.
2: Yuk,
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut
4: adalah kita.
2: Adalah
4: Assalamualaikum
2: kita.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat
2: dong.
4: Alhamdulillah.
2: Mbak Yuni Bikanya. Sendiri gimana, sehat juga?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sama-sama sehat.
4: Iya, ini saya senang ya, karena berapa kali saya tidak bisa masuk kalau macam
2: ini. Iya.
4: Ya, sekarang bisa, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah bisa ketemu kembali ya, meskipun dalam udara.
4: Iya,
2: iya, meskipun dengar, ketemu.
4: Dengar suaranya saja. Orang sakit dengan enggak kan ketemu.
2: Iya.
4: Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu ya.
2: Amin.
4: Saya dukung jambu aja.
2: Merah jambu?
4: Iya.
2: Iya, enak merah jambu benar-benar.
4: Iya.
2: Buat jus.
4: Air jambunya itu aduh. Buat, manis itu aduh,
2: iya,
4: enak sekali.
2: Dibuat jus mantap.
4: Iya. Kasih gula sedikit gitu.
2: Cinta merah jambu.
4: Iya.
2: Cintaku hanya kamu.
4: Lagi ini ya, lagi ini ya Pak Dewi Persik.
2: Enggak, Dewi Persik ini.
4: Oh.
2: Enggak ganti-ganti, ya, tetap Dewi Persik.
4: Tapi yang lebih bagus yang Latinia itu.
2: Iya, pokoknya lah bagus semua lah.
4: Nah, iyalah.
2: Apalagi Del Sumbang kalau, ini iya. Penyanyi lawas
4: kalau,
2: juga.
4: Maksudnya kalau disuruh memilih gitu lah. Lebih bagus.
2: Gitu. Oh, lebih bagus. Ya pilih saya aja.
4: Ya, gak apa-apa juga. Kalau gak dipilih nanti penyiarnya siapa?
2: Iya, nangis ntar.
4: Nah, iya. Semuanya penyiar itu sama-sama bagus semua.
2: Iya, bagus. Alhamdulillah.
4: Iya, semuanya. Gak ada yang anu kok. Semuanya bagus buat saya.
2: Bagus semua. Gak ada pilihan.
4: Gak ada pilihan. Itu saya senang gak seperti itu.
2: Ya, alhamdulillah saya gak juga laki, senang.
4: Gak laki, perempuan menerima telepon itu sama.
2: Sama, gitu. Iya.
4: Dalamnya barusan ya. Ya kok Mbak... Barusan, tentunya Mas Lili dulu.
2: Nggak apa-apa, saya diasingkan nggak apa-apa.
4: Ya nggak, dia cuma lupa. Nggak diasingkan.
2: Anggap anak
4: selalu.
2: Anggap anak yang malang ya.
4: Mudah-mudahan diberi berapa umur yang panjang.
2: Amin.
4: Dimarakan juga rezeki.
2: Amin.
4: Juga umur.
2: Amin, ya Rabbal Alamin, sama-sama.
4: Barusan ada Esi. Makasih sentilannya sih. Ibu Fathur, Mama Intan, Mama Susana juga. Terus ada Cempaka Ayu.
2: Cempaka Ayu.
4: Bang Wawan juga, Abah Halim.
2: Abang Wawan. Ada Abah Halim.
4: Enggak, Abah Halim sudah sembuh.
2: Oh, sudah sembuh
4: kemarin,
2: ya?
4: Iya, kapan ini kan sakit. Tapi kemarin sudah bisa hadir di pertemuan.
2: Oh iya, kemarin... Oke, siapa? Ketohir. Ketohir nelfon pribadi sama saya.
4: Oh iya.
2: Tak kirain saya mau hadir ke pertemuan.
4: Oh, saya mau di awal awal ini mungkin enggak. Kalau keduanya mungkin yang di RI pasti diundang gitu
2: loh materinya. Nah, kemarin itu kemarin malamnya yang nelfon sama saya. Mohon maaf. Besok saya ada acara gitu. Saya libur, kata saya gitu. Nggak bisa diganggu-gugat, kata saya gitu kan.
4: Oh, iya.
2: Lagian ada acara, beneran ada acara.
4: Penting,
2: ya, kalau nggak ada acara, ya insya Allah disempatin lah. Iya, betul.
4: Jadi ada siapa lagi nih ya?
2: Siapa, ayo.
4: Bang Wawan juga ada Umar Baru.
2: Bang Wawan lagi. Bang Wawan, kenyang sudah Bang Wawan ini disalamin dua kali. Ayo Wawan, masuk Wawan.
4: Ya ada Umar Faruk sama Rian. Rian gak ada juga, Asmara juga, Arimbi, Abah Juni. Ada juga Bang Yunus.
2: Bang Yunus yang ada di ada Sulawesi.
4: Juga. Ada siapa lagi ya?
2: Siapa, ayo.
4: Yang di Bondowoso siapa nih?
2: Yang ada di Bondowoso, lupa.
4: Siapa ya?
2: Ya lupa sama namanya, pokoknya yang ada di kawasan Bondowoso, gitulah.
4: Gung Usiaman.
2: Oh, Gung Usiaman.
4: Iya,
2: lupa.
4: Sudah lah semuanya, sudah.
2: Kenapa saya lupa? Ya, jarang masuk, gitu.
4: Saya sudah pernah ke rumahnya, Pak Mas Ali.
2: Oh, pernah?
4: Pernah ke sana saya waktu jatuh rumahnya saudara. Diantar ke sana saya.
2: Gitu.
4: Utaranya alun-alun rumahnya.
2: Iya.
4: Di jantung kota.
2: Di jantung kota.
4: Iya, iya. Nggak nyampe juga.
2: Jantung
4: temu
2: kota.
4: Temu sama istrinya juga.
2: Alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan selalu berkumpul siaman sama ibu di sana ya.
2: Amin.
4: Ya, buat Mas Alinya, makasih.
2: Yuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Yuni Handayani, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bro, dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut kita. Adalah so, kita. Kita. Kita.
0: Ya, sehat gak Lili?
2: Ya, sehat dong.
0: Alhamdulillah. Sudah hampir masuk ke puncak acara MRI ya.
2: Hah, kenapa?
0: Sudah masuk hampir ke puncak saja ini. Sudah mau tanggal 11.
2: Oh iya. Ya. Iya, alhamdulillah.
0: Lancar ya kali ini.
2: Amin.
0: Bagaimana cuaca, Kak?
2: Panas.
0: Sama ya?
2: Iya, pastinya sama kayak di Parinduan.
0: Ini kan kita.
2: Iya.
0: Syukurnya aja.
2: Iya, syukran.
0: Oke. Yang penting kita semuanya sama-sama sehat. Sama-sama selalu kompak ya.
2: Iya, betul.
0: Tetap selalu bersama. Lagunya ada apa kali ini?
2: Lagunya ada Rindu Aku Rindu Kamu. Ada juga Firasat dan juga Cinta Merah Jambu.
0: Rindu Aku Rindu Kamu kali ini.
2: Oke, ditunggu.
0: Salamnya ya. Yang pertama buat Kak Lili. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan bersama keluarga.
2: Amin.
0: Juga buat seluruh teman-teman RRI, selamat siang, menjelang sore. Pertama ada Mas J.A., Diki Asmara, sama Pak Winda. Juga ada Wanda Pemekasan, ada Bang Mahisa Jenar, sama Mbak Elanya juga ada. Mas Riki Anggara, ada Mas Faru Karisma, juga ada Bang Yunus, juga ada Om Boang, juga ada Bang... siapa itu? Kung Usiaman.
2: Yeah.
0: Kompakan juga. Juga ada Mbak Irma. Kompakan juga. Ada siapa itu lagi? Yang dari kawasan Sumenar Pemekasan. Semuanya ya.
2: Oh, yang ada di Pemekasan semuanya.
0: Iya, semuanya.
2: Salam dari Sukro.
0: Iya, tanpa terkecuali kompakan di Pemekasan. Ada Bang Uwi, Bang Jepri ya. Di sana ya juga kompakan juga. Juga salamnya buat Mas Kiki Anggara, Mbak Siska. Juga ada Mas Rian, ada Roni, Anwar, Nizar. Semuanya tanpa terkecuali.
2: Oke.
0: Buat Galilinya, matur terima kasih.
2: Yuk, sama-sama.
0: Lagunya spesial buat Wanda. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga. Mari kita hadir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya sekarang ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Iya.
2: Iya, oke. Okay. Ada Irma.
5: Iya, benar.
2: Di kawasan Lekung.
5: Iya, enggak kemana-mana lagi, tetap
2: panas.
5: Di Lekung lah.
2: Iya, enggak takutnya
5: iya,
2: ke yang...
5: panas, kalau di Lekung itu tetap panas.
2: Enggak takutnya ikut 788.
5: Iya, Pak, itu ada di HP.
2: Oh, ada di HP?
5: Iya.
2: Rindu aku, rindu kamu,
5: jadi satu. Gimana punya kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
5: Ya.
2: Kabar baliknya gimana?
5: Alhamdulillah baik.
2: Nah,
5: kemana tadi malam?
2: Tadi malam saya lagi tidur nyenyak.
5: Aduh, kasihan dia. Saya menunggu sampai jam 12.
2: Ya, tadi malam kan ada penggantinya. Masa saya terus?
5: Oh iya ya, iya. Tapi kenapa enggak cuma lagu?
2: Siapa tadi malam?
5: Dari Ruang Rindu. Dari pertama saya menunggu sampai jam 10. Lagu terus.
2: Siapa?
5: Saya kira kamu.
2: Enggak, siapa?
5: Enggak tahu.
2: Enggak tahu.
5: Saya terpaksa tidur lah.
2: Terpaksa aku tidur.
5: Yang keempat nanti apa, Kak?
2: Yang keempat ada Romi Rama.
5: Ya.
2: Gali lubang tutup lubang.
5: Saya enggak punya utang.
2: Gali lubang tutup lubang. Lubang ditutup.
5: Setelah itu.
2: Setelah itu ada Jeki.
5: Ya itu ajalah.
2: Jeki. Berarti enggak ada yang cocok ini tiga-tiganya. Rindu aku rindu kamu enggak cocok.
5: Ya.
2: Cinta Merah Jambu enggak cocok. Cintaku hanya kamu. Cinta
5: tapi
2: Merah.
5: Tapi bukan yang asli tapi yang dari versi kan.
2: Ya enggak apa-apa yang penting kan Cinta
5: ya,
2: Merah Jambu.
5: Jeki aja.
2: Oh Jeki aja.
5: Setelah segmen kedua ya. Tak tunggu nanti.
2: Ajak masuk Jack, Jeki Asmara.
5: Iya. Salamnya ya. Ya, salam yang perdana buat Kak Lili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
2: Amin, sama-sama.
5: Barusan ada Sukron Wanda ya, ada Baru Karisma, juga ada Iim, ada Evi, ada Mama Susana.
2: Susanta.
5: Juga, bukan saya, Ma. Juga ada Kak Riki, ada Abah Suni, ada Bu Wathor ya. Juga ada Jeki Asmara sama Arindi. Buat Jeki ya, kemana aja kamu? Di telepon gak diangkat tadi ya. Juga ada siapa lagi ya? Ada Pak Adelia Barit. Halo?
2: Lanjut.
5: Mendengar terus. Ada Kak Hendra Cipta. Ada ke semuanya, Kak?
2: Ada semuanya.
5: Lagunya, tapi buat yang punya 788 ya.
2: Oke.
5: Sedang menemani saya.
2: Siap.
5: Terima kasih atas waktunya, Kak.
2: Ya, sama-sama.
5: Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma di kawasan Lekung ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bro Dangdut.
6: Dangdut ada lagi, Sah.
2: Oh, Cempaka Ayu.
6: Iya, betul.
2: Iya, dari Kalianget.
6: Oke.
2: Oke.
6: Iya. Kabar baik, Mas Ali.
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat.
6: Oh iya.
2: Meskipun cuaca panas, terik, membahana.
6: Iya sama dong.
2: Bibir tapi, kering, pecah-pecah.
6: Iya. Tapi apa ya?
2: Apa?
6: Anginnya agak merangin gitu.
2: Iya, nggak mungkin perut terus pakun merangin.
6: Iya.
2: Cintaku.
6: Katanya kamu gitu.
2: Oh, ya. Mau minta lagu Cinta Merah Jambu. Siap, ditunggu ya. Pokoknya.
6: Oke.
2: Siap, langsung tak luncurkan ke kawasan Kalianget.
6: Iya betul.
2: Cintaku hanya kamu, Cinta Merah, Merah Jambu. Ya, itu di mana?
6: Ada tamu nih.
2: Oh, ada tamu. Oh, iya. Lagi banyak
6: ya deh,
2: tamu.
6: Buat ke semuanya aja deh. Langsung terkecuali. Aku kan sendiri soalnya yang menemani juga.
2: Oke.
6: Makasih ya semuanya.
2: Oke.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Cempaka Ayu. Dari kawasan Kalianget. Dan juga ada Irma dari kawasan Lekung. Dari kawasan Lekung. Dan juga ada Sukron dari kawasan Parinduan, ada Mbak Yuni dari kawasan Pamekasan, dan juga ada Evi dari kawasan Lentang Punya. Dan selanjutnya kami hadirkan sebuah lagu dulu ke ruang dengar Anda semuanya dari Della Sumbang featuring Dini Karlina, ada Selfie Yama Lida, dan juga ada Dewi Persik. Rindu aku rindu kamu, firasat cinta merah jambu buat Anda semuanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep siang ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cek fakta. Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan video yang memperlihatkan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nasarah, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan narasi sebagai berikut. Assalamualaikum, besok hari Minggu, tanggal 16 Agustus dicatat jangan sampai terlewat. Kami dari kementerian dan lembaga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, sudah terbuka bantuan Presiden bulan Agustus. Segera didaftarkan hari ini, pasti cair hari ini, jangan sempat terlewat. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, ditemukan kejanggalan yang terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Kemudian dengan memasukkan tangkapan layar ke Google Images, ditemukan foto serupa yang diunggah di laman resmi menpan.go.id pada Juni 2023. Diketahui konteks asli foto adalah momen rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, sama sekali tidak berkaitan dengan pendaftaran bantuan dana presiden.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali tiga tembang lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang sudah direkas oleh Evi, Mbak Yudi, Sukron, Irma, dan juga ada Cempaka. Di belakangnya Cempaka ada siapa lagi? Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asyik, masa kerasa karena jasa kerasa.
1: Bro, dangdut
0: adalah kita. Jasa kerasa, Panasare.
1: Panasare itu apa? Musimnya apa? Musim rengkaso gitu ya.
0: Iya, kemana panas.
1: Baru selesai jalan ini.
0: Jalan kemana?
1: Jalan beli-beli jajan. Jadi kepean, jadi akhirnya bisik-bisik tetangga.
0: Kini mulai kedengar selalu di telinga. Iya. Gimana kabarnya PDS? Alhamdulillah. Panas juga Tondok. Halo. Iya, panas juga di Tondok.
1: Iya, Tondok panas.
0: Panas
1: sih. Apa kok menghilang itu suara saya?
0: Biasa ya? Sinyal, mungkin sinyal.
1: Iya. Mudah-mudahan saya enggak akan jatuh. Enggak. Mau masuk lagi ini susah gitu.
0: Enggak mungkin jatuh. Ayo.
1: Iya.
0: Bismillah.
1: Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia semua di seluruh Indonesia ya.
0: Terima kasih.
1: Yang ke-81 ya. Mudah-mudahan semuanya RRI tetap jaya di udara gitu.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih doanya ya.
1: Iya amin. Punya lagu apa Mas Adili?
0: Punya lagu Gali Lubang Tutup Lubang. Ada Jeki, ada Amanah Cinta.
1: Jeki, gitu ya. Gitu. Pilih Jeki sama Gali Lubang Tutup Lubang ya.
0: Siap, diborong berarti ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Terus dia sama kalau sama lagu lawas-lawas itu suka banget.
0: Ya suka. Siapa yang enggak suka sama lagu lawas?
1: Ya enggak. Apa enggak juga sih apa? Namanya kan kesukaannya orang itu masing-masing.
0: Ya,
1: ada yang suka sama lagu sekarang gitu. Ada yang suka sama lagu koplo gitu.
0: Iya betul.
1: Ya, terserah kesukaan mereka gitu ya. Yang namanya Putra Setia suka sama lagunya Dari Lubang Tutup Lubang, Jeki.
0: Dan juga ada
1: gitu ya.
0: Jeki. Siap.
1: Saya sama Ida Laila juga suka Mas Arili. Okay. Pokoknya semua lagu yang lawas-lawas gitu.
0: Siap.
1: Salamnya buat Mas Arili, selamat bertugas ya.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Mas Jeki, Ibu Yuni ya. Kemudian Bu Fathor.
0: Siap.
1: Mama Susana, Iim. Iya, kemudian Pak Dewa. Mas Farid ya di Pamekasan ya. Arindi juga.
0: Oke. Okay.
1: Dan banyak lagi yang lari.
0: Oke.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putra Setia ada siapa lagi? Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ta.
2: Ya.
0: Iya. Dangdut adalah kita. Ini yang dari Proci ya.
2: Bukan.
0: Oh, apa?
2: Iya, betul.
0: Waduh.
2: Gimana kabar sampean?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, Abah.
2: Iya.
0: Kabar baliknya gimana? Sama. Sama.
2: Iya, sama gitu.
0: Panasnya sama juga.
2: Iya, panasnya sama. Perlawannya sama gitu.
0: Iya. Sama semuanya.
2: Iya. Kalau sama-sama sehat, ya mudah-mudahan sama-sama tetap di lingkungan sang ibu.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
2: Iya, soal lagu saya ikutan Jeki bersama Winda gitu.
0: Bersama Winda?
2: Iya.
0: Emang ada lagu Winda?
2: Enggak, karena Winda itu kasusnya Jeki gitu.
0: Oh gitu. Oke.
2: Iya, salamnya ya mas.
0: Ya, salamnya buat siapa?
2: Yang berdana, buat sampean yang terhormat bertugas. Hmm. Barusan ada Putra Setia, hmm, Dewa Zurai, Mama Berhor, Mama Yuni, ada Mas Niki, ada Sukron bersama Wanda, Sukron A, Niki bersama Winda gitu. Ada Mama Susana, ada Evi, ada Ning Irma bersama Ning Cempaka.
0: Iya.
2: Pak Ketua ditunggu gabungannya gitu.
0: Oke.
2: Ada Sahdan bersama Lenceng Kepaceng gitu, alias Mas Roni.
0: Oh iya iya iya, Roni.
2: Ada siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Ada Faruk. Ada Anwar bersama Supriyadi gitu. Dan Pangeran Bukabu dan kesemuanya ada tanpa kecuali.
0: Siap, siap, siap.
2: Buat yang ganteng, atas waktunya, Cik Kelangkong.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah Suni ada siapa lagi?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari Suwarni. Ini seru aku. Kamu langari ya.
0: Kamu langari ya. Suwarni, Suwarni, Suwarni.
3: Lanjut ke sana dulu.
0: Hah?
3: Lanjut.
0: Nggak, jangan dilanjut.
3: Ayo pukul.
0: Suwarni. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Gimana, gimana? Gimana
3: katanya Mas Lili?
0: Hah?
3: Kabarnya gimana?
0: Ya, kabarnya sehat.
3: Alhamdulillah kalau sama-sama sehat ya. Kalau saya kabarnya, walaupun tidak ditanya sama Mas Lili, saya mau bilang duluan ya.
0: Dan saya sudah tanya gimana kabarnya.
3: Gitu. Kabarnya Ai lagi kumpul sama anak putu ini.
0: Saya, saya nanya, dibilang enggak nanya.
3: Ya lalu lah.
0: Ya, kayak judul Bang Haji Romai Rama nanti, terlalu.
3: Terlalu. Ini serak loh. Dikabarnya kalau panas sekarang sudah mayoritas panas semuanya.
0: Iya ya, panas, pokoknya panas.
3: Ya nanti kalau musim hujan,
0: terang-terang
3: kumikil.
0: Celap.
3: Lagunya ada apa Mas Lili?
0: Lagunya?
3: Iya.
0: Adal gali lubang tutup lubang.
3: Yang lain.
0: Ajeki.
3: Aku kiri Winda.
0: Amanah cinta.
3: Amanah cinta.
0: Uh-uh.
3: Okey, aku dukung itu.
0: Yang mana?
3: Yang amanah cinta.
0: Oh iya, siap.
3: Berarti titik cinta itu amanat ya?
0: Amanat.
3: Iya kan amanat titik.
0: Amanah.
3: Oh amanah.
0: Nanti
3: orang tua nggak ini lah masa lalu. Kabarak katemor wah.
0: Kabarak katemor molonga nangka.
3: Ya lanjut salamnya ya Mas Lili ya.
0: Abe tapi ngesor apang tak apang kisarang tika siah.
3: Ya nah. Ngeser aja nah.
0: Kan tepat kabarak katemor molonga nangka. Abe tapi ngesor tak apang kisarang tika. Aduh.
3: Entare.
0: Entare.
3: Mumpun tak pengsor. Kok mata teroros semua?
0: Nah, bombo, jangan.
3: Buat Pak Panji Ketawang ya, makasih nih sekolarnya.
0: Siap.
3: Itu gabungannya juga.
0: Lanjut
3: salamnya yang Mas Lili ya.
0: Ya, salamnya buat siapa?
3: Salamnya yang pertama tentunya buat sampean selaku sang pandu siang, selamat siang jelang sore ya, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan tetap sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Barusan ada Suni Abah ya?
0: Abah Suni.
3: Kamu tak efek kalau kereng.
0: Inilah pecahan lah.
3: Terus ada Putra Setia tadi.
0: Alde
3: kasih tong, alde nelfon wah. Terus ada Jeki Arimbi. Tadi ada Irma sama Wara Rahwiononya. Ada Iim sama Bapak Tatentosnya. Ada Evi juga. Ada Farid Adelia, Bunda Yuni, Bu Fatar, Mama Intan. Terus ada Supriyadi yang ada di Bereji sana. Ada Riki Anggora, Pak Dewa Suranying. Tak galak, Cong. Galak, Cong, siapa, Cong? Kompe, sorong galak. Terus ada siapa ya? Ada Putra Setia barusan.
0: Iya, iya, iya.
3: Sama Anwar di situ. Ya, pokoknya salamnya ke semuanya aja.
0: Ke semuanya
3: saja. Oh, ada Faruk. Oh, 100 kali buat Faruk. Dan juga ada Siska yang ada di Biliang ya. Mm-hmm. Tunggu kehadirannya Kanjeng Yoso dan Mama Susana di Biliang sih. Mm-hmm. Tunggu di Bandra As. Lagunya Amanah Cinta.
0: Apa?
3: Buat yang ngerasa, yang gak ngerasa bobo.
0: Amanah Cinta?
3: Katanya Amanah Cinta.
0: Oh iya.
3: Burung bawah.
0: Iya Amanah.
3: Iya. Ya lagunya buat semua keluargaku yang ada di sini, yang dari Pulau Sepudi Mas Alini.
0: Oke.
3: Oke. Buat sampean, makasih waktunya.
0: Yuk,
3: iya. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Azizana, ada siapa dan dari mana? Selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
4: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oh, ini yang dari Tanduk juga.
4: Ada Tanduk, Tanduk boleh.
0: Anwar ya.
4: Iya bang, gimana kabar bang?
0: Sehat dong. Kabar baliknya gimana ini?
4: Kenapa?
0: Kabar baliknya.
4: Alhamdulillah, sehat bang.
0: Sehat, sehat juga.
4: Iya, bang.
0: Berarti sama-sama sehat.
4: Iya, bang.
0: Saya sehat, saya sehat, kamu juga sehat.
4: Iya.
0: Cuaca panas sama?
4: Panas.
0: Iya, di sini panasnya luar biasa.
4: Apa dari panasnya matahari sampai air ini panas juga, bang?
0: Iya.
4: Apa kayak ini kayak apa? Kayak air apa itu kayak bintang gitu, bang?
0: Iya, nggak koko.
4: Iya, kalau resort itu nggak koko. Kalau seperti ini, marabiteng, bang.
0: Marabiteng. Oke, iya. Ya sudah, sabar aja.
4: Iya, apalagi kalau apa? Kalau jalan nggak pakai sandal itu, bang. Wow, marabiteng.
0: Bobo ya, panas. Ya mau gimana bang. Lagi kalau sudah cuacanya panas? Ya pasti airnya panas. Kalau nanti cuacanya dingin, ya pasti airnya dingin.
4: Gitu iya bang, kalau saya sore nggak enak mandi air dingin bang. Kalau mandi air dingin mudah katondu bang.
0: Iya enaknya mandi air hangat.
4: Nah iya, saya nggak koko.
0: Iya, iya, iya cocok itu.
4: Salam ya. Yang pertama untuk Bang Halili, untuk tugas.
0: Ya.
4: Salamnya buat ke semuanya saja tanpa
0: siap.
4: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Anwar ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
5: Dengan ada kita.
0: Dengan Abah ya.
5: Betul.
0: Alhamdulillah dengar dari Pak Yuni Abah Halim sudah sembuh katanya.
5: Bang Halim.
0: Kenapa?
5: Kemarin gua tidak hadir.
0: Oh, bang, ya. Kemarin ada acara.
5: Ditunggu-tunggu dengan saya itu.
0: Oh, ditunggu-tunggu. Iya. Lama-lama.
5: Seperti apa ya? Seperti apa gantengnya Mas Hanidi ya?
0: Iya, seperti manusia lah. Iya. Biasa aja kok. Enggak ganteng, enggak jelek ya. Cukup itu aja lah.
5: Sedang-sedang aja.
0: Iya.
5: Ya, lagunya diborong semuanya ya.
0: Lagunya tak borong.
5: Ya.
0: Oke, ditunggulah ya, pokoknya kalau mau borong.
5: Salam-salamnya ya. Halo?
0: Iya lanjut, salamnya buat siapa?
5: Salam yang pertama buat Mas Hanidi, semoga sehat, walafiat.
0: Amin.
5: Bersama keluarga dan semoga barokah umurnya.
0: Amin.
5: Dan barokah rezekinya dan mudah-mudahan selamat dan sehat.
0: Amin.
5: Selanjutnya ya ada Bapak Hidal kita ya dengan Mbak Sijennya masa di Ketawan. Lagi ada Mbak Yuni Andayani, Evi, dan Mas Kawan.
0: Oke.
5: Dan ya semuanya ada, sampai terkecuali salam bahwa Islam ya di saya.
0: Siap.
5: Untuk Mas Hamidi, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Abah Halim Pamekasan, Anwar Tanduk Raas, Susana Kalor, Abah Suni Mandala Rubaru Putra Setia Tanduk Raas juga. Ini ada sebuah lagu Gali Labang Tutup Labang, ada juga dari Rita Sugiarto Jackie, ada juga Amanah Cinta dari Gita KDI. Selanjutnya kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Langsung saja di belakangnya Abah Halim, saya akan sapa. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ada fan baru masuk?
1: Iya, Alhamdulillah hari ini ngening. Ano masuk?
0: Ngening masuk, iya.
1: Kalau hari Minggu memang enggak ngening lalu.
0: Tapi barusan lagunya sudah diputar. Oh, Jeki. Ya, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Kabar baliknya gimana sehat juga ini?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Oh,
0: lagunya ada. Bentar. Ada Gulali. Cincin Kepalsuan. Ada juga apa ini? Sirup Markisa. Sirup.
1: Hah? Yang Gulali aja dah.
0: Yang Gulali. Gulali dunia gitu ya.
1: Dari om saya itu ya.
0: Sih, om.
1: Boleh om Tomoraja rumah
0: di sana. Iya, Om Haji Roma Irama. Siap.
1: Iya. Mudah-mudahan masih sehat dianya ya.
0: Iya, amin.
1: Ya, salamnya aja.
0: Salamnya buat siapa?
1: Yang pertama, salamnya untuk Cang Bandukiar. Selamat
0: tugas. Siap.
1: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan bisa menyambi ke rumah ya.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi nanti malam ya.
0: Nanti malam?
1: Iya.
0: Iya, di Suruh Lembur ya.
1: Gak apa-apa, sekali-kali ya.
0: Gak apa-apa, besok pagi ada acara.
1: Nanti tadi malam gak ada ya.
0: Iya, besok paginya masih ada acara.
1: Oh, di situ
0: ya? Iya, malamnya ya acara juga.
1: Oke,
0: acaranya siaran.
1: Besok malam ya?
0: Iya, besok saya masuk malam.
1: Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak mendapat rintangan apa-apa ya.
0: Amin.
1: Ya, salamnya ada Mbak Irma ya. Ada Supran Wanda, Mas Faruk Karisma bersama Suska.
0: Iya.
1: Ada gabungan Mas Faruknya ya.
0: Faruk belum.
1: Oh, sibuk mungkin dia.
0: Iya, sibuk.
1: Sibuk apa TV.
0: Oke.
1: Kenapa?
0: Bukan saya, Ruk. Mas Jeki, Ruk.
1: Nah, dari Mama mau kita ada.
0: Ya, masuk, Ruk. Tuli, Ruk. Ngomong kita ada, Ruk.
1: Oh, lah. Ada Sukran Wanda ya. Sukran udah ya.
0: Sukran sudah.
1: Iya, Wanda, Iin, ada Mas Riki Anggara, Mas Dewa, Bayu Wumni, Mas Jeffrey, Mas Putra Setia ya.
0: Iya. Yeah.
1: Abah Suni.
0: Abah Suni sudah.
1: Iya. Ada Farid Adelia, Cahdan. Ada apa lagi ya? Kau masih sana. Bersama Kancing Toso ya. Kalau Kencing Toso itu malam, tapi kalau siang Kencing Toso.
0: Toso. Iya, malam.
1: Semuanya aja.
0: Siap.
1: Kasihan yang di belakang karena waktunya masih sekali aja. Ya.
0: Siap.
1: Lagunya spesial buat orang yang ada di pemekasan sana aja.
0: Makasih
1: ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, tahta.
0: Oh iya, Sahdan ya.
2: Iya benar Kak Halil.
0: Sahdan di Sampang.
2: Iya. Gimana kabarnya Kak Halil?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
2: Alhamdulillah kabarnya bahagia.
0: Oh, bahagia. Sehat juga, kenapa kok bahagia ini?
2: Ya karena bisa masuk ini.
0: Oh, bisa masuk.
2: Dari tak tadi kira, pencetan ini enggak masuk-masuk juga, Kak.
0: Tak kirain dapat arisan.
2: Enggak ada.
0: Tak kirain dapat sesuatu.
2: Sesuatu. Cuaca gimana, Kak, di sana, Kak?
0: Panas.
2: Oh, padeh kalau gitu, Kak.
0: Iya, sama-sama panas.
2: Tahu kalau di tempatnya Jeki, mungkin dingin.
0: Iya, kalau di dalam dingin.
2: Iya.
0: Karena ada kipas. Ya di dalam juga saya juga dingin karena ada dua AC berdua.
2: Wah, enak itu mantap, Kak.
0: Tapi kalau sudah keluar, dingin campur panas.
2: Oh gitu ya.
0: Ada pas bekang angak koko.
2: Ya, nyaman nggak kokot ya. Ya udah, lagunya ada apa kak?
0: Lagunya ada Gulali.
2: Gula gitu kan. Terus, oh ya udah itu aja biar nggak lama-lama ini. Dan yang menunggu. Terus salamnya kak ya?
0: Ya, salamnya buat siapa?
2: Halilnya mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Tadi ada Jeki Asrama ya? Jeki Asrama sama Arindi.
0: Ya.
2: Yeah. Ron. Ada Abah Soni, Abah Hadim, Mas Sana, Cempaka, Irma, Iin, Roni Sanjaya, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Warga Halilinya selamat bertugas, kalau pulang hati-hati.
0: Oke. Okay.
2: Baik, mari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Sahdan di kawasan Sampang. Dan juga barusan ada... ada Jeki dari kawasan Gending yang sudah saya sapa pada kesempatan siang hari ini ya. Oke, ada sebuah lagu Gulali ya, sebelum saya mengumandangkan azan asar, yang pastinya saya akan hadirkan dulu. Ini ada sebuah lagu Gulali dari Bang Haji Roma Irama.

Masih di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya tepat pukul 14:41, saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: 101.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta, berikan kami aku lisan, ya Allah. Tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi dengan betul-betul menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kalau saja ikan di laut bisa ngomong, mereka bakal bilang gini, "Please, jangan buang-buang lagi sampah ke laut dong. Kelola sampahmu dengan baik, jangan mencemari rumahku." Kalau saja beruang kutub bisa ngomong, mereka bakal bilang gini, "Kurangi penggunaan kendaraan pribadi dong, biar polusi gak merajalela dan manasin bumi. Rumahku jadi mencair nih." Kalau saja binatang di hutan bisa ngomong, mereka pasti bilang gini, "Ayo tanam pohon yang banyak supaya kita bisa hidup lebih lama."
3: Semua itu adalah efek rumah kaca dan kita harus menghindarinya supaya bumi ini tetap terjaga. Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
4: Selamat sore pendengar RRI Sumenep, menyampaikan program Majalah Udara Kentongan Selasa 8 September bersama saya Gita Ayu. Dengan topik kita, penguatan mitigasi bencana berbasis masyarakat bersama gatekeeper Andi JP. Menanggapi potensi kerawanan bencana kebakaran hutan lahan, anggota Polri bersama TNI personil dari BPBD Pamekasan menggelar aksi preventif secara masif di Pademawu. Kegiatan gabungan berfokus pada pemasangan banner imbauan di titik strategis serta pelaksanaan penerangan keliling penling guna menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Kaptimas kepada warga. Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama, kolaborasi lintas sektor kesadaran masyarakat juga penting dalam meminimalisir risiko kebakaran baik di area pemukiman maupun lahan perkebunan.
5: Langkah ini merupakan bentuk tindakan preventif kepolisian bersama TNI dan BPBD untuk menggugah kepedulian warga. Kami secara tegas mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, serta membiasakan diri tidak membuang puntung rokok sembarangan.
4: Melalui sarana penling, petugas menyusuri kawasan pemukiman dan jalur lalu lintas warga untuk memberikan edukasi mengenai bahaya serta dampak karhutlah. Banner edukatif juga dipasang di area yang mudah terlihat agar pesan kewaspadaan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya preventif ini mencakup beberapa fokus imbauan utama, yakni menghindari metode pembakaran dan pembersihan lahan pertanian maupun pengolahan sampah rumput kering. Menghentikan kebiasaan membuat puntung rokok yang masih menyala di area semak-semak atau tepi jalan, serta menghimbau warga segera melapor ke Polsek atau BPBD jika menemukan titik api sekecil apapun di lingkungan sekitar.

0: de marzo. Marzo, marzo.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, ah. Aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
5: Sumedap sore ini.
6: Masih dalam program Kentongan, pendengar, informasi dari Ima Fadilah. Terkait dengan kasus kebakaran di Sampang yang melonjak tajam lebih dari 200% pada Agustus tahun ini. Dengan total 148 kejadian sepanjang tahun yang didominasi kebakaran lahan akibat kelalaian manusia menanggapi kondisi ini, Dinas Damkar di Sampang mempertegas larangan pembakaran sampah dan lahan demi mencegah bencana yang lebih luas selama musim kering ekstrim. Berikut informasinya.
7: Angka kejadian kebakaran di Kabupaten Sampang mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang, hingga Agustus 2026 tercatat 148 kejadian sepanjang tahun. Lonjakan tajam terjadi pada bulan Agustus dengan 58 kasus, naik lebih dari 200% dibanding bulan Juni yang hanya mencatat 18 kejadian. Dari total 148 kasus sepanjang tahun, kebakaran lahan akibat kelalaian manusia menjadi penyumbang terbesar, yaitu 113 kejadian atau 76,35%. Dua kasus diantaranya kebakaran lahan merambat hingga ke fasilitas umum menghanguskan dua gedung sekolah. Kasih Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sampang, Maftuh Faturrahman, menegaskan larangan membakar sampah dan lahan demi menekan angka insiden.
8: Ya, dari awal Juni ini 14 kejadian, ini seluruh kabupaten, Pak. Terus yang untuk bulan Juli itu 35 dan bulan Agustus 58. Dari kebanyakan itu pemicunya ya itu seperti tadi saya sampaikan adalah karena human error-nya itu. Artinya kesalahan faktor manusianya itu yang memang yang banyak yang dominan itu.
7: Ketegasan larangan melakukan kegiatan pembakaran tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026. Secara tegas melarang pembakaran sampah, pembukaan lahan dengan cara dibakar, hingga kegiatan yang mengatasnamakan kearifan lokal. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat di Sampang dihimbau saling mengingatkan agar tidak menyalakan api sembarangan. Lebih lanjut, Maftuh juga mengingatkan perkiraan BMKG bahwa musim kering ekstrim akibat El Nino baru akan berakhir awal Oktober. Masyarakat Sampang diminta untuk patuh tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan dengan alasan apapun. Tingginya potensi kebakaran lahan kering akibat kelalaian manusia, human error, memerlukan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat demi mencegah terjadinya bencana kebakaran yang lebih luas. Ima Fadila melaporkan.

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan menginstruksi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas, persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Jangan memakai lensa kontak, pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Saat turunnya awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan.

0: Baik, terima kasih Anda masih di program Kentongan, pendengar. Di tengah bantuan distribusi air bersih, BPBS Sampang mengimbau warga hemat air. Informasinya disampaikan Alvin Wairi.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan menghemat penggunaan air bersih selama masa tanggap darurat kekeringan. Imbauan ini disampaikan seiring dengan berjalannya proses distribusi bantuan air bersih yang kini telah menjangkau 12 kecamatan di wilayah Sampang. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD setempat Muhammad Hosir menyatakan bahwa langkah efisiensi penggunaan air sangat krusial guna memastikan ketersediaan pasokan air dapat mencukupi kebutuhan dasar harian masyarakat terdampak. Ia menambahkan pihak BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memperlancar armada pengiriman air bersih agar distribusi dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran.
2: Dan sekali itulah yang kita jadikan acuan untuk melakukan dropping air. Oh, ya biasa, hal-hal kayak gitu sudah biasa, normatif aja.
3: Bisa diantisipasi oleh BPBD ya, Kak?
2: Insya Allah aman.
3: Ada pesan kepada masyarakat yang hingga saat ini ya, menunggu?
2: Jangan terlalu boros dalam hal penggunaan air bersih.
1: Masyarakat di daerah terdampak kekeringan juga diimbau untuk menampung air dengan baik dan melaporkan kepada pihak desa atau kecamatan setempat apabila terdapat wilayah krisis air yang belum terjangkau bantuan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik, pendengar, informasi terakhir di program Kentongan kita kali ini. Pemerintah Kabupaten Sampang menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif merawat, menanam pohon. Menurut Bupati setempat Slamet Junaedi, menjaga keberadaan pohon adalah benteng utama daerah dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrim yang fluktuatif. Saat memasuki musim kemarau, vegetasi pohon yang terjaga berperan vital menjaga pasokan air tanah, serta menahan laju intrusi air laut, serta meredam dampak kekeringan yang kerap mengancam sektor pertanian maupun kebutuhan warga harian. Keberadaan akar pohon yang kuat dinilai ampuh meningkatkan daya serap tanah terhadap limpasan air hujan sehingga mampu mereduksi risiko banjir yang menjadi persoalan klasik di Sampang.
7: Selain kita peralaman, tentunya pohon yang akan kita tanam ya menjadi serapan air di daerah kita masing-masing. Karena dampak banjir ini bukan ketika debit air tinggi di daerah selatan, tapi ketika curah hujan di daerah utara dan tengah, maka banjir akan terjadi di Kabupaten Sampang. Inilah bentuk kerja nyata untuk mengantisipasi karena...
0: Mengakhiri arahannya, pemerintah Kabupaten Sampang mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari instansi pemerintah, komunitas pencinta alam, hingga lingkungan RT/RW menjadikan dan menanam merawat pohon sebagai budaya bersama demi menciptakan Sampang yang asri, hijau, dan tangguh bencana. Saya Gita Ayu pamit di program Kentongan edisi kali ini di Selasa 8 September 2026. Selamat sore.
8: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 82-90 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Sejawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih di Kabupaten Pasuruan. Satgas Pangan Kabupaten Tuban melakukan sidak di Pasar Baru Tuban. Inilah info prima selengkapnya Selasa 8 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Untuk berita dari RRI Surabaya, selengkapnya dibacakan penyiar senior Pro 4 Bapak Joko Trisnanto.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Ani Hasanah melaporkan.
3: Pemprov Jatim menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 19.000 lebih jiwa di Kabupaten Pasuruan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung memastikan kebutuhan air bersih

0: masyarakat terdampak kekeringan di 4 kecamatan. Khofifah mengatakan penanganan kekeringan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten. Kehadiran Pemprov Jatim ditujukan untuk memperluas jangkauan pelayanan sehingga masyarakat di wilayah yang mengalami kesulitan air dapat lebih mudah mendapatkan bantuan.
1: Ada 24 kabupaten kota yang sudah mengeluarkan SK kedaruratan karena masa kemarau yang panjang dan kekeringan yang dialami sebagai daerah. Dari 24 itu, sebetulnya kehadiran kami, Pemprov itu mensubstitusi apa yang sudah dilakukan Pak Bupati. Nah, kita makin meluaskan sapaannya supaya pemenuhan kebutuhan itu relatif bisa lebih dijangkau.
0: Bantuan air bersih tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat seperti Fitria, warga Kecamatan Lumbang. Ia mengatakan ketika tidak mendapatkan kiriman air, warga terpaksa membeli air bersih dengan harga sekitar Rp150.000 yang menjadi beban tambahan bagi keluarga.
2: Cuci baju aja nggak bisa, Pak, kalau nggak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau nggak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Satu minggu itu Rp150.000. Ya sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini, Pak, buat sehari-hari. Kalau dapat bantuan seperti ini kan uangnya bisa dibuat anak sekolah, Pak, buat kebutuhan di rumah.
0: Di Kabupaten Pasuruan, Pemprov Jatim menyalurkan bantuan berupa 45 unit tandon dan 500 jerigen. Bantuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 19.000 lebih jiwa atau 6.556 keluarga di 4 kecamatan terdampak. Andi Hasana melaporkan.
3: Satgas Pangan Kabupaten Tuban melakukan sidak di Pasar Baru Tuban untuk memastikan pasokan maupun harga beras tetap stabil. Berikut laporan Witra Adila.
4: Satgas Pangan Kabupaten Tuban menggelar sidak di Pasar Baru Tuban dan Pasar Modern untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan pasokan beras tetap terjaga bagi masyarakat. Operasi pasar ini melibatkan sinergi lintas instansi yang terdiri dari unsur Polresta Tuban, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, serta Dinas Perizinan Kabupaten Tuban. Koordinator Satgas Pangan Tuban, Ibda Febri Bakhtiar Irawan mengungkapkan bahwa hasil peninjauan langsung di lapangan ini menunjukkan harga beras masih berada di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah dengan ketersediaan stok yang masih terpantau aman.
5: Kami melakukan pemantauan beras terkait dengan kualitas beras, termasuk ketersediaan jumlah, termasuk dengan harga. Jadi tujuannya apa? Tujuannya bahwa kita tetap menjamin bahwa stok beras di Kabupaten Tuban ini cukup. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk menstabilkan harga. Harga beras, bagaimana harga itu bisa terjangkau, tidak melebihi HET yang telah ditentukan.
4: Di sisi lain, salah satu pedagang beras di Pasar Baru Tuban, Tuti, mengaku bahwa pasokan beras ini sebenarnya mengalami sedikit penurunan yang diakibatkan oleh berkurangnya pasokan gabah kering dari petani.
6: Stoknya cuma sedikit, soalnya jarang yang nyelep.
7: Ya. Untuk permintaan sendiri?
6: Permintaan, yuk. Permintaan tetap aja, soalnya kan bahan pokok.
4: Menanggapi dinamika tersebut, Ibda Febri menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah antisipatif dengan berkoordinasi dengan dinas terkait serta kelompok tani. Langkah ini digunakan untuk mendorong percepatan masa tanam agar ketersediaan padi dan pasokan beras di Tuban tetap terjaga dengan baik. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Info Prima. Kita ngobrol sedikit dengan Pak Joko ya, setelah tadi membacakan dua berita di Info Prima. Bagaimana rasanya, Pak Joko?
3: Rasanya seperti bernostalgia.
9: Wah, luar biasa.
3: Ya, tetap seperti dulu. Masih ada perasaan deg-degan.
9: Apalagi saya, Pak Joko.
3: Tapi itu dulu, okay. Sekarang tambah nemen ya, kakak orang Jawa bilang. Karena memang usia ya, okay. Usia memang tidak bisa dibohongi. Jadi itu sudah hukum alam yang tidak bisa kita tolak. Walaupun kita masih semangat,
9: yeah.
3: Tapi mata terutama, mata ini yang kadangkala itu terlewat gitu loh.
9: Iya.
3: Ya, itu aja. Senang bernostalgia seperti mengingat masa-masa lalu.
9: Oke, apa ya pesannya buat RRI yang sudah di umur ke-81?
3: Ya, kalau sekarang melihat anak-anak muda, itu saya senang, semangatnya luar biasa. Tapi yang penting jangan lupa belajar terus. Ya.
9: Okay.
3: Terus belajar, belajar, jangan sampai putus asa, jangan sampai bosan. Tetap semangat, tetap belajar agar tidak ketinggalan berita. Gitu.
9: Okay. Ya. Harapan kedepannya buat RRI, Pak Joko?
3: Kalau harapannya ke depan seperti sekarang ini sudah bagus ya, ya. Cuma frekuensinya sama apa pemancar kalau tidak salah ya. Pemancarnya itu yang diperkuat lah.
9: Ya.
3: Itu aja.
9: Oke, terima kasih Pak Joko sudah hadir di program Info Prima.
3: Ya.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Ruli Suprayugo. Silakan, Ruli.
10: Baik, terima kasih, Celia. Untuk berita dari Malang selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior Ibu Reni Faturahman. Silakan.
11: Balai Diklat Keuangan BDK Malang perkuat pelatihan keuangan daerah dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Awang Sukmawan melaporkan.
12: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BDK Malang menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya memperkuat kualitas program pelatihan bagi aparatur pengelolaan keuangan daerah. Kepala BDK Malang Iqbal Sunardi mengatakan, forum tersebut merupakan agenda rutin yang digelar secara periodik, sedikitnya sekali dalam setahun. Kegiatan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, hingga instansi vertikal. Menurut Iqbal, forum menjadi ruang untuk mengkomunikasikan program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan sekaligus menyampaikan rencana program berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan aparatur pengelolaan keuangan daerah.
13: Intinya kita mengkomunikasikan apa yang sudah program diklat, apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, khususnya yang terkait dengan aparatur pengelola keuangan daerah. Karena di semester 2 ini kami punya 4 program 6 kegiatan yang akan kita selenggarakan dan itu melibatkan peserta yang berasal dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota.
12: Yang menjelaskan, pada semester kedua tahun ini BDK Malang menyiapkan sejumlah program dan kegiatan pelatihan yang melibatkan peserta dari pemerintah kabupaten maupun kota. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan agar materi dan pelaksanaan pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Selain itu, BDK Malang juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelatihan. Ibal menegaskan, selama ini tidak terdapat persoalan berarti dalam pelaksanaan kolaborasi dengan para stakeholder. Pertemuan secara langsung dinilai penting untuk menjaga komunikasi sekaligus membuka peluang kerjasama baru. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: RRI First 2026 menjadi upaya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI, untuk memperkuat keterlibatan publik melalui berbagai kegiatan. Berikut laporan Hanum Octavia.
14: RRI First 2026 menjadi upaya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI, untuk memperkuat keterlibatan publik melalui berbagai kegiatan sosial, kesehatan, lingkungan, olahraga, seni budaya, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Puncak kegiatan RRI Fest digelar di halaman RRI Jalan Candi Panggung 58. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, RRI Fest merupakan inisiatif untuk mengaktifkan peran RRI di tengah masyarakat, sehingga tidak hanya hadir sebagai pusat informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas publik. Menurutnya, keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. RRI Fest juga menjadi ruang kolaborasi antara RRI dengan pemerintah daerah, pemangku kebijakan, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung pada 2 dan 5 September. Sejumlah kegiatan yang dihadirkan meliputi donor darah, penanaman pohon, senam bersama, pertunjukan seni budaya, hingga bazar UMKM. Yonas menilai keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan RRI Fest menunjukkan bahwa RRI memiliki ruang untuk menjadi media pemersatu. Menurut Yonas, berbagai kegiatan tersebut menjadi bukti RRI tidak hanya diukur dari aktivitas siaran, tetapi juga dari sejauh mana lembaga penyiaran publik mampu membangun interaksi dan kolaborasi dengan masyarakat. Ia menilai keterlibatan pemangku kebijakan daerah dan publik dalam RRI Fest turut memperkuat kredibilitas RRI sebagai media publik.
15: RRI Fest adalah sebuah inisiasi kegiatan untuk mendorong aktivasi RRI kepada publik ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan kemanusiaan, kesehatan, lingkungan, tapi juga olahraga, hidup sehat, dan lain sebagainya. Yang paling utama juga adalah bagaimana mendorong melalui RRI Fest, kita dorong pertumbuhan ekonomi melalui pameran pasar UMKM.
14: Yonas mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest 2026 di Malang yang dinilai mampu menghadirkan kolaborasi lintas sektor sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung. Melalui RRI Fest, RRI diharapkan semakin dekat dengan publik dan mampu memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bersama untuk membangun kepedulian dan gotong royong. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pendengar pemirsa, itulah tadi penyiar senior kita, Ibu Reni. Apa kabarnya, Bu Reni?
16: Alhamdulillah, baik-baik.
10: Alhamdulillah, baik. Bagaimana rasanya bisa kembali duduk di sini dan bersiaran setelah sekian tahun purna, Bu Reni?
16: Menjelang 7 tahun ini ya. Alhamdulillah, perhatian adik-adik semuanya. Saya juga mewakili pensiunan-pensiunan angkasawan-angkasawati RRI Malang khususnya bisa duduk di sini kembali. Walaupun mungkin tadi agak nervous ya, apa yang akan dibaca. Ini terutama pertanyaan apa yang akan disampaikan. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Harapannya RRI semakin hebat. Jangan lupakan RRI. Masyarakat tentunya jangan lupakan RRI. Bagaimana caranya RRI untuk apa lebih mempromosikan diri. Okay. RRI Malang khususnya.
10: Selalu doakan kami agar amin, bisa amin mengemban tugas itu.
16: Amin, amin, amin.
10: Dan nah, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Prita Audia di RRI Madiun. Silakan Prita.
17: Terima kasih Ruli. Untuk berita dari Madiun selengkapnya dibacakan penyiar senior kami Bapak Suryadi. Silakan Pak Suryadi.
18: Air di wilayah Ngawi Utara meningkat dari rata-rata harian. Imam Malik melaporkan.
19: Kebutuhan air bersih di wilayah utara Kabupaten Ngawi meningkat akibat musim kemarau. Rata-rata konsumsi air masyarakat yang sebelumnya 100 liter per hari, kini melonjak menjadi 130 liter per hari. Hal ini disampaikan Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina. Pipit menyampaikan lonjakan ini terjadi karena air tidak hanya digunakan untuk keperluan harian rumah tangga, tetapi juga untuk menyirami tanaman pertanian warga.
20: Karena tingkat konsumsinya bertambah dari yang biasanya 100 liter per hari masyarakat rata-rata, sekarang menjadi 130 liter per hari. Dan itu dikarenakan kebutuhan masyarakat tidak hanya untuk kebutuhan harian, tapi kebutuhan untuk tanam mereka juga. Nah, itu yang membuat musim kering ini sangat berdampak sekali pada masyarakat.
19: Pipit melanjutkan, sebagai langkah penanganan jangka pendek, pemerintah telah melakukan penyaluran air bersih, dropping ke lokasi-lokasi yang masih mengalami kesulitan air. Upaya darurat ini diharapkan mampu meringankan beban warga yang terdampak kekeringan dalam memenuhi kebutuhan pokok air. Pipit menambahkan, kedepannya, dinas terkait terus berupaya menggali potensi sumber air baru serta memaksimalkan pemanfaatan cadangan air tanah di wilayah rawan. Imam Malik, RRI Madiun.
18: Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan. Saat ini mencapai Rp70.000 per kilogram. Berikut laporan Eka Wulan.
1: Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram, kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Suprihatin, seorang pedagang di Pasar Legi Ponorogo, mengatakan kenaikan harga terjadi sejak Agustus lalu, kemungkinan karena stoknya terbatas. Kenaikannya pun bertahap dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Dampaknya penjualannya pun kini turun. Dari yang biasanya mampu menjual 20 kg cabai sehari, kini menjadi 10 kg per hari.
21: Jadi harga cabai naik banyak ya. Biasanya 35-40, hari ini 70. Ponorogo gagal panen. Banyak yang busuk, banyak yang rontok. Terus ini dari
1: omongan. Kenaikannya sudah terjadi berapa lama, Bu?
21: Mulai bulan 8.
1: Senada disampaikan pedagang lainnya, Iin Puspitasari. Harga cabai rawit yang kelewat mahal membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian.
22: Cabai rawit 70.
1: Sebelumnya berapa, Bu, untuk
22: sebelumnya cabai? 60, 55 gitu. Terus ini naik.
1: Kenaikannya karena apa?
22: Mungkin ya stoknya itu kurang. Pembelinya ya agak berkurang. Mungkin karena harganya gitu. Biasanya itu 1 kilo jadi 1/4.
1: Cabai rawit yang ia jual didatangkan dari sentra penghasil wilayah Kediri. Ia tidak berani menyetok dalam jumlah banyak karena khawatir banyak yang busuk. Sementara itu, sejumlah komoditas lainnya mengalami penurunan harga. Bawang merah dari Rp35.000 per kilogram kini menjadi Rp25.000 per kilogram, sedangkan harga bawang putih kini Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
17: Sekali di udara, tetap di udara, dan Pak Suryadi, penyiar senior kami, kembali mengudara sore hari ini. Pak Suryadi, apa kabar?
18: Kabar baik, Mbak Berita.
17: Oke, kesannya sore hari ini, Pak, untuk kembali membacakan berita atau informasi kepada pendengar.
18: Alhamdulillah, ini merupakan sebuah penghargaan ya, bagi kami yang sudah pensiun dari RRI. Tapi ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kami karena mengingatkan kembali pada saat kami masih muda, gitu ya. Jadi ini suatu penghargaan, tapi biar bagaimanapun membangkitkan semangat kami yang tua ini.
17: Okay.
18: Terus kalau melihat suasana studio pun saat ini juga sudah jauh lebih bagus. Jadi di era saya dulu masih menggunakan piringan hitam, tape reel. Sekarang sudah semua digital, pakai AI. Baik. Ini pasti mempermudah pekerjaan dari angkasawan-angkasawati RRI saat ini.
17: Harapan gitu. Pak, untuk RRI seperti apa?
18: Ya, harapan saya terus belajar, terus berjuang. Karena RRI ini usianya hampir sama dengan Indonesia Merdeka. Jadi dengan usia yang semakin tua, otomatis kita jangan sampai ketinggalan, bahkan kita terus mengimbangi dengan kemajuan teknologi. Dan sekarang pun RRI sudah mudah diakses, tidak hanya secara terestrial, tapi melalui HP pun masyarakat juga sudah bisa mengakses, dan itu merupakan kebanggaan bagi kami.
17: Baik. Ya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Kita berjumpa di lain kesempatan.
18: Terima kasih.
17: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
23: Baik, terima kasih Prita. Untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior kita, Ibu Marta Tinarsi. Silakan.
24: Pendengar, kunjungan Kementerian Pertanian ke Sumenep memperkuat sinergi penyuluh pertanian dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
25: Kementerian Pertanian Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Hal itu ditunjukkan melalui kunjungan kerja pejabat swasembada pangan wilayah Madura, Andi Faisal, ke Kabupaten Sumenep. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI Wilayah Kerja Kabupaten Sumenep, Deoringgi, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menghadiri gerakan tanam ketiga padi dengan metode PMAAS di Desa Metelen, Kecamatan Lenteng. Dalam kunjungan tersebut, Andi Faisal juga menyempatkan diri mengunjungi stan pameran penyuluh pertanian pada agenda tahunan Madura Naik Vaganza. Menurutnya, Kunjungan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap kerjasama dan sinergi para penyuluh dalam menjalankan program prioritas Kementerian Pertanian dan program pemerintah daerah. Dewo menyebut, Andi Faisal berharap kekompakan para penyuluh terus dijaga, sehingga sinergi antara penyuluh, pemerintah daerah, dan Kementerian Pertanian semakin kuat. Setelah mengunjungi stan pameran, Andi Faisal melanjutkan monitoring dan evaluasi ke lokasi penangkaran bibit jambu mete di Kecamatan Sarongki.
0: Kami Katimker Kabupaten Sumenep atas nama penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi Faisal atas kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumenep. Ini merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Pertanian kepada para penyuluh yang ada di tingkat kabupaten dan kecamatan. Dan ini memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa bagi kami semua.
25: Dauringgi menjelaskan penangkaran tersebut merupakan mitra Kementerian Pertanian dalam menyediakan bibit untuk program hilirisasi perkebunan jambu mete di Kabupaten Sumenep dengan luasan sekitar 1.600 hektar. Dalam monitoring tersebut, Kementerian Pertanian menekankan pentingnya ketersediaan dan kualitas bibit yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sehingga bibit yang diberikan kepada petani benar-benar berkualitas. Dauringgi menilai, kunjungan tersebut memberikan motivasi dan semangat baru bagi para penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep untuk terus mendukung program pemerintah di bidang pertanian. Imam Muhni.
24: Pendengar, GW Sumenep mendorong sampah rumah tangga agar tidak hanya dibuang, tetapi dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan tema mengubah sampah menjadi peluang, mendaur ulang plastik, dan mengolah sampah rumah tangga. Ketua GOW Sumenep Nia Kurnia mengatakan, sampah merupakan persoalan yang hampir setiap hari dihadapi masyarakat. Setiap rumah tangga menghasilkan berbagai jenis sampah, mulai dari sisa makanan, plastik, kertas, hingga botol. Menurut Nia, apabila dikelola dengan baik, sampah dapat memberikan nilai tambah dan menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Sebaliknya, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah.
4: Saat ini, sampah merupakan persoalan yang hampir setiap hari kita jumpai. Setiap rumah tangga menghasilkan sampah, baik berupa sisa makanan, plastik, kertas, botol, dan yang lainnya. Dan yang apabila dikelola dengan baik, sampah dapat menjadi penambahan ekonomi. Tapi begitu juga sebaliknya, apabila tidak dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi bencana dan menjadi tercemarnya lingkungan yang ada di sekitar kita.
2: Istri Bupati Sumenep ini mengajak masyarakat, khususnya keluarga, untuk mulai memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik, serta memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai guna dan ekonomi. Pemateri kegiatan yaitu Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Andri Tias Nurikayanti memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah rumah tangga.
23: Oke, baik. Terima kasih Bu Marta Tinarsi dan pendengar serta pemirsa RRI. Ibu Marta Tinarsi ini adalah juara pembaca berita nasional tahun 95, betul ya?
5: 1995,
23: iya. Oke, dan purna tugas sudah 4 tahun. Gimana perasaannya?
5: Alhamdulillah.
23: Nervous juga atau bagaimana nih?
5: Kalau nervous sih enggak ya, saya rasa ya. Karena saya sudah 40 tahun di RRI. Alhamdulillah hingga saat ini saya dapat kesempatan bisa tampil kembali di RRI Sumenep sebagai pembaca berita ya. Ya agak ini juga sih ada nervousnya karena era kita beda. Kalau sekarang ini zaman digital, tapi kalau saya dulu kan masih zaman ada digital tapi masih belum full seperti sekarang kan. Iya, studionya juga oke banget sekarang. Jadi saya sarankan untuk adik-adik ya tetap berkarya dan berkarya, kreativitas diutamakan agar RRI senantiasa jaya.
23: Oke. Doa terbaik untuk ulang tahun RRI ke-81 apa nih Bu Marta?
5: Semoga saja RRI kedepannya senantiasa semakin oke dan angkasawan-angkasawatinya semakin kreativitas sukses untuk Angkasawan-angkasawati RRI, sekali di udara, tetap di udara.
23: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI sore hari ini. Demikian kabar dari Sumenep, selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
6: Terima kasih Gita.
3: Untuk berita dari Jember selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Rini Idealina.
6: Terima kasih, Sandy Wira. Pendengar, kedatangan sejumlah peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksiminas tahun 2026 di Universitas Jember terkendala akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Gia Deborah melaporkan.
7: Kedatangan sejumlah delegasi peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas ke-18 tahun 2026 di Universitas Jember berlangsung di tengah dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mengganggu sejumlah penerbangan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fenistiawan SH MH mengatakan, persiapan pelaksanaan Peksiminas telah dilakukan jauh-jauh hari. Hingga hari Senin 7 September 2026, sejumlah delegasi dari berbagai provinsi telah tiba di Kabupaten Jember. Fendi melanjutkan, aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu kendala yang dihadapi peserta khususnya karena berdampak terhadap penerbangan.
8: Memang ada kendala sebagian terkait dengan Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau ya, yang itu mengganggu penerbangan sehingga ada beberapa yang masih delay dan beberapa ada yang konfirmasi seandainya sampai pada hari H, mereka tetap tidak bisa bergabung seperti apa.
7: Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal BPSMI Pusat, Alamul Huda mengatakan terkait peserta yang terdampak kendala penerbangan, BPSMI Pusat bersama panitia akan berupaya memberikan solusi agar mereka tetap memiliki kesempatan berpartisipasi.
9: Tentu kita akan berupaya memberikan jalan-jalan tertentu bagi seluruh peserta yang berhalangan hadir ya atau terlambat hadir ya.
7: Sementara itu, salah satu peserta dari Papua Barat, Yulsa Caroline Nahuai, mengaku bersyukur dapat tiba di Jember dan mengikuti Peksiminas ke-18. Ia bersama delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan penampilan secara matang.
13: Dari penampilan, dari kami waktu latihan sampai di sini kami punya persiapan sangat luar biasa.
7: Sementara itu, pendamping sekaligus pengurus BPSMI Papua Barat Nelson Mansuara mengatakan delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan sekitar 1 bulan melalui proses Peksiwida.
26: Hanya 2 kampus yang bisa berhasil mengikuti Peksiwida tingkat daerah. Dan 2 kampusnya adalah Universitas Papua dan juga Universitas Caritas Indonesia.
7: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Terima kasih banyak untuk ke Bu Rini yang sudah membersamai di sore hari ini. Dari Bu Rini sendiri, bagaimana nih kesannya membaca berita setelah sekian lama ini, Bu?
6: Terima kasih, Mas Wira. Sebetulnya saya rindu sekali memang ya. Setelah sekian lama, kira-kira 10 tahun tidak berhadapan dengan mikrofon live di RRI. Di RRI Jember maksud kami ya. Tapi saya sangat bangga sekali, bahagia sekali karena hari ini saya bisa duduk di sini untuk menyampaikan berita.
3: Oke, baik.
6: Walaupun mungkin ya agak nervous juga.
3: Agak
6: ya.
3: Nervous juga. Baik, Bu Rini, untuk harapannya nih untuk RRI yang di usia ke-81 ini seperti apa?
6: Oke, harapan saya untuk RRI ya bisa menyampaikan informasi yang terbaik secara konsisten, secara aktual, menyampaikan informasi aktual, dan RRI tetap jaya di udara.
3: Baik, pendengar sekian berita dari Jember, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyandi. Celia, silakan.
27: Baik, terima kasih rekan Sandy. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Jember tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyandi.
28: Dan saya Joko Trisnanto
27: mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
28: Selamat sore dan salam prima.
29: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Sumedap sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selain judul, katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali, bikin penasaran. Kalah berkali-kali, bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
0: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
0: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Baik pendengar setia RRI, beredar unggahan di medsos terkait Menteri Sosial Saifullah Yusuf membagikan dana bansos senilai 35 juta untuk setiap kakak. Unggahan itu mencantumkan tautan diklaim sebagai daftar akses bantuan yang telah bansos juga akan diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut tidak benar, dilansir sumber terpercaya. Hal tersebut adalah hoax. Video yang beredar merupakan hasil AI dengan tautan disematkan dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemensos, melainkan untuk kegiatan kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya Kemensos juga pernah menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, jelang adzan maghrib tepat di menit ke-25, kami akan hadirkan Islam di Nusantara, cerita Islam dari Raja Bangkalan, kemudian juga ada pengajian Al-Quran dari Kori Joko Setio. Akan membacakan Quran Surah Hud ayat ke-25 sampai dengan selesai. Kemudian nanti jelang adzan tepat di menit ke-25. Kita ikuti bersama.
1: Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk mengenal sosok Raden Abdul Qadirun, sang pemimpin Islam di Madura. Dalam literatur perkembangan Islam di Madura, sosok Raden Abdul Qadirun memang tidak banyak disebut. Sultan Bangkalan II ini memang lebih dikenal sebagai tokoh pemerintahan yang ulung, mewarisi pemerintahan dari Sultan Bangkalan I, Sultan Abdul. Raden Abdul Qadirun berjasa memajukan wilayah di ujung barat Madura. Ia dikenal menjalankan pemerintahannya dengan prinsip-prinsip Islami. Saat memerintah pada 1815 sampai 1847, Islam berkembang dan menjadi warna yang dominan di masyarakat Bangkalan. Tanda bahwa Sultan Abdul Qadirun begitu berjasa terhadap penyebaran Islam juga terlihat dari nisannya yang dibangun sedemikian megah. Terletak di sisi barat kompleks Masjid Agung Bangkalan, nuansa bangunan kuno begitu kental dengan ukiran dan motif bunga serta lambang-lambang perjuangan saat mengusir penjajah. Salah satu nisan makam ada yang berbentuk mahkota kerajaan. Raden Abdul Qadirun merupakan tokoh penting dalam sejarah Bangkalan, bahkan merupakan seorang pemimpin pertama yang berjuang melawan penjajah Belanda. Raden Abdul Qadirun merupakan keturunan Ratu Ibu yang terletak di Arusbaya. Raden Abdul Qadirun yang bergelar Sultan Cakra Adiningrat II ini juga masih mempunyai garis keturunan dengan Brawijaya. Kompleks makam tersebut bisa dikatakan merupakan kompleks makam keluarga. Hampir seluruh kerabat Sultan disemayamkan di sini. Bahkan istri tercinta Sultan, yakni Raden Ayu Masturah atau Ratu Ajunan, beserta beberapa orang putranya disemayamkan secara bersebelahan dan berada dalam satu cungkup. Kompleks makam bagian dalam yang dibangun sejak 1848 itu tertera jelas didominasi kultur Jawa. Sampai sekarang, banyak warga yang berziarah ke makam Sultan Raden Abdul Qadirun. Mereka membaca Al-Quran dan juga berdoa. Para peziarah tidak hanya datang dari Madura, tapi juga dari luar Madura. Demikian edisi hari ini, nantikan Islam di Nusantara edisi berikutnya.

0: tidak ada satupun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap jaminan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali Allah, atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan rezekinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap binatang melata pun itu ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami ayat ini kemudian menyatakan, kami ini lebih mulia dari sekedar makhluk yang diterapkan oleh Allah sebagai binatang melata. Maka kami yakin kalau binatang melata pun itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan jaminan rezekinya, kami sebagai makhluk yang lebih mulia yang Allah Subhanahu wa taala ditetapkan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tentu itu juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar seperti itu, ya.
2: Membaca merupakan salah satu tuntutan dalam kehidupan masyarakat modern seperti saat ini. Dengan membaca, kita sebagai manusia yang ingin mengembangkan potensi yang kita miliki akan dapat menambah wawasan serta pengalaman baru di bidang teknologi maupun berbagai hal yang sedang berkembang. Dengan membaca pula, kita akan memahami dan mengerti informasi seluruh isi bacaan. Kemampuan memahami informasi dari seluruh isi bacaan merupakan gambaran daya nalar pembaca setelah seluruh isi teks ditelaah. Dari gambaran tersebut, sebagai pendidik tentunya sangatlah perlu untuk menyusun instrumen yang relevan atau sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan, yaitu berupa pemahaman terhadap informasi seluruh isi bacaan yang telah dibacanya dan mengerti tujuan apa yang diharapkan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebenarnya berding atau lagi berkabar dalam bahasa Batura. Ketepatan area Semangken, area Salasa Tanggal Belu, bulan September tahun 2016. Asarang batan kala Norholili, si berding atau lagi kabar silangkong parlo saat Mangken, Engki Kadinto. Kabar sesapesan. Unit Reskrim Polres Kangean, Polresta Sumenep, nyege peredaran narkotika jenis sabu neng kacamatan Arjesa Kabupaten Sumenep. Sekadima pihak polisi ngamanaki salah setong anom inisial RFS 44 tahun mager sari kacamatan Arjesa. Kasih humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana ajar bagi awal etang kebe tersangka kesebut ebek tu petugas Polsek Kangean asareng personel Korabil Kangean alaksanaki patrol neng dusun Tambak Tisalau Jangjang. Satra sepon petugas mangkii dua orang sepengat curigai. Sampona esemain salah setong muang plastik klip. CIC sabutor langsung buru maju dari polisi namung RFS ekening sarang polisi. Selain dari Kadinta polisi juga mangkii dua plastik klip CIC sabu neng ecompokna tersangka kalabuan bere situng komat logram. Terjukan polisi ngemanaki alat serku sarang obeng 1.145.000 rupiah.
1: Anggota Polsek Kangean melaksanakan giat patroli rutin bersama personel Koramil Kangean dan saat melaksanakan patroli tepatnya di Dusun Tambak, Desa Lauk Jengjeng, Kecamatan Arjesa, Kabupaten Sumenep, melapor melihat ada dua orang yang mencurigakan. Selanjutnya melapor beserta anggota patroli menghampiri kedua orang dan salah satu dari mereka saat itu menjatuhkan satu plastik klip ukuran sedang yang ternyata berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram.
0: RFS asarang bareng bukti epon yang menaki nang Makapolsek Kangean kangkui proses hukum lebih lanjut saat mangken penyidik selagi lengkapi administrasi mariksani.

0: Kaper Satrosepon, nang Kabupaten Pamekasan arke capiletek merah ngalami kaum keen sekadima selasetong tegeng si ajolan nang pasar Kolpajung Imam Adebu. Saat mangken, arke capi letek merah langkong bulung polo ibu rupiah per kilogram. Menurut Epon, arke kasebut sebab agi korangnya stok sebab hasil tani ngalami panoronan emosim nimur tahun samangken.
1: Cabai kecil, cabai merah rawit.
2: Berapa, Pak?
1: 80.
2: Per
1: kilonya.
2: Biasanya berapa, Pak? Normal.
1: Biasanya ya 30, 35.
2: Nah. Ini kenapa, Pak?
1: Kemarin masih 40.
2: Ini kenapa, Pak, kenaikannya, Pak?
1: Ya mungkin karena musim kemarau itu mungkin. Dan sekarang
0: Imam nambagi pangkibat ongkena arke penget apengaro de ramina pembeli sabetara arke bahan pangan lainnya katia tomat sarang bebeng salaki stabil tomat sangang ibu rupiah per kilogram bebeng merah telap oleh ibu rupiah per kilogram menabi bebeng potet telap oleh 2 ibu rupiah per kilogram.

0: Kaper Sepongkasan. BPBD Kabupaten Sampang mayemot mongku de sateje masyarakat sepaja hemat de aing perse selama musim nemor. Kasih kedaruratan tor logistik BPBD Sampang Muhammad Hosen ngaturaki ngurangi kegunaan aing perse emosim nemor aropa aki cara sepaling saya sepaja stok aing perse bisa cukup kantos akhir musim nemor. Menurut epon BPBD kerjasami sarang pamarentah daerah cukan instansi lainnya keangkui kelancaran pengiriman aing perse de masyarakat seterdampak.
1: Dan sekali itu lah yang kita jadikan acuan untuk melakukan dropping air. Oh, ya biasa, hal-hal kayak gitu sudah biasa, normatif aja.
2: Bisa diantisipasi oleh BPBD ya, Kak?
1: Insya Allah aman.
2: Ada pesan kepada masyarakat yang hingga saat ini ya, menunggu?
1: Jangan terlalu boros dalam hal penggunaan air bersih.
0: Masyarakat terdampak epakon sepaja nyimpen aing kalaben sae torcukeun sacepete alapor de pihak Tisa Kecamatan Manabi Mangki wilayah Seki Belun keduan bantuan aing perse. Pabiarsa saya Garinto perka perdalam pesan matur. Produksi Radio Republik Indonesia Sumedep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nyamana Budu. Buduk nak kerja, engki kak dinto, kak pedit. Buduk nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki kak dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kere otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok otabe petek. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na keltek, engki kak dinto carat-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto centil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kebudul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyapet. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belenak, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto kereku.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih Anda masih stay tune. Saya kita masih menemani Anda di hari ini, di Sumenep sore ini, segmen-segmen sore ini. Saya akan hadirkan beberapa lagu Indonesia dan manca. Sebagai informasi, Adan Asa dan Isya kali ini ya pendengar, di menit ke-34, sekitar kurang lebih 10 menit lagi ya kita jelang Adan Isya. Nah, lagu-lagu dari Ricky Martin nih, salah satu favorit saya untuk Anda. Saat lagi ada juga Rizky Febian dan Dua Lipa. Ada lagi siapa ya nih? Kalau cukup waktunya mungkin Bondan Prakoso ya akan menemani Anda bersantai setelah maghrib jelang Isya.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi tepat di jam 19 waktu Indonesia Barat, jam 7 malam ya. Kita akan menyatu bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk Warta Berita Sentral. Saya Gita Ayu masih menemani Anda sampai di titik 8 saat lagi. Jangan kemana-mana, kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Turun diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan,

0: 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
1: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
2: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
0: Ya.
2: Yang 8 maupun yang 18.
1: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Semua
2: izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
4: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. OPDB kita tumbuh, lalu industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan, masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi yang angka-angka makro, sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom Kor Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya, dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama Semesta dan Sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500,
16: okay,
14: melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000. Yeah.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa penuntut umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, dua mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karut lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
19: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature.
16: RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
16: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
16: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
24: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
16: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
16: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan loh, otomatis uang kantong kita
16: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
16: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
16: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
16: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
31: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan

0: kembali selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI. Terus

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi saya akan ajak Anda mengikuti mimbar keagamaan dan bersama Ustadz Sumarum dengan judul 4 perkara istimewa dalam kehidupan 4 golongan manusia. Sekaligus saya Gita Ayu pamit undur diri di Selasa malam hari ini pendengar di lembar ke-8 September. Semoga diberikan kesehatan selalu, kita ikuti bersama mimbar agama edisi kali ini pendengar. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'adda'i afdhalil ibadat Al-Qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad amma ba'd. Para pendengar penggemar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ada 4 hal perkara yang dalam kehidupan ini adalah memiliki nilai yang sangat berharga. Nilai yang sangat berarti bagi kita sebenarnya sebagai umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Yang 4 hal, 4 perkara ini hanya dirasakan oleh 4 golongan manusia. Ini sebagaimana disinyalir oleh, ditegaskan oleh ulama sufi yang hidup pada abad kedua yang sudah masyhur namanya, beliau bernama Syekh Hatim bin Alwan Al-Asam. Ini orang ulama, salah satu ulama tasawuf yang terkenal zuhudnya, terkenal tawakalnya. Maka dalam perjalanan spiritualnya beliau banyak menemukan berbagai hal-hal pengalaman spiritual di dalam kehidupannya yang semuanya itu adalah patut kiranya bagaimana kita bisa mencontoh dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara artikel beliau yang beliau sampaikan adalah ada 4 golongan manusia, arba'atu asya'ah la ya'rifu qadruha illa arba'atun. Jadi ada 4 perkara yang tidak mengetahui esensi, kadar, ukurannya kecuali 4 orang. Minal ajnas, yang pertama asyababu la ya'rifu qadruha illa syuyukhu, kepemudaan, pemuda masa muda tidak akan mengetahui kadar esensi kecuali asyuyuh, orang yang sudah mengalami masa tua. Jadi nikmat kepemudaan ini, masa remaja, masa single ini kan ya, ini tidak akan bisa merasakan nikmatnya bagaimana pemuda itu betul-betul berarti kecuali orang-orang yang sudah tua. Dan ini memang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Ikutanim khamsan qabla khamsin, maka diantaranya adalah wasyababaka qabla haramik. Awas, perhatikan, pergunakan, fungsikan masa muda sebelum masa tua. Maka ini artinya bagaimana kita utamanya sebagai kaum pemuda ini betul-betul mendaya gunakan masa muda itu, bagaimana kita bisa berinvestasi, memberikan sumbangsih kepada kemajuan Islam, kemajuan negara. Sebagaimana pepatah dijelaskan, menjelaskan dalam pepatah itu, inna fi yadika amrul ummah wa fi aqdamihim hayatul ummah. Jadi hanya di dalam, ada di tangan pemuda ini masa depan sebagai tonggak estafet adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan ummah. Dan hanya dengan dan ada di kaki-kaki kalian pemuda-pemudi Islam tentang kehidupan masa depan bangsa, masa depan agama. Ini analoginya, artinya dianalogin kepada kaki, artinya bagaimana kita dengan kaki seorang pemuda itu mau membangun atau menghancurkan negara. Ini maksudnya kan. Maka oleh karena itu saya mengharap kepada para orang tua khususnya kan ya, bagaimana para pemuda-pemudi yang merupakan regenerasi kita ini betul-betul diberikan bekal yang cukup, iman tauhidnya, pengetahuannya kan ya, terutama di era modern ini. Jangan sampai di era milenial ini, jangan sampai kita mencekoki, jangan sampai kita itu mencekoki anak pinak kita dengan hal-hal yang menghancurkan masa depannya. Media sosial ini bagian tantangan, di samping ada berbagai macam faedah, begitu pula konsekuensinya adalah tantangan. Kalau tidak bisa memanajemen, maka pemuda jangan diharap menggoda masa depan. Lihat di lapangan sekarang. Wahai para orang tua, saya dengan tegas, Bapak Ibu tolong lihat di lapangan itu. Berapa banyak ya kan pemuda-pemudi kita yang sudah moralnya, karakternya hancur, luluh, rusak, berantakan, ngetrek tiap malam minggu, bahkan tiap malam mabuk kan ya, tiap malam begadang di berbagai kafe itu kan ya. Itu pemuda yang akan menggantikan masa depan kita. Maka oleh karena itu sadarlah diri. Bagaimana kata orang Madura, kita hanya tidak, katanya kiai saya dulu memberikan anu Mbak Ririn kan ya, kepada saya ketika ngaji. Yaitu sering mengatakan ketika memberikan arahan kepada santri-santri dulu, Kiai Haji Imam Hasyim kan ya. Itu guru saya. Mulai sejak kecil saya berguru ke itu Mbak Ririn kan ya. Saya 12 tahun di sana di Pondok Pesantren At-Taufiq ya, saya sering dibina oleh beliau. Bahkan dulu saya sering dipukul di pondok. Saya bersyukur kepada guru saya itu. Bilang, jadi orang tua sengak cik sampai cuma neser ke anak potoh, tapi bagaimana dari cara saya bisa iman ke anak potoh. Orang setia sebanyak cuma neser ke anak tapi tak iman ke anak. Nah, gitu. Kasihan anak itu tidak dibelikan gadget yang bagus. Kasihan anak itu enggak sama dengan orang lain, kan ya. Sehingga terus anak itu kan dimanja kan ya. Dibiarkan kan ya. Ini artinya neser tapi tidak iman. Tapi kalau iman ke anak, biarpun anak kita menangis, ya kan, menjerit pada masa sekarang, tapi bagaimana mereka tersenyum di hari esok? Jadi dikekang dalam artian bukan dikekang, bukan di ya, di karakternya, bukan di kita bonsai enggak, tapi bagaimana kita betul-betul memperhatikan anak ini seperti ya contohnya sekarang, alhamdulillah di kota sudah banyak yang dimondokkan. Siapa yang tidak emak, yang tidak kasihan sama anak? Hidup sendiri di pondok, makan apa adanya, kan ya. Nggak ketemu kita dengan anak 4, 5, 6 tahun. Tapi buahnya kita petik nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Daripada kita memanjakan anak, membiarkan anak pinak kita kan ya. Pergaulannya kan ya, dalam berinteraksi, kita biarkan liar mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kita ulur mereka kemauannya. Tapi awas, kita akan menangis. Anak pinak kita akan menjerit 10, 20 tahun yang akan datang. Nah, ini persoalannya. Kita mau tinggal milih. Neser apa eman ke anak? Kasihan apa sayang sama anak? Nah, itu persoalannya. Mari kita sadar diri. Di samping kita, neser, eman, kasihan, kasih sayang. Ini semua-semuanya semuanya mari kita. Bagaimana kita melestarikan dan mengamankan. Karena ada hanya ada pada pemuda, pemudi kita sebagai regenerasi kita, tonggak estafet kita yang akan meneruskan sejarah perjuangan kita pada masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul wa. Pemuda hari ini adalah merupakan tonggak estafet sebagai pejuang pada masa yang akan datang. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Mbak Ririn, di antara salah satunya yang bisa merasakan itu adalah wal afiyah la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Kesehatan, yeah. Awas. Kesehatan fisik, kesehatan mental ini harus disyukuri. Mumpung masih sehat, mari kita berinvestasi kan. Urusan dunia apalagi urusan akhirat. Kita jangan berfoya-foya. Akan menyesal nanti. Saya lihat ada kastanya dulu, saya menyesal dulu kan ya, enggak beribadah, saya menyesal dulu enggak belajar, saya menyesal dulu enggak, ya kan? Sekarang sudah sakit. Nah, oleh karena itu nikmat sehat mari kita syukuri. Bukan disyukuri untuk terus apa namanya banting tulang peras keringat cari uang, cari harta, ya kan? Tapi bagaimana kita ya difungsikan untuk beribadah? Apa nggak boleh? Disilahkan kita berlomba-lomba mencari dunia, berbisnis, tapi semuanya itu bagaimana bernilai ibadah. Semuanya dibawa bertauhid kepada Allah. Yang banyak dan material oriented. Dunia terus, pagi dunia, siang dunia, malam dunia lagi. Kapan akhiratnya? Nah, itu maksudnya. Yang keempat, yang ketiga, al-hayat. Wal-hayatu la ya'rifu qadruha. La ya'rifu qadraha ilal mauta. Orang yang kehidupan, mumpung masih hidup sebelum datang kematian. Karena kalau yang hanya merasakan nikmatnya hidup itu, yang akan merasakan nikmatnya sehat itu orang sakit. Yang akan merasakan nikmatnya hidup orang yang sudah mati. Yang akan mati ketika sakaratul maut sudah menjerit orang rata-rata itu. Dalam Al-Quran kan seperti itu, Mbak Ririn. Coba dalam surat Al-Munafiqun. Ketika sakaratul maut datang, baru kita menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika kepedihan sakaratul maut, jangan kita Rasulullah menangis ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai umatnya yang penuh noda dan kesalahan, yang penuh dosa. Ya Allah, kembalikanlah Gusti Allah. Rabbi laula akhartani. Undur ya Allah. Mohon diundur umur kami ya Allah. Dalam jeda waktu yang sangat singkat. Ila ajalin qarib. Walaupun sedikit-sedikit saja ya Allah. Minta diundur kalau sudah nyampe ajal. As-saddaqa wa'akum minas salihin. Kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Kami akan rajin bersedekah. Kami akan rajin membantu orang. Sudah kasep, baru menyesal. Apalagi di alam barzah. Apalagi di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Rata-rata seperti itu, Mbak Ririn. Inilah di antara orang-orang yang tidak akan merasakan. Yang pertama, nikmatnya kepemudaan kecuali orang-orang yang sudah tua. Nikmatnya sehat kecuali nikmatnya sehat kecuali orang-orang yang sakit. Dan nikmatnya orang yang apa namanya hidupnya penuh kebahagiaan, penuh kelancaran, illa ahlul bala, kecuali orang-orang yang menerima musibah. Jadi baru menerima musibah, baru menyesal pada musibah dulu. Ketika nyantai, ketika diberikan peluang oleh Allah, enggak bersyukur. Baru kena musibah, kena bala, baru dia. Jadi inilah empat hal, perkara yang harus kita jadikan pelajaran, yang tidak bisa merasakan semuanya itu kecuali orang yang sudah mengalami kematian, mengalami musibah, mengalami masa tua, mengalami kematian apa? Ya, mengalami sehat, apa mengalami sakit.
3: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo, bobo ringan, ramah lingkungan.
4: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BPA free, jadi aman untuk keluarga.
5: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
3: Cleo, murni airnya segar rasanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep Malam Ini. Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Perkembangan layanan digital semakin memudahkan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dalam mengakses layanan administrasi. Melalui aplikasi mobile JKN, peserta dapat mengurus berbagai kebutuhan hanya melalui telepon genggam tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Kemudahan ini dirasakan Alicia Natalia, 21 tahun, mahasiswa. Ia menilai mobile JKN sangat membantu terutama bagi masyarakat yang tertinggal jauh dari pusat kota dan kantor BPJS Kesehatan. Menurutnya, layanan digital membuat akses administrasi JKN menjadi lebih praktis dan efisien.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang sekali malam hari ini saya Aris kembali hadir menemani Anda hingga dini hari nanti. Tepatnya Selasa 8 September 2026. Pendengar mengawali kebersamaan kita, kembali malam hari ini kami hadirkan Mini Drama Radio persembahan RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah. Dan selepas Mini Drama Radio, jangan beranjak dulu, tetap bersama kami. Nantinya akan kami rangkai dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas. Baik pendengar dari studio, saya mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Sua.
1: Lo, kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini, biasanya acara gamer kesukaan ayah.
2: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
1: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa, nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
2: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
1: Hus, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
3: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Philipp.
1: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
2: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
3: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
1: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
3: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
4: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
3: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: Eh Maya, kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku nggak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
1: Iya Bu, maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
4: Maafkan aku, Mai.
5: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
6: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: Oh, 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pas Tongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambuntan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali di Ngobras untuk edisi malam ini bersama saya Ani Purnama. Dan kita akan membahas tentang bagaimana efek kesehatan yang bisa kita peroleh dari bergabung dengan komunitas. Selengkapnya sesaat lagi di Ngobras.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, seperti apa efek kesehatan dari bergabung dengan komunitas? Jadi kalau kita bicara soal kesehatan, ini memang seringkali dipahami hanya sebatas kondisi fisik yang terbebas dari penyakit. Padahal, kesehatan ini memiliki cakupan yang lebih luas, pendengar, meliputi kesehatan mental, emosional, dan juga sosial. Nah, dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan melalui pola makan yang baik dan olahraga yang teratur, tapi juga dengan membangun hubungan sosial yang positif. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan bergabung dengan komunitas, di mana komunitas ini merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan minat, tujuan, profesi, atau kepedulian terhadap suatu bidang tertentu. Nah, keberadaan komunitas tidak hanya memberikan manfaat sosial, tapi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan anggotanya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki hubungan sosial yang baik cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hidup dalam isolasi sosial. Dan salah satu manfaat kesehatan yang paling terasa dari bergabung dengan komunitas adalah meningkatnya kesehatan mental. Interaksi dengan sesama anggota komunitas membantu seseorang merasa diterima, dihargai, dan juga memiliki tempat untuk berbagi pengalaman. Perasaan memiliki kelompok atau sense of belonging ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di tengah tekanan pekerjaan, tuntutan pendidikan, ataupun berbagai persoalan kehidupan, banyak orang kemudian mengalami stres yang berkepanjangan. Nah, ketika seseorang bergabung dalam komunitas yang positif, dia kemudian memiliki kesempatan untuk bertukar cerita, memperoleh dukungan moral, dan juga mendapatkan perspektif baru dalam menghadapi masalahnya. Dan dukungan sosial seperti ini, pendengar, terbukti mampu membantu mengurangi tingkat stres serta kecemasan. Nah, selain itu, komunitas juga dapat membantu mencegah perasaan kesepian, di mana dalam era digital saat ini, seseorang dapat memiliki ratusan bahkan ribuan teman di media sosial. Tetapi, kenapa dia tetap merasa sendiri? Ya, kesepian yang berlangsung dalam waktu lama tentu dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik. Nah, bergabung dengan komunitas memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih bermakna melalui interaksi langsung maupun kegiatan bersama. Dan selain berdampak pada kesehatan mental, komunitas juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik, di mana banyak komunitas yang secara aktif mengadakan kegiatan olahraga seperti senam, lari bersama, bersepeda, hiking, atau aktivitas kebugaran lainnya. Dan kegiatan tersebut mendorong anggota untuk lebih aktif bergerak dan juga menjalani gaya hidup yang sehat. Olahraga yang dilakukan bersama dalam komunitas memang seringkali terasa lebih menyenangkan ya dibanding melakukannya sendiri. Dimana kehadiran teman-teman yang memiliki tujuan serupa dapat meningkatkan motivasi dan juga konsistensi dalam menjaga kebugaran tubuh. Tidak sedikit orang yang kemudian berhasil mempertahankan rutinitas olahraga karena mendapatkan dukungan dan juga semangat dari sesama anggota komunitas. Nah, komunitas kesehatan dan kebugaran ini juga menjadi sarana edukasi mengenai pola hidup yang sehat, di mana anggota dapat saling berbagi informasi mengenai nutrisi, kebiasaan sehat, pencegahan penyakit, hingga pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan informasi yang diperoleh dari komunitas ini seringkali menjadi motivasi tambahan untuk menerapkan gaya hidup yang lebih baik.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih Anda tetap bersama Ngobras di Pro 1 RRI Sumenep malam ini. Pendengar, pengaruh positif komunitas terhadap kesehatan juga terlihat dari kemampuannya meningkatkan rasa bahagia. Nah, saat seseorang terlibat dalam kegiatan yang disukai bersama orang lain, maka tubuh dapat memproduksi hormon yang berkaitan dengan perasaan senang dan juga nyaman. Aktivitas sosial yang positif membantu menciptakan suasana hati yang lebih baik dan mengurangi resiko gangguan psikologis seperti depresi. Bergabung dengan komunitas juga dapat meningkatkan rasa percaya diri, di mana kesempatan untuk berinteraksi, berdiskusi, berbagi pengalaman, atau terlibat dalam kegiatan bersama membantu seseorang mengembangkan kemampuan komunikasi dan juga keberanian dalam mengekspresikan diri. Kepercayaan diri yang baik itu tentu nanti dapat berkontribusi terhadap kesehatan mental karena membuat seseorang lebih mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan. Bagi kelompok lanjut usia, komunitas juga memiliki manfaat yang sangat besar, di mana lansia yang aktif dalam kegiatan komunitas ini cenderung memiliki kondisi mental yang lebih baik dibandingkan mereka yang jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Aktivitas bersama membantu menjaga fungsi kognitif, mengurangi rasa kesepian, dan meningkatkan semangat hidup pada usia lanjut. Sementara itu, bagi anak-anak dan remaja, komunitas menjadi sarana yang efektif untuk membangun karakter dan keterampilan sosial. Melalui berbagai kegiatan kelompok, mereka juga belajar bekerja sama dan bagaimana menghargai perbedaan, kemudian menyelesaikan konflik serta membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Dan kemampuan sosial tersebut berpengaruh positif terhadap perkembangan psikologis mereka di masa depan. Dan tahukah Anda pendengar bahwa komunitas ini juga memiliki peran penting dalam membantu seseorang melewati masa-masa sulit. Dalam situasi seperti kehilangan anggota keluarga, menghadapi masalah ekonomi, atau mengalami tekanan emosional, dukungan dari komunitas dapat menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti. Kehadiran orang-orang yang peduli seringkali membantu seseorang bangkit dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih optimis. Selain manfaat individu, komunitas juga berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan pendengar, di mana berbagai komunitas kesehatan aktif melakukan kampanye hidup sehat, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi pencegahan penyakit, hingga kegiatan sosial lainnya. Dan aktivitas tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki budaya gotong royong yang kuat, komunitas menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat solidaritas sosial sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan. Semangat saling membantu dan peduli yang tumbuh dalam komunitas ini kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan bersama. Meski demikian, penting bagi masyarakat untuk memilih komunitas yang memberikan pengaruh positif ya. Jadi hanya yang memberikan pengaruh positif saja. Di mana komunitas yang sehat adalah komunitas yang menjunjung nilai-nilai saling menghormati, mendukung perkembangan anggotanya, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Sebaliknya, komunitas yang mendorong perilaku negatif ini dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan maupun pada kehidupan sosial seseorang. Karena itu, kehadiran komunitas memang perlu terus didukung dan dikembangkan ya pendengar. Di mana semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam komunitas positif, maka semakin besar juga peluang terciptanya lingkungan yang sehat, harmonis dan saling mendukung. Dari pertemuan-pertemuan sederhana dalam sebuah komunitas, nantinya akan lahir semangat kebersamaan yang mampu menjaga kesehatan individu sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sekian Ngobras edisi malam ini, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
1: Ya, gratifikasi dalam bentuk
0: di BPJS.
1: Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
0: Oh gitu ya,
1: tiket biasanya. Umroh.
0: Tiket konser.
1: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program mitigasi gratifikasi ini termasuk mungkin saya di bagian umum pada saat pengadaan pun juga kalaupun ada diskon, ada potongan, wajib dicantumkan di invoice-nya itu.
0: Enggak
1: boleh enggak dicantumkan. Jadi itu juga akan terlihat bahwa oh memang ada diskon berapa.
0: Sedetail itu ya.
1: Iya. Betul. Jadi kami memang dalam proses pengadaan rigid.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar malam hari ini? Jumpa kembali malam hari ini di Ruang Rindu, Selasa 8 September 2026. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan dua buah lagu ya. Harapan kami semoga saja lagu tadi bisa atau mampu mengingat kembali kenangan-kenangan indah akan masa lalu Anda. Untuk itu yuk kita cerita di sini, kita berbagi di tiga line telepon. Malam ini saya harus mengucapkan selamat malam, damai selalu untuk kita semua. Langsung saja kali ini kami terima dulu. Silakan di seluler. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Ivo.
2: Iya, ya. Betul Bang Hadi. Iya, mengawali dari sebelumnya mohon maaf dari teman-teman yang lain.
1: Iya.
2: Membuka pintu kan gitu.
1: Membuka pintu.
2: Iya.
1: Sehat ya, malam ini sehat Bang Ivo ya?
2: Alhamdulillah sehat Bang Hadi.
1: Sehat.
2: Bang Hadi sendiri gimana sehat ya?
1: Kurang begitu ya.
2: Iya, kena angin malam itu Bang Hadi.
1: Kurang tahu. Nah,
2: sekarang kan hari ulang tahun RRI, mungkin makasih banyak kesibukan Bang Harisnya.
1: Gitu mungkin ya.
2: Iya, harus kan banyak ya, banyak istirahat, ya kerja harus juga diimbangi dengan istirahat kan gitu.
1: Oh, oke, terima kasih. Iya.
2: Okay.
1: Jadi harus butuh istirahat memang.
2: Iya, Bang Haris harus gitu. Ya kalau sama-sama sehat, kalau lagunya ikutan saja Bang Haris, salamnya dulu ya.
1: Monggo salamnya buat siapa?
2: Ya, yang pertama buat Bang Haris. Selamat malam dan selamat moga bertugas. Mudah-mudahan sakitnya cepat sembuh, cepat diangkat sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Yang kedua barusnya ada Pak Ketua. Mohon maaf Pak Ketua enggak bisa hadir karena saya menunggu taksi kelamaan sampai 10:30 itu Bang Ari.
1: Aduh.
2: Iya di tengah jalan, sepeda dibawa anak semua.
1: Aduh iya.
2: Mau ikut Pak Ketua katanya sudah full mobilnya. Iya, dan ada Pak Evi, Mbak Abah Suni, Abah Syukron sama Mbak Jeki, juga ada si Bapak Ketua. Juga ada siapa yang di Iim sama Dewi.
1: Dewi Iim sama
2: juga
1: Dewi.
2: Juga Pipi Susana selamat malam. Terima kasih untuk semua aja. Saya ucapin mohon maaf kan gitu.
1: Iya.
2: Untuk maaf Bang Hari saya ucapin makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ivon ya mengawali malam hari ini di depan. Di belakang Bang Ivon, halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ivi ya?
3: Iya.
1: Iya, Mbak Ivi tadi ikut, kemarin ya?
3: Enggak ikut.
1: Oh, enggak ikut.
3: Kemana dulu?
1: Ke Pamekasan.
3: Ya, enggak lah.
1: Oh, enggak.
3: Enggak ikut. Ya, Waris, ikut enggak ya? Enggak ya?
1: Enggak.
3: Oh iya, sama-sama, enggak ikut. Iya. Kalau kabar udah baik, kalau kita sama-sama enggak ikut, langsung salam ya.
1: Salamnya buat siapa?
3: Kenapa Cak Wari sekarang ya? Kok kayak gimana getur ya? Salamnya buat Cak Wari, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Terus juga ada Bang Ivon tadi ya. Ivan, sih.
1: Bang Ivan.
3: Iya. Mbak Yuni. Bu Pathor. Sama Intan. Iki Anggara. Jempa Kayu. Terus juga ada Irma. Ada Iim. Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
1: Iya. Terima kasih Mbak Ivi ya.
3: Terima kasih atas waktunya ya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi. Satu lagi di belakang Mbak Evi. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu.
1: Dengan siapa?
4: Dari Mandala Rubaru, Bang Aris.
1: Oh, Mandala Rubaru. Kayaknya lain suaranya ya.
4: Kenapa?
1: Iya, ada perubahan sepertinya.
4: Agak mempreng ya sedikit.
1: Iya.
4: Karena hatinya lain dari yang si biasa gitu.
1: Oh, seperti kenapa yang kemarin-kemarinnya kemana, Abah?
4: Gimana?
1: Yang kemarin-kemarinnya kemana hatinya? Halo? Aduh, malah menghilang Abah Suni. Baik, benar-benar sebelum kembali kami terima, kita hadirkan kembali lagu untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Kembali kami terima Anda. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam. Dengan Mbak Cempaka ya?
1: Iya, betul ya. Mas Haris. Kabar baik ya Mas Haris?
0: Kabar baik, alhamdulillah baik.
1: Iya. Untuk malam ini tidak ada kabar Mas Haris.
0: Kabarnya biar buat besok aja ya. Sekarang
1: iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Evi, ada Irma juga, ada siapa lagi, Iinnya juga ya, Bunda Faso, Abah Sumi juga, Jeki, Mas Hedra juga, ada Bunda Yuni, Alindi juga.
0: Iya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Cempaka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Cempaka. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, halo. Halo. Ya, kok nggak ada suaranya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Haris.
0: Assalamualaikum, Om.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat ya, Om?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sayanya yang nggak sehat, Om.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Ya, saya doakan mudah-mudahan Bang Haris tetap sehat.
0: Amin.
2: Sebab saya ini, sekarang ini untuk menemani Bang Haris. Mungkin banyak yang istirahat ya.
0: Iya mungkin Om.
2: Salamnya dulu ya.
0: Silakan salamnya buat siapa Om?
2: Kepada yang terhormat Bunda Fathor.
0: Bunda Fathor.
2: Mudah-mudahan tetap sehat juga.
0: Amin.
2: Selanjutnya yaitu Bapak Ketua.
0: Pak Hendra ya.
2: Dan Kelke.
0: Kelke.
2: Ya. Bersama Keduhir.
0: Kong Toing.
2: Kong Toing ya. Dan Sukron di Kebedia.
0: Mas Sukron di Kasulukum.
2: Oh Kasuluk ya. Mm. Wawan itu di mana Bang Haris?
0: Wawan di Mekasan Om.
2: Oh enak suaranya Bang Haris.
0: Iya.
2: Enak. Faruk Karisma.
0: Mas Faruk.
2: Surayeng juga. Bapak Surayeng.
0: Iya, Surayeng juga, Dewa Surayeng.
2: Dan siapa lagi? Kesemuanya berada ya?
0: Kesemuanya Om, nanti lagi ya Om ya.
2: Mudah-mudahan yang saya sebut nanti dan gendeng-gendeng Madura ya.
0: Iya, nanti
2: semalam tidak ada penyiarnya Mas Haris.
0: Sakit mungkin Om ya.
2: Oh iya. Saya berbicara dengan siapa ini, tidak ada orang nyari.
0: Ya.
2: Kalau sakit mudah-mudahan tetap sempat sembuh.
0: Semoga cepat sembuh. Terima kasih Om Boang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Om Boang, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mama Fathor ya.
3: Iya benar Fari.
0: Sehat Mama?
3: Kurang sehat ya.
0: Siapa?
3: Sambian kurang sehat ya.
0: Iya, memang saya posisi sakit masuk Ma. Gak ada yang mau masuk, terpaksa masuk Ma.
3: Andai kan bilang ke saya yang gantikan.
0: Aduh bah mangkat Ma, identos Ma. Mangkat Ma.
3: Saya kan sehat saat ini. Tak bilang sebelumnya sampian. Sekarang sudah malam. Saya takut diculik orang.
0: Iya, tak kira mah berumah diculik ya, mah. Mangkat, mah. Iya. Mangkat, bos, mah.
3: Tadi, tak bilang tadi, sampai udah malam, takut.
0: Iya, mah lanjut, mah.
3: Iya.
0: Tapi...
3: Sehat,
0: amin.
3: Disediakan amin, ya Rabbal alamin. Salamnya ya.
0: Salamnya buat.
3: Ada Pak Haji Burhan. Selamat malam Pak Haji. Sebelumnya ada Evi ya.
0: Mbak Evi di Lenteng.
3: Kemarin Abah Suni belum disebut, lupa Abah Suni. Lanjut Pemekasan, Mas Are.
0: Pemekasan.
3: Yang lainnya yang ada di seputar Kota Sumenep, insya Allah nanti di acara Gending Madura. Pemekasan yang perdana buat Bu Yuni Handayani, juga ada Arindi, ada Debia Farid, juga ada Pak Mahesa Jenar, Pak Jistrianto, Arga Dana, Abah Harim, Pak Kasmono dan keluarga, Ketohir juga. Pak Nur Kumala.
0: Pak Nur Kumala. Tapi ngomong
3: ada Pak Ipan ya.
0: Ke Pemekasan ikut yang kapan hari mah?
3: Enggak, saya enggak ikut Mas Arif.
0: Kok enggak ikut?
3: Loro sikil Kak Iso.
0: Oh. Loro soko mah ya. Iya, lanjut mah.
3: Mungkin kalau di Sumenep mungkin ada nanti ada pertemuan di Sumenep. Karena dekat, kemungkinan saya bisa hadir.
0: Iya. Okay.
3: Terus yang di Sampang sana, ada Sahdan Irama dan Mahmuda juga. Di Pakong ada Bu
0: Tafla
3: dan
0: Bias Bintara. Ya.
3: Ya. Semuanya okay. Yang belum disebut Pemekasan, mohon maaf. Ya udah dulu Mas
0: Wari,
3: terima
0: sama,
3: kasih.
0: Sama-sama Mama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama baik ya. Dan satu lagi sebelum kembali kami hadirkan lagu. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Sukron ya.
4: Iya.
0: Iya. Sehat Mas Sukron?
4: Karena sedang gak enak badan kan?
0: Kenapa?
4: Kayaknya kurang enak badan katanya barusan ya.
0: Enggak, sembuh sudah.
4: Oh gitu ya?
0: Iya.
4: Itulah tadi. Ketika menemani teman-teman semuanya dalam keadaan baik juga, bisa dalam keadaan sembuh juga ya Kak Arisya.
0: Iya, oke. Lanjut salamnya buat siapa Mas Sukron?
4: Salamnya Kak Arisya. Yang pertama... Untuk Kak Arisnya, sehat selalu bersama keluarga. Juga salamnya Mas G.A., sama Winda, juga ada Wanda, Nakitoing, juga ada siapa itu? Bang Dewa Surayi.
0: Bang Dewa.
4: Dan Agam Jung Doso, Mas Riki Anggara, Mas Yunus, Mas Faruk Karisma, semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
4: Buat Mas Warisnya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu, jangan kemana-mana. Kembali kali ini kita nikmati ya.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Baik-baik, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, kami terima Anda kembali. Silakan di tiga line telepon. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Di mana kabarnya Kak Waris?
1: Sehat.
2: Oh, sehat. Iya. Langsung aja salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Ya, salam yang pertama untuk Kak Waris, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Dewa Suraji, Abah Suni, Mama Susana, Mbak Irma, Mbak Ibu. Semuanya tanpa terkecuali. Sampai jumpa lagi yang singgeting Madura ya nanti ya.
1: Terima kasih Mas Roni.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan di belakang Mas Roni. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Engkong, Kong Gusiaman, ya Gong.
3: Alhamdulillah, sehat ya Waris.
1: Iya, tidak ya, terlalu.
3: Menocit kuncit ya Waris.
1: Yang terakhir.
3: Ya, apa-apa yang penting kita ikut partisipasi aja.
1: Iya.
3: Tadi, sebentar lagi masuk lagi ya Waris.
1: Iya, harus dong masuk lagi. Yuk, langsung salamnya buat siapa, Gung?
3: Salamnya buat kesemuanya saja, Waris ya.
1: Iya.
3: Mepet waktunya tinggal berapa menit ini, dak?
1: Oke.
3: Okay. Ya, semuanya aja. Tanpa terkecuali untuk Kak Waris, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih waktunya, dak.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pernah langsung saja, ini merupakan lagu akhir di jumpa kita bersama Ruang Rindu. Dan seperti biasa, selepas Ruang Rindu, kembali nanti kami hadir di Budaya Madura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Santor Bela, malam bangke na bangke boleh dalam acara budaya Madura lewat genting-genting. Selasa tanggal belu di bulan September di Punam Lekor. Melar muka genting-genting se kator, melar muka nambah na kepungaan. Tor melar muka genting-genting gadinto. Tetap pahak lestari. Nyika kati bekto ngiringnya tanaling kitimin. Sebelum tan kalau muter genting, saya ropa kisik genting saya kabitan alo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Faruk, ki Mas Faruk.
1: Engki pon, udah sarah ke jaringan kak Dinto Bang Waris. Sulit masuk ke radio.
0: Nyaman nih gak masuk pon. Ki lanjut salam lagi.
1: Engki tinggal masalah kencing rok norok bisa oski.
0: Engki.
1: Engki sama mantor moke paring nasehat satu aja. Ada terutama ada kabang waris. Semoga paring nasehat ki. Salam lagi.
0: Salam Ipon.
1: Salaman dari Kabang Waris. Selamat bertugas. Cukan kita pada Om Buang, pada Pak Ketua Bupat Hor, cukan pada Mama Susana, pada Sukron kita Jeki, Winda, Wanda.
0: Kita kapi lah tu Kalangkong Mas Faru.
1: Kita pon ki. Untuk di Siska mana bibi saya yang tersa gabungan lah. Atora deka Bang Waris mantor Sakalangkong baktona.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bingkeng epon Faruk. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Atau mau boleh
2: alhamdulillah. Bisa dapat kipon ya Cak Waris.
0: Pokok jangan putus asa aja pon abang ki aku ni.
2: Ki alhamdulillah. Jadi atur salam kibul pada waris.
0: Gereng.
2: Perdana panjenengan selamat bertugas muka-muka sekeluarga. Paling kesehatan ben umur cukup sebarokah.
0: Amin.
2: Mantan pasen pusen nana rematretan gento. Jadi coba.
0: Agir mak bu senang, senang ki.
2: Cukan alek kau dah Hendra Cipta, apa yang panci ketawang gini ka? Ben Om Buang salam hormat. Eh alino jumpa dah tak waris.
0: Betul mak ada.
2: Alhamdulillah, wal bade. Dewa masuk wa.
0: Dewa masuk kan.
2: Cukan se ebar tak waris. Bada Pak Sapper, ben Pak Nurkomala, ben Bintara boleh kata satu aja nah. Dalam hormat dari kau lah. Mana bi sempat jantok sa gabungan nah kanta-kanta.
0: Engki.
2: Kanta-kanta sao sa baris matur sa kelangkong atas bertelepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantar sekalang kong kering biar saki erbang kenting si kawitan ke sebuah kenting si dadak. Mat malam mengkui tantaritan saja. Malam mangken saya sarang budaya Madura. Kator juga de kak depir ki. Depir nanti kalau puk lilis juga puk ciska. Mama Pator, Om Boang, satu aja nah, tanpa terkecuali. Biar saya kenting. Sekabitan. Kabitan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ya polele ya bade pare bojan ya.
2: Berma Kak.
1: Heeh. Beni berse et temporaki sakale.
2: Oh, iya ya jadi ra ya Kak ya. Nah, jadi ya Kak, iko cak aki de ka orang se nyarita aki carita na orang lain Kak.
1: Oh, cak nakaca.
2: Cak nakaca.
1: Nah, jadi ya.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto parebesan tor saloka matur sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka matur.

0: Obviamente se dere dorbele bon kapiar sarbagi kentin segabitan iki malar muke nambana kapung antor kesenangan malam mangken. Aboli boleh mangken ni kedek telepon sebelum dan kalau muter boleh kentin setara sepon. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Siska, Bang.
0: Dari Puk Siska.
1: Engki.
0: Engki. Sehat.
1: Salam lagi.
0: Bersehat, ambian.
1: Kurang begitu sehat, Bang. Kalau bersen juga.
0: Bo, kenapa? Sungkan kenapa?
1: Mungkin getur, jangan apa. Ya, bonum jangan getur lah.
0: Wah, ketur je lembon dan ini.
1: Engsi, terus saya tengah
0: Leh,
1: berkapan itu, tak terus saya tengah
0: Aduh, maknya manggi ambian gini ya. Anca, ibile saya aja. Lanjut salam ke apa saya ambian?
1: Salam lagi, saya berdana. Bada Bang Waris. Moga-moga orangnya sehat.
0: Omboang, olok, omboang.
1: Omboang.
0: Ini aku dah nikah, ye.
1: Juga, untuk siapa?
0: Om Leke. Dewa Surayi.
1: Eti. Bunda Fathor. Mama Yuni.
0: Mama Yuni.
1: Mama Susana. Mama Intan.
0: Mama Intan.
1: Desi Arindi. Adilia Karit.
0: Kalangkong.
1: Ada boneka lu. Ngomong bisa. Ano, Sukron Musa Wanda.
0: Oh, Sukron Musa Wanda.
1: Gendingnya, buatan apaan?
0: Bajak ke buatan ni, gending si pada pun si Bori. Mari, Siska.
1: Ya, jalan masih ada Mas Faruk. Daripada orang si.
0: Ki.
1: Gila langkong.
0: Sami, sami. Binggingnya pun, Siska. Ngiringnya tanda lengki boleh. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan genting-genting masuk kecapok gunung mantuk tekereken.
0: Mantep yum, nyaman di buruk yum.
2: Iya pak.
0: Sera saya ano, saya ngicung sera burum.
2: Asal mesti ya.
0: Oh.
2: Saya
0: gambung.
2: Saya puru, saya masuk.
0: Oh saya masuk, wah anyarum. Siska.
2: Siska.
0: Kalangkong Siska. Siska Priwanti. Amin.
2: Mana bisa sabar saya pun. Pengen buka bu. Masuk bu. Gabung dia bu. Saya kinting-kinting.
0: Engki.
2: Dewa Surajing.
0: Dewa Surajing.
2: Pak Sapel, Pak Sapel. Keselak.
0: Keselak.
2: Saja yang saya ini.
0: Sami-sami om, mentor saya kelangkong om.
2: Saya saja, nah, saya ingin bingkeng. Dek, saya muda. Bunda Fathor. Semoga tetap sehat.
0: Amin.
2: Saya belum kenting. Saya tetap sehat juga. Kemudian kumpulnya lah.
0: Ki.
2: Masa saya langsung ya.
0: Engki, sami-sami om.
2: Saya sebut, saya maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelengkong dah Pak Haji Burhan Jepon si diri maringan atas lengkinai bingkeng Jepon Bede Basera, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: King genting matura sekar matap ongku teretan. Jepon berapa kabar Jepon, Cak Waris?
0: Sehat. Pagi ini
3: alhamdulillah. Salam ki.
0: Pagi ini anu ni muni to lah.
3: Oh, pagi ini anti.
0: Buang sakali mun tando ya pagi ini. Oh, cak ring mbian jengkal.
3: Cilu ler ni ka.
0: Bo, benni semang lu feedback ni.
3: Semang lu makin enak anu saya pagi.
0: Bo, kini kena seboi dalam mbian kalau war dulu Mas Roni.
3: Oh.
0: Atelpon di luar ki nyaman.
3: Okey.
0: Bisa.
3: Oh, Ceng telu. Ceng Ina.
0: Ya ini. Duh.
3: Masa ipon?
0: Betahun ni ngimun pun jauh mian saya, Mas Roni.
3: Tu kenan. Deka salam ipon. Deka cawaris. Selamat menjalankan tugas. Tu kenan deka Abah Suni. Dewa Surayi. Irma. Epi.
0: Siska buru, pada Siska buru.
3: Kesetia jenah tanpa terkecuali. Jaga cawari sekelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong Roni. Ibing kengepon Roni. Halo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jeki.
4: Iya. Buru juga sarin nih kajak. Kita redung. Si. Mereka gelap, mereka esak saja. Wah, aku besar.
0: Mungkin ini terus sakit saja lagi.
4: Doan tenangkan kari monitor ini saja. Ini serembian ke TV saja.
0: Banyak buru saka bong, Mon.
4: Banyak, Mon.
0: Banyak. Ki lanjut salam, Mon.
4: Salam, si pertama. Lakun kata kampung jalan bertugas. Lagi mana lebih peleman dengan saya. Semoga saya bareng selamat sampai dua tegak cepat. Lagi, ya.
0: Ki, amin.
4: Ki salama ki buru pada Mas Rono. Ah, Mas Roni. Bolok pene, Mas Roni. Pada Mas Faruk, sarang Siska lagi.
0: Faruk Siska.
4: Ki pada Mbak Irma, Iim, Bapak Ketua.
0: Pak Ketua.
4: Pak Burhan, Pak Haji Kamarudin, Bapak Norkumala. Maksud Pera Setia, Bapak Sor, Pak Jempaka. Satu aja nanya ki semua orang dengan kunci lain, Jak.
0: Kelangkong, Mas Roni. Mas Jeki. Ki.
4: Kelangkong, Jak. Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekak Sarin. Halo, Ibing Kengepon. Jeki.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Kaimah.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
5: Dari Zahdan ke Sampang.
0: Zahdan Sampang. Oke. Cok Zahdan biasanya minggu si bode. Mun gak ini ketepak Zahdan aslinya. Minggu bode, malam Salasa bode, hari Salasa bode. Sehat Mas Zahdan?
5: Alhamdulillah.
0: Kabur kerong gambian kalau Zahdan makin terobati pun. Lanjut. Salam apa kabar Bang Zahdan?
5: Salam masih jaga cak waris moga-moga panjang umur.
0: Amin.
5: Nabi Sulaiman tengah tuh sih.
0: Engki. Selamat sedemikian. Amin.
5: Si guru boleh jadi asrama sih.
0: Jadi asrama.
5: Engki. Sekarang Roni beteng, Roni beteng, Roni kepateng sih. Or Mama Susana, Cempaka, Ayu, Irma. Saya jenuh pola tempat terkali sih.
0: Engki Bang Zahdan.
5: Jawari sama terus sekarang.
0: Sami-sami. Ngiring. Bang Zahdan irama matar sekelangkong lengkepon. Ebing kepon Zahdan, halo. Assalamualaikum.
6: Halo.
0: Halo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Ya.
6: Orang Bakong.
0: Orang Bakong. Mas Binda. Aduh.
6: Oke.
0: Mabuk cewun.
6: Engkau percaya bulan tu?
0: Atau kene di min ke lubang Bintara?
6: Kene pun Mas Beri ingatan ya.
0: Mungkin semak, terlalu semak mungkin. Ye.
6: Oh, dah ni kena. Saya.
0: Nyaman, Bon. Nyaman.
6: Alhamdulillah bisa masuk Mas Waris.
0: Alhamdulillah bisa masuk.
6: Matur sekelangkong ke Mas Waris. Muka-muka selalu sehat Mas Waris.
0: Amin.
6: Selamat malam dan selamat bertugas Mas Waris. Gila banyak tekan saya mohon masuk. Tak usah aman masuk. Kiburutnya Pak Saldan.
0: Bo, Sahdan Irama.
6: Sahdan Irama, saya Sampang.
0: Oke, saya Sampang.
6: Salam ke Mas Sadang. Pada Pak Ketua. Kelebar benar Mas Jeki. Pada Fathor. Nama Intan. Bada saya boleh. Umboan ki buruk.
0: Umboan.
6: Engki benar Pak Rukumala Pak Makassar. Kita ing juga.
0: Siska. Dari Kiliang.
6: Ki. Karena waktu ini ke Malia pada Milo.
0: Leres.
6: Thank you, Mas Waris. Kampung Bertona. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekali langkung, Mas Bintara. Mungkin situ ngeki dua ngeki lagi. Mari ini ke motor genting. Halo. Ibingin ngepon, Mas Bintara.
7: Ibingin ngepon, Mas Bintara. Bada Bufathor.
0: Bada Bufathor.
7: Kak
0: Tondo ni kak gelap untuk berkaya dengan Mas Arif. Oh, berdua sana apa gelap, Mian?
7: Gelap lah, Mas Arif. Saya
0: tak
7: bisa
0: ngantau ke doa asli, Mas Arif. Oh. Saya rasa aja ke TV, nama? Aja ke TV,
7: Mas Arif.
0: Oh.
7: Aja ke TV, ano, nampak kasa ta kamar mandi, isu.
0: Cukup tibik lah pokoknya. Engki. Okay. Lanjut salam berde Mas Bintara buru. Si diri Pak Kong ki.
7: Bisa gabung Mas Bintara. Berde Sahdan
0: Irama. Sahdan Irama juga.
7: Lanjut sudah Pak Buka Bu. Berde Pak Jempaka gelap. Lanjut boleh berde Pak Susana. Berde Faru Karisma. Cukan bega Pak Riki Anggara, cukan bega Jeki Asmara, bega Iim, Esi, Abang Suni, Sarang Dewi. Boleh bega Pak Asep Sarang Gileke.
0: Thank you.
7: Ibu Kasan Mas Fare.
0: Pak Sera Bu.
7: Ya Toraki ada ke Pak Hendra Cipta, Sarang Mas Panji Ketawang. Udah saya lupa Mas Arif, Mas Arif, Irma Sarang Mbak Susana.
0: Engki.
7: Oh, Faru Karisma boleh lupa. Ya.
0: Mas Faru boleh. Kalangkong gimana? Nyereng mah.
7: Kalangkong gi.
0: Sami-sami.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring biasa aki ini kaki genting saya terus sepon kangkuitan teritan se. Rumangki gelombang Kak Dinto Arung RRI dalam acara budaya Madura lebat genting-genting. Biar sakit genting, satrosepon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi

0: generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Mendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Dan esok pagi RRI menempatkan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamatnya, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali di Sumenep Pagi Ini untuk edisi Rabu ya, 9 September 2026. Dan seperti biasa pendengar, untuk mengawali perjumpaan di pagi ini, segera kami hadirkan tilawah Al-Quran bersama Ustadz Azrul Hilmi Al-Furqan, Surah Al-Baqarah ayat 113.

Orang Yahudi berkata, "Orang Nasrani itu tidak menganut sesuatu agama yang benar." Dan orang-orang Nasrani juga berkata, "Orang-orang Yahudi tidak menganut sesuatu agama yang benar." Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu atau musyrik Arab berkata seperti ucapan mereka itu. Allah akan memberikan putusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa agama yang mereka perselisihkan.

Siapakah yang lebih zolim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali di Mutiara Pagi kita untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Pendengar dan juga pemirsa, di tengah dunia yang semakin keras, di tengah hati yang semakin sibuk, kita butuh mengingat kembali satu sosok yang hidupnya dipenuhi oleh cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada umat, cinta kepada sesama, bahkan cinta kepada mereka yang menyakitinya. Beliau adalah Nabi yang ketika diludahi tidak membalas dengan kebencian. Beliau adalah Nabi yang menangis di sepertiga malam bukan untuk dirinya tetapi untuk umatnya. Beliau adalah Nabi yang kasih sayangnya tidak berhenti di dunia, tetapi akan berlanjut hingga padang mahsyar nanti. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita meneladani kasih sayang itu? Dan bagaimana agar cinta kita kepada Nabi tidak hanya di lisan, tetapi sampai mengantar kita ke surganya Allah? Nah, untuk membahas tema yang sangat menarik pagi ini, saya sudah bersama dengan Ustadz Nurholis SHI, beliau penyuluh agama Islam, kantor Kemenag Kabupaten Sumenep di Mutiara Pagi. Assalamualaikum Ustadz Nurholis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah jumpa kembali dengan Ustadz Nurholis. Sehat Ustadz, tetap semangat hari ini. Baik Ustadz, pagi ini kita akan membahas tentang topik yang sangat-sangat menyejukkan hati nih Ustadz, tentang kasih sayang Nabi kepada kita umatnya. Silakan Ustadz sebagai mukadimah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa dan Ibu Ani selaku panitia dan pemirsa yang ada di manapun, kami banggakan, yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kepada Allah mari kita terlebih dahulu haturkan sebab pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan kembali untuk bersua dalam momentum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan ke pangkuan junjungan baginda Rasul sahibus syafa'ah wa hadil ummah nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Para pemirsa yang kami hormati, momentum atau kesempatan Maulid Nabi ini adalah saat yang tepat untuk kita merefleksikan kembali, mengingat kembali bagaimana posisi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah mengentaskan, yang telah mengangkat derajat martabat kita sebagai muslim dari jurang keterpurukan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, menuju cahaya Islam, menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berjuang seorang diri yang diawali dengan khalwat, yang diawali dengan bertapa di salah satu gunung yang sangat tinggi di Mekah, Jazirah Arab yang disebut dengan Jabal Nur. Di pucuknya ada gua yang disebut dengan Gua Hira. Beliau mengawali pertamaannya menyendiri, memikirkan umat, memikirkan nasib sekitarnya, di mana mereka setiap harinya saling menghujat, saling adu kekuatan, mabuk-mabuan, yang disembah pun adalah patung-patung. Mereka seperti tidak memiliki aturan, mereka seperti tidak memiliki akhlak antar satu dengan yang lainnya. Dari situlah Rasulullah terpanggil dari hati yang sangat dalam untuk menyendiri. Di sanalah beliau setiap malam turun, naik. Ketika bekalnya habis turun lagi menjemput bekal, naik lagi. Di mana kalau kita ukur saat ini adalah dari dasar bawah sampai Jabal, sampai Gua Hira itu adalah kurang lebih 1 jam perjalanan. naiknya, lain belum turunnya. Bagaimana kalau zaman dahulu, yang sekarang sudah ada tangganya, ada pegangannya. Betapa Rasulullah berjuang memikirkan nasib keadaan umat. Begitu mendapatkan wahyu dari Allah, beliau memulai perjuangannya. Door to door dari seorang diri, mengajak Khadijah, mengajak sahabatnya Abu Bakar. Selama 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah, tidak lain dan tidak bukan atas panggilan hati nurani untuk merubah keberadaan umat yang saat itu disebut dengan kaum jahiliyah yang tidak memiliki aturan antara satu dengan yang lainnya. 13 tahun Rasulullah kemudian diboikot oleh kafir Quraisy Mekah. Pengikut Muhammad pada saat itu tidak boleh bertransaksi, tidak boleh bermuamalah. Jika memiliki sesuatu tidak bisa dibeli oleh orang lain, oleh kafir Mekah. Jika membutuhkan sesuatu pun tidak boleh membelinya. Betul-betul sangat sedih keadaannya pada saat itu. Dan kemudian Rasulullah pindah hijrah ke Madinah. Itu pun sama. Masih diganggu dan dihalang-halangi oleh kafir-kafir Mekah. Jangan sampai agama Muhammad berkembang di daerah Yatsrib atau Mekah. Itu pun masih dihalang-halangi. Didatangi untuk diperangi. Ada yang disebut dengan perang Khandaq. Ada yang disebut dengan perang Badar. Ada yang disebut dengan perang Uhud. Itulah gangguan-gangguan dari non-muslim, dari kafir Mekah yang ingin menghabisi Muhammad SAW. Para pemirsa yang kami hormati, perjuangan Nabi ini tidak lain dan tidak bukan adalah atas panggilan Allah untuk membawa manusia ke jalan yang benar, untuk membawa manusia memiliki peradaban yang bagus, yang berakhlak. Derajat wanita pada saat itu ditinggikan, yang semula wanita tidak memiliki daya dan upaya, bahkan mohon maaf, dikubur hidup-hidup karena merasa malu memiliki anak perempuan yang tidak berdaya, yang tidak bisa diajak berperang untuk menguatkan suku antar sukunya. Para pemirsa yang kami hormati, itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang sampai saat ini kita rasakan perjuangan beliau. Sampai saat ini kita dikenalkan ini benar, ini tidak benar, ini cara yang baik, ini etika yang baik, ini akhlak yang baik. Dikenalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari seorang diri. Para pemirsa yang kami hormati, pun demikian juga nanti ketika kita pulang ke rahmatullah, kita sudah berpisah dari jasad ini, kita dipanggil oleh Allah pun juga sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat rauf dan rahim, kasih sayang Allah yang sangat, kasih sayang Nabi kepada umatnya yang sangat tinggi sekali. Hal ini dikabarkan oleh Allah, hal ini dikisahkan oleh Allah, hal ini yang membicarakan sendiri, yang mengkhabarkan adalah Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sering para muslim ini juga mendengarkan kalimat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang seorang utusan kepadamu dari kalanganmu sendiri. Dia memiliki empati, dia memiliki perhatian yang sangat tinggi kepada umatnya. Alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Atasmu sekalian umat, orang ini memiliki ra'uf dan rahim. Alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kepadamu, dia itu memiliki sifat kasih yang sangat tinggi. Rasa empati, rasa perhatian yang sangat tinggi. Dunia dan akhirat. Mengapa demikian para, mengapa saya katakan demikian para hadirin? Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Kullukum likulli nabiyyin da'watul mustajab." Setiap nabi itu memiliki doa yang istijabah. Doa yang gampang diterima oleh Allah. wa kullu nabiyyin fata'ajjala da'awatahu, dan setiap nabi itu menyegerakan memanfaatkan doa itu di dunia. Wa inni ikhtabatu, sedang aku menyimpan doa itu syafa'atan di ummati yaumil qiyamah, agar doa itu bisa nanti saya pakai untuk keadaan umatku di hari kiamat. Jadi saya tidak pakai saat ini, karena doa ini justru lebih dibutuhkan nanti ketika hari kiamat tiba, dan saya simpan itu. Fahyana ilatun, dan insya Allah doa yang mustajab itu akan didapat oleh umat-umatku nanti di yaumil akhir. Hadirin yang kami hormati, begitu jauhnya pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dunia kita masih bisa menoleh ke sana kemari, masih ada teman, masih ada bapak, masih ada saudara yang kita bisa minta pertolongan. Tapi ketika nanti di yaumil akhir, Rasulullah berpanjangan jauh sampai di akhirat, bahwa doanya akan disimpan dan akan dipakai ketika nanti semua umat membutuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bentuk cinta dan kasih Nabi kepada kita. Hadis ini turun pada saat perang Badar. Di saat peperangan itu kaum muslim banyak yang terjatuh, banyak yang berdarah, banyak yang terbunuh. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, yang mendatangi Rasul, ya Rasul, engkau adalah Nabi Allah, doamu diterima oleh Allah, berdoalah agar peperangan ini dimenangkan oleh orang muslim, oleh kalangan kita, ya Rasul. Bagaimana Rasul menjawab? Tidak, demi Allah tidak. Doa aku akan simpan, dan doa ini akan aku pakai ketika nanti hari kiamat tiba. Karena pada saat itu jauh lebih membutuhkan doa itu daripada saat ini. Inilah pandangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajat kita, bukan hanya dunia, tapi martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, hidupku kebaikan untukmu dan matiku adalah kebaikan untukmu. Wa amma mamati, sedang kematianku, sedang aku ketika sudah pergi dari dunia ini, adalah aku melihat seluruh amalmu wahai umatku diperlihatkan kepada aku. Tu'radu alayya amalaku, ketika yang diperlihatkan itu adalah kebaikanmu. Hamidullah alaih, ketika yang diperlihatkan itu adalah amal-amal baikmu, takwamu, taatmu. Aku memuji kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, umatku telah melakukan kebaikan ini. Tetapi wa ma ra'aitu sayyi'an, ketika yang diperlihatkan itu adalah amal yang jelek dari kalangan umatku, istaghfirullah lakum, saya memohon kepada Allah untukmu wahai umat. Inilah cinta kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau aku masih hidup, aku tuntun kamu, aku bawa kamu, saya arahkan dan saya ajarkan sunnah dan syariat kepadamu. Para pemirsa yang kami hormati, saya kira sebagai pembuka seperti itu dulu. Inilah bentuk kasih cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya terbatas pada di dunia. Kalau dihidup di dunia, beliau sudah mati-matian memperjuangkan martabat peradaban Islam, peradaban kita, supaya kita memiliki hukum, memiliki syariat, memiliki tuntunan yang menjadi pegangan kita. Karena Rasulullah berkata, saya tinggalkan dua warisan kepadamu, yakni Al-Quran dan Hadis. Jika engkau berpegang kepada keduanya, dan tadillu abada, engkau insya Allah tidak akan tersesat selama-lamanya dunia dan akhirat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz Nurholis. Pagi ini saya juga mengundang pendengar dan pemirsa untuk bergabung di tiga jalur telepon 665-396-662-317 atau di 0811-334-5101, masih membahas tentang kasih sayang Nabi dari dunia hingga akhirat. Sudah ada yang bergabung, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan Bapak Taufik Situbondo.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Cinta kasih kepada Rasul. wajib terkasih Rasul kepada umatnya, ya.
0: Iya, dari dunia hingga akhirat.
2: Ya, dari dunia hingga akhirat. Yang jadi pertanyaan sekarang, sebagai umat Rasulullah harus membalas cintanya kepada Rasulullah melalui apa? Yang jelas melalui salawat, pembacaan salawat, memperingati maulid sudah ada. Tetapi yang saya sayangkan di sini, termasuk umat Rasulullah, terkadang menghancurkan fasilitas non-muslim, termasuk membakar gereja, merusak gereja, belum termasuk pengeboman di Bali dulu. Apakah itu termasuk cinta kita kepada Rasulullah? Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita membalas kasih sayang Nabi, begitu Ustaz? Dan ya seperti itu pertanyaannya.
1: Membalas cinta Nabi gitu ya?
0: Ya.
1: Ya. Begini, terima kasih Bapak Taufik. Ini secara pribadi dulu ya dengan Rasulullah. Kalau kemudian nanti ada seperti dicontohkan di Bali, apakah itu bagian daripada cinta gitu ya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu perhatiannya, kalau kita ukur 24 jam itu lebih begitu. Karena ketika Rasulullah akan wafat meninggalkan dunia yang fana ini, mulut Rasulullah, mohon maaf, lisan Rasulullah itu bergerak. Kemudian Sayyidina Ali mendekatkan telinga pendengarannya. Ternyata yang keluar dari lisan Nabi adalah umatku, bagaimana ketika aku meninggalkan dunia ini, keadaanmu bagaimana? Umatku, yang keluar dari lisan beliau. Bukan yang dipanggil adalah bagaimana cucuku Hasan, Husin, keluargaku, anakku, dan sebagainya. Tidak. Demikian pula diriwayatkan ketika Nabi nanti bangun dari kubur, yang disebut dengan Yaumul Ma'as, karena manusia yang pertama kali dibangkitkan, yang dibangunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah seolah-olah orang yang bingung menghadap ke barat, kemudian ke utara, berganti ke timur, berganti ke selatan, dan sambil berkata, aina ummati, di mana umatku Jibril, di mana umatku Jibril. Lagi-lagi kita yang dipertanyakan, karena memang selama hidup beliau Rasulullah itu yang dipikirkan dalam benaknya malaikat adalah Rasul, adalah umatnya. Benar apa yang Allah katakan, alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Bagaimana cara kita membalas cinta beliau, cinta Nabi kepada kita? Mari kita sambut cinta Nabi. Kita sambut cinta Nabi dengan cara apa? Kalau secara rohani, hubungkan rohani kita dengan Rasul, dengan sering membaca salawat kepadanya. Ini adalah salah satu cara untuk menghubungkan roh kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita tersambung secara haliah kehidupan kita sehari-hari? Mari teladan beliau kita ikuti. Salat, itulah yang diperjuangkan Nabi Muhammad. Kehidupan yang baik, berkata yang baik, membantu, dan tingkah pola yang Rasulullah contohkan. Salah satunya adalah yang misalkan minum, makan, Rasulullah tidak pernah makan dan minum berdiri. Dan contoh-contoh yang lain, contoh-contoh yang baik itu adalah teladan Nabi yang diajarkan oleh para muallim, para kiai, para ustaz kepada kita. Itulah cara menyambut cinta Nabi. Secara rohani, mari kita seringlah bersolawat. Secara halia kehidupan, segala teladan yang telah dicontohkan Nabi, kita bisa searching di internet, kita bisa lihat di buku-buku bagaimana teladan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang harus kita sambut dengan cara kita meneladani. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bapak Taufik, bagaimana dengan ada orang Islam yang mungkin ya merusak fasilitas? Kami tidak akan memvonis itu, karena yang saya rasakan, Bapak Taufik, orang Islam sebenarnya kalau dipaham kita ini orangnya sangat toleransi. terhadap minoritas ya, terhadap minoritas. Anggaplah minoritas agama di luar Islam itu kan minoritas. Kita berbuat baik. Kita berlaku yang ramah, kita toleransi, dan kita saling menghormati. Adapun ada oknum sebagian orang yang melakukan hal itu, ya na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Apakah itu bagian daripada cinta kepada Nabi? Ya tentu tidaklah. Tentu tidak. Nabi telah mencontohkan. Nabi itu berdampingan dengan orang-orang kafir. Nabi berdampingan dengan orang Yahudi di Mekah, di Madinah. Dengan kaum musyrik penyembah berhala di Mekah. Berdampingan. Bahkan muamalah Nabi dengan mereka biasa. Transaksi Nabi dengan mereka biasa. Kehidupan sehari-hari sebagaimana kita mungkin di Sumenep ya. Di kota kita mungkin di Pak Taufik, di mana itu? Di Situbondo.
0: Situbondo.
1: Iya. Pak Taufik itu Situbondo aktif kalau nanya dia. Beliau itu.
0: Iya, selalu banyak, menanti ya, rasanya ya.
1: Kebutuhan di kota itu kan banyak dimiliki oleh Cina. Tapi kita transaksi dengan yang baik. Tidak ada masalah. Nabi mengajari itu, berdampingan, bermuamalah, tetap saling menghormati. Tetapi satu yang harus kita jaga, kalau dengan orang non-muslim, kalau dengan di luar agama kita, sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Agamamu urusanmu, ya agamaku urusanku. Artinya kita tidak memperadukkan, mencampur keimanan kita. Lalu kemudian kita mau sholat mungkin di gereja, ya tidak mungkin lah. Orang Kristen mau sholat di masjid, ya tidak mungkin lah. Lana amaluna, amalku, amalmu. Gitu. Tapi kalau urusan muamalah, ini diajarkan oleh Nabi. Nabi bertransaksi. Nabi menggadaikan baju perangnya, baju besinya dengan orang, kepada orang Yahudi pada saat itu. Biasa hubungan sehari-hari. Adapun nanti ada anarkis, ada orang yang sekelompok manusia yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Mohon maaf wa taufik, ada memang sebagian ajaran, sebagian dogma yang ditanamkan, yang diajarkan bahwa berjuang dengan cara seperti itu benar. Ada memang, tapi sekelompok kecil dan tidak mewakili seluruh umat Islam.
0: Yeah.
1: Seperti itu, Pak Taufik.
0: Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, jika ada yang akan bergabung kembali, silakan. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dari
3: Sampang.
0: Sampang. Dengan ya. Siapa?
3: Dengan
0: lupa Sahdan. Saya lupa. Siapa?
3: Dengan Sahdan.
0: Oh, Sahdan. Ya, maaf ya Sahdan. Ya. Sahdan dari Sampang. Silakan langsung dengan Ustaz Nurholis. Ya.
3: Assalamualaikum Ustaz Nurholis.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya ingin bertanya ini Pak Ustaz ya, yang sering terjadi.
1: Iya, silakan suaranya agak naik Bapak, agak ditinggikan ya. Ya.
0: Suaranya, volume suaranya ditambah Sahdan. Halo?
3: Ya, halo Pak.
0: Ya, silakan.
3: Saya ingin bertanya tentang masalah ini Pak Ustaz, yang sering terjadi di masyarakat kita ya Pak Ustaz. Kan misalkan saya sakit dan di rumah sakit tidak mengatasi gitu Pak Ustaz. Dan saya mencari orang yang mempunyai kelebihan ya bisa mengobati secara non medis gitu Pak Ustaz. Terus seorang yang mempunyai kelebihan itu Pak Ustaz biasanya sering terjadi kebanyakan mempunyai itu Pak Ustaz. Apa itu? Misalnya seperti jin pendamping atau khodam pendamping gitu yang membantu mengobati pasiennya itu Pak Ustaz. Nah, apakah itu diperbolehkan dalam Islam, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ustaz, ini masih relevan dengan topik kita atau bagaimana Ustaz berkenan menjawab?
1: Bisa, insya Allah.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Ini intinya tadi berobat di rumah sakit. Rumah sakit anggaplah angkat tangan.
0: Kemudian mencari alternatif kepada orang pintar. Yang didampingi oleh jin gitu katanya. Dalam Islam bagaimana hukumnya itu?
1: Ya. Kalau Bapak sudah tahu bahwa mereka berkolaborasi dengan kekuatan jin misalkan, ya hindarilah Bapak. Toh walaupun itu adalah jalan alternatif dan tidak ada jalan lain, kalau berhubungan dengan jin dan sekiranya itu bapak akan menjadi musyrik, menjadi syirik, tidak lagi menyatukan hatinya kepada Allah. Mohon maaf, hindari saja. Karena dalam Islam itu ada pengobatan. Alternatif-alternatif itu banyak. Salah satunya adalah, mohon maaf ya, mohon maaf. Biasanya kalau dokter atau rumah sakit angkat tangan menjadi alternatif, misalkan seperti yang Bapak tadi itu biasanya kemungkinan-kemungkinan ada hal gaib atau bangsa halus yang ikut mengganggu kita. Sehingga dicek di medis baik-baik saja, tapi kok sakit. Itu dalam Islam, kita memang dianjurkan untuk meru'yah, membersihkan diri. Dari pengaruh-pengaruh jin, pengaruh-pengaruh syaitan. Sehingga kita di dalam Al-Quran diajari ketika kita mau sholat misalnya, kita disuruh dan disunahkan membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikun nas, ilahin nas. Itu mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan minal jinnati wan nas terakhir. Dari gangguan-gangguan yang bersifat jin ataupun dari gangguan manusia. Ada, jin itu ada yang mengganggu. Karena juga ada keterangannya di dalam Al-Quran. Jika memang jin itu mengganggu kita, maka kita kembali kepada ajaran Allah. Kembali kepada agama. Di mana kita bisa membersihkan diri dengan membaca, memperbanyak bacaan surat Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, mohon maaf, itu juga di dalamnya min syarri ma khalaq, dari makhluk-makhluk yang jahat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang yang dengki, orang yang hasad kepada kita, dari orang yang zalim kepada kita. Nabi dulu pernah ada dalam sejarah, dalam kisah Nabi. Anggaplah Nabi pernah kena gangguan orang yang zalim kepada Nabi. Kemudian zalim itu dalam arti ada kiriman gaib lah seperti itu. Dari orang Yahudi. Di mana pada saat itu Nabi langsung mendapatkan wahyu dari Allah untuk membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab. Kemudian dibaca oleh Nabi, maka lunturlah istilahnya. Keluarlah penyakit-penyakit itu, pengaruh-pengaruh itu, simpul-simpul itu yang ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik Bapak yang dari sama, kita lakukan sendiri dengan penuh keyakinan. Perbanyak baca itu surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan termasuk ayat kursi. Itu adalah ajaran Islam yang diajarkan kepada kita untuk menawarkan racun yang ada di dalam diri kita. Daripada kita kepada orang lain yang sok tahu, oh kamu ini kena ini, kena ini, kena ini, kena ini, begini, begini, aduh bahaya, bahaya, mohon maaf, bahaya. Nanti akan ada keyakinan diri kita, jelek sangka kepada orang lain, iya kalau benar. Kalaupun benar, harus ada saksi dalam Islam. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Nah, dari sekian banyak sifat mulia dari Nabi kita, kenapa Ustadz kasih sayang menjadi sifat yang paling menonjol dan paling dibutuhkan oleh umat saat ini?
1: Ya, kasih sayang Nabi Muhammad SAW ini tidak terbatas. Mengapa? Karena kita sebagai orang Islam telah meyakini Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku mengutus engkau Muhammad kecuali engkau menjadi penebar kasih sayang di muka bumi ini. Menjadi penyampai kasih sayang di muka bumi ini. Apa kasih sayang Nabi kepada umatnya? Ini adalah ajaran kita yang kita nikmati saat ini. Petunjuk-petunjuk Nabi, rambu-rambu Nabi yang telah ditunjukkan kepada kita. Inilah jalan Allah. Inilah jalan yang benar untuk mengangkat derajat kita dunia hingga di akhirat nanti. Dalam Islam adalah sebuah tuntunan, sebuah syariat yang mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Allah, bagaimana berhubungan dengan manusia. Bahkan, mohon maaf, di Indonesia sekali, hampir tidak ada perundang-undangan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini adalah ajaran bagaimana mengatur hubungan kita kepada sesama manusia dan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhannya dalam hal ta'awun, gotong royong, dalam hal tasamuh, saling menghormati, dalam hal menyeimbangkan diri kita dengan orang lain, jangan menjadi orang yang sok baik atau bahkan kita menghargai orang lain. Semuanya diatai orang dalam Islam, semuanya lengkap sekali. Bahkan sampai kita masuk ke WC, mohon maaf, mau tidur, semuanya ada akhlaknya. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi, itu adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW, agar kita berbuat baik di dunia, dan tentu kebaikan-kebaikan itu juga akan kembali kepada kita ketika nanti kita berpulang ke rahmatullah.
0: Insyaallah. Amin.
1: Kita berbuat jahat, kita berbuat sesuatu yang melanggar aturan-aturan yang memiliki kuasa ini, yang memiliki alam ini, Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita juga akan tersiksa dengan amaliyah kita, dengan amal-amal kita sewaktu di dunia.
0: Baik, pertanyaan terakhir Ustadz, singkat saja barangkali karena memang waktu kita sangat terbatas, saya segera harus mengakhiri Mutiara Pagi. Bagaimana nih Ustadz caranya supaya cinta kita kepada Nabi itu tidak hanya di lisan saja, tetapi juga kita praktekkan dalam perbuatan sehari-hari dari dunia bahkan sampai akhirat?
1: Iya, terima kasih Ibu Ani. Kita tidak hanya mengatakan bahwa aku cinta Nabi, kita tidak hanya memperlihatkan aku merayakan maulid Nabi. Tidak hanya itu-itu saja. Itu hanya simbolis, mohon maaf. Itu hanya simbol-simbol saja yang kita bisa dilihat, yang bisa kita lihat dari permukaan saja. Tetapi bagaimana praktik kita agar kita tersambung, bahkan membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, aku tinggalkan dua warisan kepadamu. Aku tinggalkan dua pusaka kepadamu. Jika pusaka itu engkau pegang erat-erat, kau tidak akan tersesat selamanya. Ya, ini adalah Al-Quran dan hadisku dan sunnah-sunnahku. Bagaimana kita cara membuktikannya? Maka segala tindak tanduk kita, ucapan kita, hubungan kita, muamalah kita, mari teladani Nabi Muhammad SAW. Teladani. Karena orang cinta itu sering menyebutnya. Orang cinta sering mengingatnya, orang cinta justru akan sering mengikuti jejak-jejaknya. Sebagaimana kita cinta kepada salah satu pemain bola misalkan, kepada aktor-aktor tertentu, maka cenderung kita melihat dan menilai itu adalah baik dan cenderung mengikutinya. Inilah juga kita kepada Nabi Muhammad SAW harus ada upaya dari hati yang paling dalam. Kita menyadari dan banyaklah baca sejarah-sejarah Nabi agar kita terpaut hati kita. Inilah perjuangan Nabi. Toh kalaupun kita hanya melihat, kita hanya mendengar, itu masih kurang masuk di hati. Tetapi kalau kita banyak membaca sejarah Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, kita akan merasakan begitu dahsyatnya dan perihnya perjuangan Nabi, maka insya Allah hati ini akan terbawa untuk meneladaninya beliau.
0: Baik, terima kasih Ustadz Nurholis, luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan di Mutiara Pagi hari ini. Kita belajar bahwa kasih sayang Nabi bukan hanya cerita masa lalu, karena ia adalah jalan hidup. Dia adalah pedoman dalam kita berumah tangga, dalam bertetangga, bermedia sosial, dan dalam memperlakukan makhluk Allah lainnya. Jika kita ingin disayang Nabi di dunia, maka sayangilah sesama. Jika kita ingin disyafaati Nabi di akhirat, maka hidupkan sunnahnya. Dan kita tutup dengan harapan, semoga solawat yang kita lantunkan menjadi jembatan cinta kita kepada Rasulullah. Semoga akhlak kita menjadi cerminan akhlaknya, dan semoga, ini yang paling penting nih Ustadz, di yaumil akhir nanti kita termasuk umat yang dipanggil sama Nabi. Umati, umati, umati, lalu digandeng menuju telaga Kausar. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Nurholis. Saya akhiri Mutiara Pagi edisi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Untuk atlet dan cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sumenep, mari kita majukan olahraga di Kabupaten Sumenep ini, lahirkan atlet-atlet terbaik.
2: Baru 2025 kemudian seluruh data itu diintegrasikan dalam BTSM. Ada dari Kemensos, ada dari Bappenas, Reksosek, kemudian BTKS, B3KE, dan berbagai macam data.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Rabu 9 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. HORNAS 2026 menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet muda di Sampang. Dispora Budpar menegaskan dukungan melalui fasilitasi olahraga, sementara pembinaan teknis membutuhkan sinergi dari pemerintah, KONI, cabang olahraga, sekolah, dan masyarakat. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026 menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet muda di Kabupaten Sampang. Dispora Budpar menegaskan dukungan tetap diberikan melalui fasilitas kegiatan, sarana olahraga, dan pengembangan atlet pelajar meski pembinaan teknis menjadi tanggung jawab KONI. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispora Budpar Sampang Ismail Ulfa menyebut, pembinaan atlet tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. KONI dan cabang olahraga memiliki struktur pembinaan serta penjaringan atlet, sehingga kolaborasi diperlukan untuk menciptakan pembinaan berkelanjutan dan meningkatkan prestasi olahraga Sampang. Keterbatasan anggaran membuat dukungan Dispora Budpar disesuaikan kemampuan. Dari sekitar 1,37 miliar rupiah, anggaran olahraga prestasi sekitar 1 miliar dialokasikan melalui KONI, 300 juta untuk PSSI dan ASKAP, sedangkan dinas pengelola sekitar 80 juta rupiah untuk mendukung program olahraga.
5: Ya, kami tetap bisa mensupport untuk pembinaan olahraga itu. Misalnya, nanti kami bantu untuk pelaksanaan keikutsertaan POBDA. Ya, jadi tahun ini kan ada POBDA nih. POBDA itu nanti kami fasilitasi cabur-cabur yang memang mereka ada potensi atlet muda, karena kalau POBDA itu kan pesertanya pelajar, jadi pastinya atlet-atlet muda yang nanti akan terlibat di dalamnya. Itu alhamdulillah masih bisa kami fasilitasi untuk tahun ini.
4: Pada HORNAS 2026, Dispora Budpar mendorong fasilitas olahraga dimanfaatkan maksimal bagi pembinaan atlet, termasuk gedung badminton dan lapangan tenis. Dinas juga berencana mengusulkan kembali pekan olahraga pelajar SD tahun depan untuk menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini secara berkelanjutan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: yang sudah kita laksanakan. Tidak hanya di sebut beberapa saja, di beberapa tempat OPD lain juga melaksanakan kegiatan olahraga. Karena tema yang diangkat di HORNAS ini kan menuju masyarakat aktif dan bugar. Jadi pada prinsipnya kita selain berbicara olahraga prestasi, kita juga berbicara olahraga rekreasi. Selain kita berbicara medali, kita juga berbicara kebugaran atau membudayakan olahraga itu sendiri. Maka dari itu, untuk memperingati HORNAS ini, kita lakukan secara sederhana. Ini masih kami komunikasikan dengan yang terhormat Bapak Bupati.
1: Saifuddin menambahkan, olahraga tidak hanya sebatas mengejar capaian prestasi atau medali, akan tetapi juga bermuara pada kesehatan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sumenep mengintegrasikan program olahraga dengan gerakan masyarakat hidup sehat Germas bersama Dinas Kesehatan. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Sumenep juga terus mendorong setiap cabang olahraga untuk fokus pada pembinaan usia dini agar mampu melahirkan atlet lokal potensial dalam kurun 5 hingga 10 tahun ke depan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Kabupaten Sumenep mendorong penguatan regenerasi atlet sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga daerah pada momentum Hari Olahraga Nasional, HORNAS 2026. Tagoan Novantrian berikut melaporkan.
3: KONI Kabupaten Sumenep mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 sebagai momentum meningkatkan budaya hidup sehat sekaligus mendorong prestasi olahraga daerah. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadil Al-Mahdali mengajak masyarakat Sumenep untuk lebih aktif berolahraga. Menurutnya, HORNAS tidak sekedar menjadi peringatan tahunan, tetapi dapat dijadikan bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, tangguh, disiplin, sportif, dan berprestasi. Qadil juga mengajak seluruh atlet dan insan olahraga Sumenep untuk bersama-sama memajukan olahraga di daerah. Ia berharap pembinaan yang dilakukan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Sumenep di berbagai level kompetisi.
4: Untuk atlet dan cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sumenep, mari kita majukan olahraga di Kabupaten Sumenep ini, lahirkan atlet-atlet terbaik dan harumkan nama Sumenep di tingkat daerah, nasional, dan hingga internasional. Melalui apa? Melalui mungkin regenerasi atlet.
3: Ia menambahkan, upaya meningkatkan prestasi olahraga harus dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya melalui regenerasi. Selain itu, potensi atlet yang saat ini dimiliki Sumenep juga perlu terus dimaksimalkan melalui pembinaan dan dukungan yang tepat. Pihaknya berharap, semangat HORNAS 2026 dapat menjadi pemicu bagi seluruh elemen masyarakat dan insan olahraga untuk semakin aktif membangun ekosistem olahraga di Kabupaten Sumenep, baik dari segi partisipasi masyarakat maupun prestasi atlet.
2: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026.
5: Nama saya Ivan dari Sumenep, Pak. Terkait dengan Hari Olahraga Nasional, ini pemerintah jangan cuma bikin hari ini, hari itu, tapi kalau berkaitan dengan olahraga, tolonglah kesejahteraan atletnya itu diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, reward untuk atlet yang berprestasi itu juga harus sangat diperhatikan, bukan malah dipangkas. Saya beberapa waktu yang lalu melihat postingan, ada pemangkasan untuk peraih medali misalnya. Ini pemangkasannya ini hampir 80%.
6: Ya, Yudit Sumenep. Menurut saya, prestasi-prestasi di berbagai cabang olahraga Indonesia bisa dibilang diperhitungkan, baik tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Saya kira prestasi yang kita peroleh harus bangga dan patut disyukuri karena mengharumkan nama baik Indonesia di mata internasional. Kedepannya harus lebih baik dan semua bisa bergandeng tangan untuk memajukan prestasi olahraga Indonesia.
7: Saya Ariani di Sumenep. Ketika berbicara Hari Olahraga Nasional, maka jangan memandang kegagalan-kegagalan prestasi sebelumnya, baik di tingkat nasional, apalagi internasional. Harapan saya, kegagalan kemarin jadikanlah pelajaran untuk lebih baik ke depannya.

0: menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet muda. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep.net, Hari Olahraga Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni, senam bersama, atau sekedar slogan tentang hidup sehat. H.O.R.N.A.S. mestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi secara jujur sejauh mana daerah benar-benar serius membangun ekosistem olahraga yang mampu melahirkan atlet berprestasi sekaligus masyarakat yang sehat. Persoalan pembinaan atlet muda memang tidak sederhana. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran, sementara KONI dan masing-masing cabang olahraga membutuhkan dukungan untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Karena itu, pembagian peran harus jelas, tetapi jangan sampai tanggung jawab justru saling dilempar. Pemerintah daerah perlu memastikan anggaran olahraga benar-benar berdampak pada pembinaan. Bukan hanya untuk kegiatan pertandingan, tetapi juga untuk pelatihan, peningkatan kapasitas pelatih, pemenuhan peralatan, pemeliharaan fasilitas, hingga pemberian ruang kompetisi bagi atlet muda. Di Sampang misalnya, keterbatasan anggaran membuat dukungan terhadap olahraga prestasi harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Namun, kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan proses regenerasi. Program penjaringan atlet usia dini, seperti pekan olahraga pelajar, justru perlu dirancang secara rutin dan berkelanjutan. Hal yang sama juga penting di Sumenep. Dorongan terhadap pembinaan usia dini harus diterjemahkan menjadi program yang terukur, sehingga potensi atlet yang ada saat ini tidak berhenti sebagai bakat, tetapi berkembang menjadi prestasi dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Kita juga perlu mengubah cara pandang terhadap olahraga. Atlet jangan hanya dicari ketika menghadapi pekan olahraga provinsi atau kompetisi besar. Mereka harus dibina jauh sebelum pertandingan dimulai. Pelatih harus mendapatkan dukungan, fasilitas harus dirawat, dan atlet harus memiliki jalur prestasi yang jelas dari tingkat sekolah hingga jenjang prestasi. Karena itu, sinergi menjadi kata kunci. Pemerintah, KONI, cabang olahraga, sekolah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat harus memiliki visi yang sama. Pemerintah menyediakan kebijakan dan fasilitas, organisasi olahraga memperkuat pembinaan, sementara masyarakat menciptakan budaya olahraga yang sehat. H.O.R.N.A.S. 2026 hendaknya menjadi titik awal untuk membangun sistem olahraga daerah yang tidak bergantung pada momentum. Sebab medali memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk menemukan bakatnya, berkembang secara sehat, dan mengharumkan daerah melalui prestasi. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Kunjungan Kementerian Pertanian ke Sumenep memperkuat sinergi penyuluh pertanian dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Selain menghadiri gerakan tanam padi, Kementan juga mengevaluasi penangkaran bibit jambu mete untuk program hilirisasi perkebunan. Imam Mukhlis melaporkan.
2: Kementerian Pertanian Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Hal itu ditunjukkan melalui kunjungan kerja pejabat swasembada pangan wilayah Madura, Andi Faisal, ke Kabupaten Sumenep. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI wilayah kerja Kabupaten Sumenep Dewa Ringgi mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk menghadiri gerakan tanam ketiga padi dengan metode PMAAS di Desa Metelen, Kecamatan Lenteng. Dalam kunjungan tersebut, Andi Faisal juga menyempatkan diri mengunjungi stan pameran penyuluh pertanian pada agenda tahunan Madura Naik Vaganza. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap kerjasama dan sinergi para penyuluh dalam menjalankan program prioritas Kementerian Pertanian dan program pemerintah daerah. Dewa menyebut, Andi Faisal berharap kekompakan para penyuluh terus dijaga, sehingga sinergi antara penyuluh, pemerintah daerah, dan Kementerian Pertanian semakin kuat. Setelah mengunjungi stan pameran, Andi Faisal melanjutkan monitoring dan evaluasi ke lokasi penangkaran bibit jambu mete di Kecamatan Sarongki.
3: Kami Katimker Kabupaten Sumenep atas nama penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi Faisal atas kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumenep. Ini merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Pertanian kepada para penyuluh yang ada di tingkat kabupaten dan kecamatan. Dan ini memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa bagi kami semua.
2: Dauringgi menjelaskan penangkaran tersebut merupakan mitra Kementerian Pertanian dalam menyediakan bibit untuk program hilirisasi perkebunan jambu mete di Kabupaten Sumenep dengan luasan sekitar 1.600 hektar. Dalam monitoring tersebut, Kementerian Pertanian menekankan pentingnya ketersediaan dan kualitas bibit yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sehingga bibit yang diberikan kepada petani benar-benar berkualitas. Dauringgi menilai, kunjungan tersebut memberikan motivasi dan semangat baru bagi para penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep untuk terus mendukung program pemerintah di bidang pertanian. Imam Muhlis melaporkan.
0: Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 di Kabupaten Sumenep menunjukkan capaian positif. Tercatat hampir mencapai 2 miliar rupiah. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sumenep mencatat penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2P hampir mencapai 2 miliar rupiah setelah layanan pembayaran pajak dibuka. Kepala Bapenda Sumenep Herdiansyah Tetrajaya mengatakan, capaian tersebut menunjukkan respon positif masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah. Menurutnya, Bapenda terus melakukan pendekatan langsung dengan mendatangi sejumlah desa untuk memberikan pelayanan sekaligus mengingatkan wajib pajak agar tidak menunda pembayaran PBBP2P. Untuk mempercepat penerimaan, Bapenda menyediakan berbagai kanal pembayaran yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah desa juga dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5: Jadi kita mengedukasi masyarakat, makanya kita turun ke desa, kita ambil sampel. Kita coba sekarang di tahun 2026 kita membuat ATM PBB. Kalau sampean datang ke standnya pameran Bapenda itu ada ATM kan, ATM PBB. Sekaligus juga ATM pembayaran STNK. Tapi STNK yang tahunan, bukan yang 5 tahun, yang tahunan.
4: Ferdiansyah menambahkan, sosialisasi dan edukasi tidak hanya dilakukan di wilayah daratan, tetapi juga menjangkau sejumlah wilayah kepulauan. Langkah tersebut dilakukan agar informasi mengenai kewajiban pembayaran pajak dapat diterima masyarakat secara merata.
0: Kepada para ASN, Bupati Sampang Slamet Junaidi menginstruksikan peningkatan dua sektor esensial, yakni kesehatan dan pendidikan. Alvin Wari melaporkan.
6: Bupati Sampang Slamet Junaidi menekankan pentingnya kekompakan dan semangat berinovasi bagi seluruh aparatur sipil negara pada lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Hal tersebut disampaikan guna mempercepat akselerasi pembangunan serta mewujudkan kemajuan daerah secara menyeluruh. Menurut Bupati, tantangan birokrasi ke depan semakin dinamis sehingga para pegawai pemerintah dituntut untuk tidak bekerja secara konvensional. Kolaborasi lintas sektor serta terobosan pelayanan publik yang adaptif menjadi kunci utama dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat Sampang. Selain menekankan reformasi birokrasi dan inovasi internal, Bupati juga secara khusus menyoroti pentingnya akselerasi di dua sektor esensial, yakni kesehatan dan juga pendidikan.
7: Para ASN Kabupaten Sampang sehat. Kemudian, saya ingin memastikan para ASN ini selalu kompak bagaimana mereka berinovasi. Inovasi untuk kebaikan Kabupaten Sampang. Pertama adalah pelayanan kesehatan, pelayanan lain kepada masyarakat, dan bagaimana kita supaya menjadi contoh bagi masyarakat Kabupaten Sampang.
6: Peningkatan mutu layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan daerah serta pemerataan kualitas pendidikan dinilai sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Pihaknya meminta dinas terkait untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.
0: BPS Pamekasan tegaskan penggolongan desil tidak terkait dengan sensus ekonomi 2026. Pendataan sensus yang berjalan murni menyasar aktivitas usaha dan tidak mempengaruhi data desil penerima bantuan sosial. Ima Fadilah melaporkan.
8: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pamekasan menegaskan bahwa pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat desil tidak berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Data desil yang saat ini digunakan oleh pemerintah bersumber dari pendataan dan pemutakhiran data sosial ekonomi yang telah dilakukan sebelumnya. Kepala BPS Kabupaten Pamekasan Parsat Berkah Pamungkas menjelaskan,

0: bahwa sensus ekonomi 2026 bukan untuk menetapkan status kemiskinan atau menentukan desil individu maupun rumah tangga. Sensus yang berjalan berfokus pada pendataan seluruh aktivitas usaha non-pertanian untuk memetakan struktur perekonomian.
1: Baru 2025 kemudian seluruh data itu diintegrasikan dalam DTSEN. Ada dari Kemensos, ada dari Bappenas, Reksosek, kemudian DTKS, P3KE, dan berbagai macam data dari PLN, dari Pertamina, dari Dirjen Dukcapil, NIK, dari OJK. Itu semuanya terintegrasikan.
0: Parsat mengimbau masyarakat memahami perbedaan fokus antara sensus ekonomi dan pendataan kesejahteraan sosial agar tidak timbul kekhawatiran pada hasil sensus yang telah berjalan. Hasil pendataan komprehensif ini diproyeksikan menjadi basis pemetaan struktur ekonomi nasional sekaligus landasan kebijakan pemerintah dalam merumuskan program pemberdayaan UMKM. Lebih lanjut, Parsat menegaskan bahwa pengelompokan desil dalam DTSN merupakan integrasi dari berbagai sumber data resmi terkait, karakteristik sosial ekonomi keluarga yang terukur, serta pemadanan dengan data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan NIK.
2: Rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI di Sumenep diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan dan bantuan sembako kepada anak yatim piatu di Yayasan Al Istiqomah Perumahan Satelit Sumenep. Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian RRI terhadap masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi dengan pengasuh dan anak-anak di panti asuhan. Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan manfaat dan meringankan kebutuhan sehari-hari anak-anak di Yayasan Al Istiqomah.
3: Dan harapannya apa yang kami lakukan ini juga bisa meringankan anak-anak kita yang di depan ke ibu. Tapi kan anak-anak itu sangat besar pertanggung jawabannya di sisi Allah. Dan ibu sangat luar biasa mengemban amanah tersebut. Dan ini menjadi inspirasi buat kami yang mengemban amanah di RRI. Mudah-mudahan kami juga sekuat ibu untuk bagaimana bisa menyelesaikan tugas kami mengemban amanah ini untuk masyarakat, untuk negara, dan untuk lingkungan kerja kami.
2: Bantuan yang disalurkan RRI berupa paket kebutuhan pokok, diantaranya beras, telur, minyak goreng, serta sejumlah bahan pangan lainnya. Kehadiran RRI juga mendapat sambutan positif dari pengasuh Yayasan Al Istiqomah Sumenep, Sri Mulyati.
4: Mudah-mudahan keluarga besar RRI diberi kelancaran rezekinya, diberi kesehatan yang luar biasa. Apapun selalu sukses yang diinginkan di RRI ya Bu, dan doakan. Dan terima kasih banyak atas bantuannya, kita memang memerlukan ulurkan tangan.
2: Sri Mulyati menjelaskan, keberlangsungan pendidikan dan kebutuhan anak-anak selama ini terbantu dari dukungan para donatur. Karena itu, bantuan sembako dari RRI dinilai sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di yayasan. Melalui kegiatan sosial dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan HUT ke-81 RRI, diharapkan kepedulian terhadap anak yatim piatu terus tumbuh dan menjadi bagian dari semangat RRI untuk hadir serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih, Bu Bidan?
4: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
3: Mitos ya.
4: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kiri, itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.
3: Selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum terbaik dan juga hati yang penuh syukur. Jangan menyerah hanya karena lelah, sebab setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat pada harapan. Tetap menjaga kesehatan ya pendengar, karena tubuh yang sehat ini adalah kunci menjalani aktivitas dengan semangat. Nah, juga luangkan waktu untuk sarapan, ya, minum air yang cukup dan berpikir positif agar energi tetap terjaga sepanjang hari ini. Semoga pagi ini membawa semangat yang baru, rezeki yang lancar dan hati yang lebih bahagia. Tetap kuat, tetap sehat, dan terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Selamat beraktivitas. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pagi ini saya akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Namun khusus Kabupaten Sumeneb akan disampaikan langsung oleh observer Lavia dari BMKG Trunojoyo Sumeneb. Perakiran cuaca untuk hari Rabu 9 September 2026 berikut ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumeneb yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Rabu 9 September 2026. Untuk prospek cuaca hari ini diperkirakan cuaca di sekitar wilayah Sumeneb adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumeneb adalah angin yang berasal dari arah timur laut hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 30 km/jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 46 km/jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumeneb diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Untuk kondisi gelombang laut di sekitar wilayah perairan Sumeneb diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari, baik di sekitar wilayah perairan Kepulauan Sapu di bagian selatan, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian selatan, dan juga wilayah perairan Kepulauan Kangean bagian timur, untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter, karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami menghimbau kepada pelaku moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki puncak musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga ketinggian gelombang, serta juga mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan efisien. Kami kembali menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Serta sobat dapat mengikuti kami di media sosial kami, yaitu di Instagram dan juga di X, dan juga mengunjungi website kami di www.stametrunojoyo.bmkg.go.id. Jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Iya, itu tadi perakiran cuaca khusus Kabupaten Sumeneb, dan selanjutnya saya akan lengkapi pagi ini dengan info cuaca di 3 kabupaten lain di Madura. Untuk Pamekasan, hari ini Rabu 9 September 2026 diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 44 sampai dengan 86%. Bergeser ke Sampang, hari ini Sampang diperkirakan juga cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 47 sampai dengan 87%. Sementara untuk Bangkalan diperkirakan udara kabur dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius serta kelembapan 54 sampai dengan 88%.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi harga kebutuhan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium hari ini Rp15.400 per kilogram. Beras medium Rp13.400 per kilogram. Sementara untuk gula kristal putih ini Rp18.000 per kilogram, kemudian minyak goreng curah Rp20.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp46.000 per kilogram, daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras Rp25.000 per kilogram dan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Sementara untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000. Kedelai impor Rp15.000 per kilogram, kemudian untuk cabai merah besar Rp22.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp28.000 per kilogram dan bawang putih Rp29.000 per kilogram. Dan untuk kacang hijau ini Rp24.000 per kilogram, kemudian kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram. Untuk tomat merah Rp8.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram. Pendengar, sesaat lagi kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
3: Air putih merupakan kebutuhan vital bagi kesehatan tubuh manusia. Bahkan 2/3 tubuh manusia berisikan cairan. Air putih yang setiap hari kita minum ternyata juga membawa manfaat bagi kesehatan gigi dan mulut. Yakni sebagai pelembab. Rongga mulut manusia selalu berada dalam kondisi lembab. Jika seseorang kurang minum air putih, maka rongga mulut dapat menjadi kering. Kondisi mulut yang kering dapat merusak gigi geligi, serta gusi dan jaringan mukosa mudah teriritasi. Meminum air putih yang cukup dapat menambah produksi air liur yang juga berfungsi melindungi gigi geligi. Selain sebagai pelembab, air putih juga menjadi pembersih bagi mulut dan gigi. Berkumur air putih juga dapat membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel atau terselip di gigi geligi. Sebaiknya berkumurlah setelah Anda makan.
2: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
4: Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah